0: baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under-invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar Rp15.400 triliun. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
3: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Genteng Kudu Hong Sang Kyong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javuyua Perwakilan dari Sang Hatherapada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
4: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
3: Haji Diritondo Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
5: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami, warga Kabupaten Jombang, bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
3: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
2: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
6: Aktivitas jual-beli sapi di kandang CV Madeceng Farms, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms, Abdul Waris, mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan cemplana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
7: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, dan sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas, stok terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada cemplana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
6: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
8: Yang takdiran 90, Ya, harga 16 juta. Ini tadi Bali. Umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun.
9: 3 tahun.
8: Ya, tahun lalu selisih 2 juta. Dari 14 ke 16, 2 juta. 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor. Ya, berat daging. Harganya yang 120, 23.
6: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madecheng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
2: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
10: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan, jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Dayah Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nur Hayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
11: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
10: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
11: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
10: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musrif Dini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, keberadaan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Musrif Haris Muslim.
13: Kan, kalau misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah, ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi, yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi, dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
14: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji Ia berharap seluruh jemaah khusus dan penyandang disabilitas

0: mengkaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
1: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
0: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
1: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman, mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
2: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut-ikutan bisa utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
1: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan, pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
3: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu menutup, untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
1: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
4: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
5: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dia.

0: dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
1: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
2: 9 warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Anda baru saja mendengarkan tembang dari Salma Salsabil dengan Hachu. Ini tembang spesial untuk Anda yang masih setia bersama kami di Palembang pagi ini, pendengar. Tadi kalau sudah bergabung ya ke program 3, balik lagi ke ruang dengar Anda di Palembang pagi ini hingga berkati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi yang sekarang lagi nikmati work from home. Pastinya di kondisi jalan di setiap hari Jumat itu gak seperti biasanya ya. Karena biasanya kalau jam segini udah macet, kalau kebanyakan dari yang kerja di kantor pemerintahan atau ASN yang mengadakan work from home, dijamin sepi ya. Sedikit lengang lah ya. Terus juga untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari Jumat seperti biasa, semangat untuk hari ini dan besok udah hari Sabtu. Jadi kalau bisa semua pekerjaan diselesaikan di hari ini biar weekendnya itu dalam keadaan tenang, gak ada pikiran buat hari Seninnya nanti ya. Dan jangan lupa nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat di Palembang Menyapa, di Dialog Palembang Menyapa nanti tentang pelaksanaan sholat Idul Adha dan pendistribusian hewan kurban nanti bersama Alvina untuk Dialog Palembang Menyapa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Rari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini bersama saya Alvina Damayanti dan Dela Wabi yang akan menemani pagi Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, informasi selanjutnya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan yang menjamin sapi dan kambing yang dijadikan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bebas penyakit mulut dan kuku. Dia menjelaskan menghadapi Hari Raya Idul Adha yang diperkirakan jatuh pada 27 Mei 2026, pihak DKPP Sumatera Selatan mengintensifkan kegiatan pelayanan vaksinasi PMK untuk memastikan hewan yang akan dijadikan kurban dalam kondisi yang sehat. Menurutnya pendengar, kegiatan pelayanan vaksinasi PMK terhadap hewan ternak yang biasa dijadikan masyarakat untuk kurban sebagai upaya pencegahan bukan karena ditemukan kasus penyakit tersebut di wilayah provinsi ini. Melalui upaya tersebut diharapkan sapi dan kambing yang dibeli masyarakat atau beredar di pasaran terjamin kesehatannya dan terbebas dari PMK. Untuk melakukan kegiatan tersebut, pihaknya mendapat pasokan 41.000 dosis vaksin PMK dari pemerintah pusat. Pelayanan vaksinasi PMK ini dilakukan dengan cara petugas mengunjungi sentra peternakan sapi yang ada di 17 kabupaten dan kota dalam wilayah Sumatera Selatan. Selain itu juga pendengar, memberikan pelayanan vaksinasi untuk mencegah timbulnya kasus PMK di sentra peternakan sapi, pihaknya juga mengimbau peternak untuk menjaga kebersihan kandang serta segera melaporkan apabila menemukan gejala PMK pada ternaknya.

Saya Arief Gunawan, Ketua Indonesia Taekwondo Fan Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan selamat kepada RRI atas konsistensinya menyiarkan program-program berkualitas termasuk dan terutama kemeriahan Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menjadi media terpercaya yang menginspirasi dan mempererat persatuan bangsa. Untuk seluruh masyarakat, ayo dengarkan RRI dan jadilah bagian dari momen yang bersejarah ini. Selamat RRI.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengimbau masyarakat untuk tidak membeli hewan kurban di kandang dadakan atau di pinggir jalan menjelang Hari Raya Idul Adha. Langkah ini diambil karena hewan kurban yang dijual di lokasi terbuka dinilai rentan terpapar dengan penyakit. Kepala Dinas Ketahanan dan Peternakan Sumsel Rizwan Effendi mengungkapkan bahwa masyarakat yang ingin berkurban sebaiknya memilih tempat penjualan resmi atau lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini sangat penting demi menjamin kesehatan dan pemenuhan syarat sah hewan kurban. Dan setelah ini akan kami hadirkan juga dialog Palembang Menyapa yang membahas mengenai pelaksanaan sholat Idul Adha dan pendistribusian hewan kurban bersama dua narasumber kita dari Ketua PDHI Sumatera Selatan, Dr. Hewan Haji Alvin Suhanda, dan juga Ketua Tim Pemberdayaan Wakaf Kanwil Kemenag Sumatera Selatan, Haji Imron Rosadi, SAG MPDI. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali rasanya saya Alvina Damayanti bisa kembali menemani ruang dengar Anda di program Palembang Menyapa untuk edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Pendengar, tidak terasa kita sudah semakin dekat dengan momentum Hari Raya Idul Adha. Dan tentu saja, persiapan demi persiapan sudah mulai dilakukan baik dari sisi pelaksanaan ibadah sholat hingga hal yang sangat krusial yaitu kesiapan dan pendistribusian hewan kurban agar berjalan dengan lancar, aman, dan juga tepat sasaran. Untuk mengupas tuntas hal tersebut selama satu jam ke depan dalam Palembang Menyapa, kita mengambil tema pelaksanaan sholat Idul Adha dan pendistribusian hewan kurban. Dan luar biasanya pagi ini kita sudah kehadiran narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang, ada Bapak Dr. Hewan Haji Alvin Suhanda selaku Ketua PDHI Persatuan Dokter Hewan Indonesia Sumatera Selatan. Selamat pagi dokter.
2: Selamat pagi Mbak Alvina.
1: Bagaimana kabarnya hari ini dokter?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Dan juga nanti akan bergabung juga bersama kita melalui sambungan virtual ada Bapak Haji Imron Rosadi SAG MPDI selaku Ketua Tim Pemberdayaan Wakaf Kanwil Kemenag Sumatera Selatan. Dan pendengar, kira-kira bagaimana kesiapan lokasi sholat Idul Adha di Sumatera Selatan dan juga bagaimana pula memastikan hewan kurban yang didistribusikan ke masyarakat itu benar-benar sehat, syar'i, dan higienis. Kita akan bincangkan pada pagi hari ini di Palembang Menyapa. Dan juga bagi pendengar yang ingin bergabung, memberikan atensi, bertanya, atau berbagi informasi, silakan langsung hubungi kami di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-7900 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang. Mungkin kita mengawali dari gambaran umum dulu nih dokter. Lalu dari sisi kesehatan, apakah fokus utama PDHI Sumatera Selatan saat ini dalam mengawasi lalu lintas dan kelayakan hewan kurban yang mulai masuk ke Palembang dokter?
2: Oke, jadi yang pertama fokusnya kita Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Sumatera Selatan ini, kita lakukan itu untuk pengawasan itu sudah dari satu bulan sebelum mendekati Idul Adha ini. Seperti itu, kita sudah mengerahkan seluruh tim kita yang ada di 17 kabupaten kota dan dinas-dinas terkait itu untuk membuat satgas tertentu untuk di Idul Adha. Karena apa? Karena 6 bulan yang lalu banyak sapi-sapi yang berasal dari luar Sumatera Selatan, misalnya dari Provinsi Lampung, ada juga bahkan dari seberang, dari Pulau Jawa itu hingga ke NTB yang masuk ke kota Palembang juga. Mereka melakukan untuk penggemukan yang nantinya itu akan kita distribusikan untuk Hari Raya Idul Adha. Di saat itu pula kita perlu untuk mengawasi untuk lalu lintasnya, yang dalam hal ini pengendalian dari penyakit seperti itu. Alhamdulillah selama pendistribusian dari antar provinsi ke wilayah Sumatera Selatan itu, semua hewan yang didistribusikan itu sehat dan layak digunakan untuk hewan kurban. Dan kita juga telah mendatangi pedagang, farm-farm juga yang ada di kota Palembang ini untuk mendeteksi sapinya baik secara langsung maupun tidak langsung itu, dan kita telah menerbitkan SKKH, bahasanya surat keterangan kesehatan hewan. Artinya ketika para pembeli nantinya sudah tidak ragu lagi bagaimana memilih hewan kurban yang sesuai dengan syariat, sesuai syariat Islam, dan juga itu pasti sudah sehat, itu cukup menanyakan aja apakah ada surat keterangan kesehatan hewan. Yeah. Karena ketika sudah ada surat itu berarti dia sudah diperiksa sama teman-teman dokter hewan yang ada di lapangan seperti itu.
1: Kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya nih dok, kapan biasanya tren lonjakan kedatangan hewan kurban dari luar daerah masuk ke Sumatera Selatan khususnya Palembang?
2: Oke, lonjakan itu sebenarnya paling min-min itu 3 minggu sebelum hari raya seperti itu Mbak. Jadi kalau saat ini rata-rata sudah berada di Sumatera Selatan semua, tinggal nanti pendistribusiannya ada H-1, H-2, bahkan ada sampai hari tasrik kedua itu masih dilakukan pendistribusian ke tempat-tempat pemotongan, misalnya ke masjid atau ke surau ataupun bahkan ke rumah potong langsung seperti itu.
1: Oke, ini bagaimana langkah konkret PDHI Sumatera Selatan dokter dalam memeriksa pos-pos checkpoint kesehatan hewan di perbatasan kota saat ini?
2: Oke, jadi Palembang itu ada beberapa tempat masuknya hewan. Kita kan punya beberapa puskeswan seperti itu, dan juga kita punya juga teman-teman yang ada di dinas, terus juga stakeholder. Di sini kan PDHI itu membawahin teman-teman yang ada di dinas dan praktisi seperti itu. Praktisi yang ada di Sumatera Selatan itu sudah cukup banyak, lebih dari 30 dokter hewan. Jadi kita juga meminta mereka bekerja sama untuk membantu teman-teman dinas, karena ini yang pertama itu fungsinya, tugasnya dinas seperti itu. Tapi dengan menggandengnya Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia untuk meringankan kerja-kerja mereka seperti itu. Misalnya nih di area perbatasan Sumsel sama Ogan Ilir, Sumsel sama Banyuasin, dan Sumsel sama ada sebagian dikit nama Oki seperti itu. Karena kita kan Sumsel ini dihampit sama 3 kabupaten dekatnya seperti itu.
1: Ya. Ini kalau kita berbicara mengenai kerjasama ataupun sinergi, bagaimana sinergi yang dibangun antara Kementerian Agama Sumatera Selatan bersama PDHI untuk memberikan edukasi ke pengurus masjid, panitia kurban sebelum hari H, dokter?
2: Jadi kita ini kalau di Perhimpunan Dokter Indonesia ada namanya di bawah kita tuh, bukan di bawah kita, teman-teman kita yang fokus sama Juleha, juru sembelih halal seperti itu. Nah, ini juru sembelih halal kita juga bekerja sama sama MUI, dan itu sama ada juga teman Kementerian Agama yang concern di bidang ini. Ada salah satu mitra kita namanya Dr. Jafrizal, sekarang lagi haji, dan juga ada Dr. Budi seperti itu. Jadi memang kita sudah ada tupoksinya masing-masing, tapi itu sudah dilakukan dari mungkin dari 2016-17 mereka sudah sosialisasi dari masjid ke masjid, dari langgar ke langgar, untuk bagaimana cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar, dari restrain, dari pengendaliannya, dari memperlakukannya, dari penyembelihannya, dan hingga pendistribusiannya. Karena kita ini, anggota kita di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan yang diminta sama masyarakat. Artinya masyarakat itu harus kita latih, harus kita didik, sehingga dia bisa menentukan ini, oh ini sapi ini layak untuk kita sembelih, kita potong. Nanti ketika misalnya terjadi apa-apa, misalnya ada penyakit yang dicurigai sama masyarakat, dia cukup melaporkan sama tim-tim kita yang ada di lapangan seperti itu, Mbak.
1: Baik, terkait kesehatan hewan ataupun kelayakan hewan kurban ini, dok, bagaimana masyarakat awam yang ingin membeli hewan kurban mandiri, apa saja sebenarnya ciri-ciri fisik yang paling mudah untuk memastikan hewan ini sehat atau bebas dari penyakit menular?
2: Oke, jadi secara sederhana, kalau kita memilih hewan kurban ini, secara fisik umum tuh yang paling mudah itu kita melihat matanya, hidungnya, mulutnya, terus dari bulunya, terus sama kulitnya. Kalau misalnya kita lihat nih dari dekat, misalnya kita lihat matanya tuh bersih, tidak ada bahasa Indonesia yang tidak ada belek, tidak ada pembengkakan di sekitar mata. Nah, itu sudah cukup menandakan bahwa kondisinya cukup baik. Terus juga kita lihat hidungnya. Hidungnya itu kalau misalnya di sapi sama di kambing itu cenderung lebih lembab, lebih basah. Misalnya kita lihat, kita deketin, apakah hidungnya mengeluarkan bau spesifik atau bau tertentu. Terus juga kita lihat juga mulutnya, apakah mulutnya itu mengeluarkan lendir khusus. Terus misalnya kita raba juga nih badannya, kita palpasi, kita lihat nih sekeliling, kita putarin, terus kita suruh dia, sapi itu bergerak. Kalau misalnya sapi itu mau bergerak, kita kasih makan, dia responsif, itu sudah cukup melihat bahwa hewan itu sakit, melihat hewan itu sembuh, ini sehat seperti itu. Artinya kalau misalnya sapi itu relatif lebih males, cenderung mageran bahasanya seperti itu kan, ya mungkin kita pilih sapi yang lain seperti itu.
1: Oke. Ini saat ini, dok, penyakit apa yang paling diantisipasi oleh PDHI Sumatera Selatan agar tidak menular ke hewan lain atau bahkan ke manusia?
2: Ya, jadi kan ada beberapa penyakit zoonosis yang populer di masyarakat. Zoonosis itu penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Yang paling populer tahun lalu itu, 2 tahun yang lalu itu penyakit PMK. Penyakit mulut dan kuku seperti itu. Indonesia sebenarnya sudah lama sekali kita bebas dari penyakit PMK tersebut, tetapi belakangan ini sempat obrik seperti itu. Ya, tapi alhamdulillah pada 2024 itu sudah hampir 2025 60% vaksinasi sudah dilakukan, vaksinasi massal di 17 kabupaten kota Palembang, dan tidak pernah terjadi kembali seperti itu. Yang dilaporkan teman-teman di bawah ini sudah hampir tidak ada lagi. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir untuk wabah yang ada di Sumatera Selatan ini sudah terkendali. Ada juga teman-teman yang di swine, di babi itu ada ininya, apa namanya, ada wabah ASF, tapi alhamdulillah Sumatera Selatan tidak ada seperti itu.
1: Tapi apakah semua hewan kurban yang beredar di Sumatera Selatan dan khususnya di Palembang saat ini wajib memiliki surat keterangan kesehatan?
2: Harusnya wajib, tetapi yang jadi kendala kita ini ada beberapa pasar tumpah yang tiba-tiba misalnya 1 minggu, 2 minggu sebelum Idul Adha ini mereka membuka pasarnya seperti itu. Kita kan tidak bisa melarang mereka karena bukan tupoksi dari PDHI seperti itu. Tetapi mereka juga kadang-kadang tidak aktif sama kita untuk mencari, oh bagaimana sih kita mendapatkan SKKH tersebut. Seharusnya

0: itu saya lihat perkembangan masyarakat Kota Palembang ini sudah benar-benar mandiri lah, sudah bisa melihat hewan ini, oh hewan ini layak, halayak untuk dijadikan kurban. Mungkin yang paling signifikan itu masalah umur saja gitu. Ya. Nah, kadang-kadang umur ini kan menjadi syarat dari sahnya dari kurban tersebut. Masyarakat kan tidak mengerti gitu loh. Syaratnya berapa tahun? Kadang-kadang sapi yang umur 2 tahun sama yang sapi yang baru 1 tahun lebih sedikit, kalau misalnya dia dipelihara secara intensif, digemuin, dipelihara dengan baik, kadang-kadang berat badannya beda seperti itu dengan sapi yang 2 tahun tetapi dia diumbar, ya tidak terlalu difokusin untuk dipeliharanya. Nah, jadi masyarakat itu kadang-kadang terkecoh masalah itu aja. Kadang-kadang pembeli juga tuh nakal. Ada juga kambing yang belum masuk umur itu dia masukkan seperti itu. Nah, makanya harus antisipasi jangan sampai hewan itu sehat tapi tidak cukup umur seperti itu.
1: Baik, dokter. Kita ke pendengar terlebih dahulu. Sudah ada pendengar yang bergabung di 369977. Pro 1, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Saya Andi, Mbak.
1: Baik, silakan Pak Andi.
2: Ini mau nanya, untuk vaksin hewan itu di usia berapa ya? Terus berbayar atau enggak itu, Pak?
1: Baik, itu saja Pak Andi.
2: Ya, itu aja.
1: Baik, terima kasih Pak Andi. Silakan dokter untuk merespon pertanyaan dari Pak Andi mengenai vaksin hewan.
0: Tadi Pak Andi bertanya vaksin hewan, mungkin beliau belum nanya hewan kesayangan kah atau hewan untuk berkurban seperti itu. Tapi kalau sapi misalnya itu dia sudah bisa divaksinasi dari umur 2 minggu sampai 3 bulan seperti itu. Kalau misalnya hewan kesayangan dari umur 1 bulan itu sudah ada program vaksinasinya. Kalau misalnya teman-teman datang ini ke klinik-klinik yang ada di Kota Palembang ataupun misalnya pet shop-pet shop yang ada rekanan sama dokter hewan, itu nanti sudah ada panduan lengkap bagaimana dan apa saja yang divaksinkan untuk hewan-hewan tersebut seperti itu, Mbak.
1: Baik, ini kan kita sering sekali melihat hewan.
0: Satu lagi tadi, baik, kurang. Apakah berbayar enggak? Untuk vaksin-vaksin tertentu, ada dari program dinas itu, misalnya nih, vaksin rabies itu gratis. Karena itu merupakan salah satu vaksin yang diprogramkan oleh pemerintah pusat.
1: Ini dokter, ini kan kita sering kali dok biasanya melihat hewan kurban saat ini stres saat akan disembeli karena ditonton mungkin banyak orang, banyak masyarakat. Bagaimana dampaknya terhadap kualitas daging kurban dok?
0: Iya, jadi kita ini sangat menyayangkan sekali yang hewan-hewan itu mengakibatkan stres. Sebenarnya itu dari sosialisasi itu, kalau misalnya tadi teman-teman juleha, juri sembelih halal itu sudah turun ke masjid, ke suatu masjid ataupun surau-surau yang ada di Kota Palembang, mudah-mudahan itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena mereka telah dididik dan dilatih bagaimana kita harus menggunakan peralatannya yang sesuai dengan standar. Kita jangan sampai menggunakan tali yang berbahan plastik karena itu misalnya kita kencangkan bisa lepas, dan bisa lepas nanti hewannya bisa stres mau 2-3 kali kita handling atau kita pegang. Terus juga sebaiknya di masjid-masjid yang ada di Palembang ini disiapkan sumur untuk menampung darah kayak gitu. Karena kan hampir jarang sekali, Mbak. Yeah. Kita kadang-kadang kita potong masih tarik sana tarik sini yang mengakibatkan hewan itu stres juga. Terus juga kan biasa karena semakin gairahnya teman-teman yang ada di Palembang ini kan ya melihat antusias anak-anak bagaimana proses pemotongan itu kan jadi suatu yang daya tarik tersendiri. Betul. Seperti itu. Nah, baiknya untuk yang para petugas yang tidak ditugaskan untuk merobohkan atau untuk pemotong itu nanti kayak gitu. Jadi jangan terlalu banyak teman-teman yang bergerombol di dalam satu titik itu. Jadi ketika ini sudah terjadi stres, terus kita potong, akibatnya apa? Akibatnya daging ini nanti masanya itu lebih cepat layu, lebih cepat basi kayak gitu. Dia tidak tahan dari suatu bakteri kayak gitu, Mbak. Jadi dagingnya tidak segar lagi.
1: Baik, kita ke pendengar terlebih dahulu. Dokter, sudah ada yang bergabung di 369977. Pro 1, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak. Siapa yang?
1: Hari ini sama Mbak Alvina. Bapak dengan siapa di mana?
3: Baru Mbak ini ya.
1: Iya.
3: Saya sudah lama nggak ikut. Pengen tanya, Mbak.
1: Iya, silakan Bapak.
3: Iya, masalah kurban tadi. Kalau saya ingin tanya, apakah hewan kurban yang perdagangkan di mana, di pasar di mana itu, di seluruh kabupaten itu memang ada wajib sebelum menjual itu melaporkan untuk kotak kesehatannya, apa itu kan? Nah, dan kalau nggak di kesehatan,

0: apakah petugas terjun langsung ke tempat yang penjual itu mengecek apakah hewan itu memang sehat, layak dia untuk itu atau tidak.
1: Baik.
0: Apakah begitu kan, kalau selama ini saya kurang tahu itu ya, hewan yang jual itu dibeli saja oleh masyarakat, kan masyarakat kan tidak tahu.
1: Iya.
0: Nah, apakah ada kontrol sebelum mereka menjual itu, ada pengumuman dari pemerintah daerah supaya yang menjual tempat harus lapor ke kontrol kesehatan, dan kontrol itu apakah menanggung biaya, biaya kontrol itu masyarakat menjual kepada pemerintah. Itu aja Pak, terima
1: Baik.
0: Kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dokter untuk ya. Menanggapi pertanyaan.
2: Oke Pak, jadi di kota Palembang ini saya bicara di kota saja itu ada 30 farm sama pedagang hewan kurban yang sudah ada kerjasamanya sama kita dan sama dinas setempat seperti itu. Kalau di pedagang tersebut sudah ada surat SKKH, itu artinya itu sudah cukup menandakan bahwa dia sudah kerjasama dan sudah diperiksa sama teman-teman kita yang ada di lapangan. Tapi kita ini dengan banyaknya antusias masyarakat ingin menjual, dan kita karena tenaga kita nih tidak sebanyak teman-teman yang dinas lain gitu, kita kewalahan seperti itu. Artinya pedagang juga harusnya aktif, proaktif mencari atau melaporkan dia sendiri untuk ke dinas. Pak, saya membuka pasar di sini, tolong minta dibantu untuk diperiksa dan dikontrol semuanya. Ketika masyarakat itu melaporkan ke kita, kita pasti akan nurunkan tim seperti itu. Karena kan waktunya sama teman-teman kita ini tidak sebanding gitu loh, Mbak. Waktu sudah mepet, terus juga orang-orangnya kita sedikit seperti itu.
1: Baik, Bapak. Ini kita juga sudah terhubung bersama salah satu narasumber kita melalui sambungan virtual, ada Bapak Haji Imron Rosad di SAG MPDI. Selamat pagi, Bapak.
3: Mbak, ya.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Pak Imron?
3: Alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah. Pak Imron, hari ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan sholat Idul Adha dan juga pendistribusian hewan kurban Pak Imron. Mungkin kita bisa diawali dari gambaran umum terlebih dahulu Pak Imron, bagaimana koordinasi Kemenag Sumatera Selatan sejauh ini untuk memetakan titik pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini Pak Imron?
3: Jadi pelaksanaan sholat Id ini ya Mbak ya, karena apa pelaksanaannya itu dilaksanakan setiap tahun mungkin ya, ya sehingga takmir masjid itu sudah memahami kira-kira apa yang harus dilaksanakan gitu, apa yang sebaiknya dilaksanakan, sehingga kita ya sambil jalan aja Mbak langsung gitu ya, di ya banyak apa yang harus dipedomani, pedoman seperti biasanya adalah di sholat-sholat kan sering kali dilaksanakan di sholat Jumat, sholat mirip-mirip aja lah pedoman.
1: Baik, apakah ada imbauan atau surat edaran khusus Pak Imron dari Kementerian Agama tahun ini terkait protokol pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan terbuka maupun masjid?
3: Kalau himbauan khusus terkait sholat Idul Adha itu kita nggak menerbitkan sepertinya, ya. Tapi ada surat edaran terkait apa pelaksanaan sholat, penggunaan pengeras suara, gitu ya. Ya intinya sholat itu kan ibadah dan agama kita ini kan rahmatan lil alamin, gitu.
1: Yeah.
3: Jadi alangkah kurang tepat. Ya gitu, kalau agama yang rahmatan lil alamin itu pelaksanaan ibadahnya mengganggu ketentraman umum, mengganggu sama kita gitu kan, kurang elok gitu rasanya. Itu ada di surat edaran nomor 5 tahun 2002, himbauan khusus.
1: Baik Pak Imron, kita terima telepon terlebih dahulu Pak Imron dan juga Dr. Alvin dari pendengar di 369977. Pro 1, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
1: Dengan siapa di mana Mbak?
4: Dengan Mira di Kenten Mbak.
1: Baik, silakan Mbak Mira.
4: Mungkin ini mau nanya sama dokter. Assalamualaikum dokter.
2: Waalaikumsalam Mbak.
4: Nah ini kan terkait dengan hewan kurban yang banyak masyarakat atau juga yang kandang-kandang bisa dikatakan yang di pinggir jalan nih dokter. Nah ini kan salah satu syarat mungkin kita sebagai konsumen untuk beli hewan adanya sertifikat kesehatan atau layak dari hewan tersebut. Nah sejauh ini dari PDHI ada nggak pengawasan atau juga laporan yang masuk ke PDHI terkait sertifikat hewan yang mungkin bisa dikatakan sertifikat itu dipalsukan nih oleh para pedagang atau bisa dikatakan yang pedagang nakal gitu dokter. Itu aja.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Mira.
4: Ya.
1: Silakan dokter dari Mbak Mira.
2: Jadi Mbak Mira, yang menerbitkan sertifikat itu kita sudah koordinasi sama dinas provinsi biar tidak ada dua sertifikat. Jadi seluruh teman-teman dokter hewan baik di dinas maupun non-dinas itu di bawah naungan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Jadi yang wajib menerbitkan sertifikatnya kita sepakat bukan dari PDHI tapi dari dinas kota dan provinsi kota Palembang yang bekerja sama sama teman-teman di PDHI yang memeriksa siapa teman-teman dokter hewan semua. Nah yang jadi kendala yang seperti saya jelasin tadi, kita sudah ada 30 titik yang di Palembang kota ini yang sudah kerjasama yang memiliki surat keterangan sehat seperti itu. Artinya seluruh sapi yang ada di kandang itu sudah layak untuk dijual dan didistribusikan kepada masyarakat kota Palembang. Nah kendalanya apa? Kendalanya teman-teman yang pasar dadakan yang ada di pinggir-pinggir kota Palembang ini masih banyak yang tidak mempunyai surat itu seperti itu teman, dan mereka juga tidak melaporkan kepada kita seperti itu. Dan kita juga sudah sepakat sama kepala dinas sama tim juga kalau teman-teman yang ilegal yang tidak bisa ditertibkan kita tidak memberikan surat keterangan kesehatan. Terus antisipasi masyarakat ini gimana untuk mendapatkan hewan kurban yang sehat yang seperti kita jelaskan tadi, yang masyarakat harusnya bisa melihat dari keseluruhan dari bentuk badannya. Kalau misalnya hewan itu sehat dari misalnya dari mata, dari hidung, dari kaki, dari tempat dia berjalan, dan dari fisiknya itu tidak melihat ada kecacatan, terus dari segi umurnya sudah masuk, artinya itu sudah layak dijadikan hewan kurban. Cuman dia tidak mempunyai surat kesehatan yang diterbitkan dari Dinas Kota Palembang, seperti itu Mbak.
1: Baik, kita kembali terima telepon pendengar di 369977, Pro 1, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
1: Halo, dengan siapa di mana?
5: Bu Helen.
1: Baik, silakan Bu Helen.
5: Nah, iya Mbak. Kalau yang masalah sertifikat ya Bapak tadi ku dengeri baru ngomong masalah sertifikat. Nah, kan ada saudara ku yang juga jual apa cak kurban-kurban kambing segala macam, tapi tak kasih sertifikatnya. Nah, kalau misalnya aku nak nyuruh dia daftar ke sertifikat ini kayak sekarang ini masih bisa dak yo? Terus juga cak mana caranya ini? Nah, kalau misalnya penjual-penjual ini yo kan kalau di pinggiran cak kami ini tak tahu Mbak, kadang cak mana caranya. Nah, itu Mbak mana Mbak?
1: Baik, itu saja Ibu Helen.
5: Iya, itu Bem Mbak, makasih.
1: Baik, terima kasih. Silakan dokter.
2: Ya, tadi untuk Ibu Helen tadi teman-teman yang fokus untuk mengeluarkan sertifikat itu ada di kilometer 6 di Jalan Kolonel Burlian di Dinas Ketahanan Pangan. Nah itu di lantai 2 itu nanti nemuin Mas Imam namanya. Nanti ketika pedagang itu sudah ke sana nanti bisa juga melalui saya, nanti saya kita bantu juga untuk terjun ke lapangan untuk memeriksa bahwa hewan itu sehat, baru nanti kita terbitkan sertifikatnya seperti itu. Sertifikatnya bukan berarti satu hewan satu sertifikat, tapi kandang itu sudah diperiksa secara keseluruhan bahwa layak untuk dijual dan nantinya layak untuk dijadikan hewan kurban seperti itu. Tadi cukup ke Dinas Ketahanan Pangan Kota Palembang.
1: Baik. Ya. Ini informasi dari Dr. Alvin ya untuk Bu Helen tadi. Kita kembali ke Pak Imron terlebih dahulu ini Pak Imron. Pak Imron, terkait pemberdayaan wakaf dan juga jemaah, apakah Kemenak memiliki data atau perkiraan jumlah titik lokasi penyembelihan kurban di Palembang tahun ini Pak Imron?
3: Kalau apa penyembelihan kurban itu biasanya di masjid-masjid dan musola-musola, tapi ya terdatanya itu nggak ada data yang valid yang bisa di apa pedomani Mbak. Karena apa laporannya itu kita nggak punya link ke situ link untuk apa melakukan pembelihan itu.
1: Baik, ini kalau dari sudut pandang fikih ataupun syariat nih Pak Imron, bagaimana batas toleransi cacat pada hewan kurban dok Pak Imron? Kadang kan ada hewan yang telinganya sedikit robek karena penandaan dinas, apakah itu sah Pak Imron?
3: Kalau apa cacat seperti itu ya bisa-bisa aja Mbak, golong sehat lah yang seperti itu. Cacatnya itu bukan cacat apa sakit gitu kan, bahayakan bagi manusia apabila ikut suci.
1: Baik.
3: Jadi
1: iya, dan akhir-akhir ini kan marak sekali Pak Imron tren tabungan kurban ataupun kurban online. Ini bagaimana Kemenak memandang keabsahan ataupun transparansi kurban model digital seperti ini, Pak?
3: Ya, jadi kurban itu kan pada hakikatnya adalah merayakan apa? Merayakan hari Idul Adha itu dengan cara bernutrisi, ya. Dengan cara apa? Bernutrisi, mengonsumsi apa protein-protein hewani gitu kan, untuk bisa menjadi tambahan vitamin, tambahan gizi bagi umat beragama supaya kehidupan taraf kehidupannya lebih baik gitu kan. Jadi bagaimanapun caranya, baik melalui perorangan, melalui apa kasarnya beli sikok hewan atau pupuhan, sokongan, tidak ada masalah. Yang jelas itu merupakan amal ibadah kita semua sesuai dengan niat masing-masing. Innamal a'malu binniat. Kalau amal ibadahnya niatnya baik, ya insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala ya akan menerima lah, gitu kan?
1: Baik, kalau misalnya kita
3: ada
1: lihat
3: batasan harus.
1: Iya, kalau dari sisi syariat Pak Imron, apa saja sebenarnya syarat mutlak bagi seorang jagal atau penyembeli hewan kurban agar dagingnya halal dikonsumsi?
3: Syarat mutlaknya ya harus penjagal, harus ini, harus muslim gitu Pak ya, harus menyebut nama Allah gitu kan. Harus apa, alat-alatnya harus yang baik, hewannya diperlakukan dengan baik, tidak kelihatan tersiksa gitu ya, ya seperti itu.
1: Baik, ada tidak
3: alatnya
1: ada tidak Pak Imron pelatihan ataupun standarisasi khusus dari Kemenak untuk para juru sembeli halal di Sumatera Selatan tahun ini?
3: Standarisasi mungkin karena apa penjagalan hewannya sudah ada apa, ada ahli-ahli di bidangnya Mbak ya, mungkin ya dokter ini lebih tahu mungkin ya. Kalau kita Kementerian Agama ya bagaimana lebih menyoroti bagaimana aturan-aturannya dengan apa aturan baik aturan syariat maupun aturan yang berkaitan dengan hukum konvensional kerukunan umat beragamanya gitu kan.
1: Iya. Iya.
3: Arah.
1: Baik. Kita kembali terhubung bersama salah satu pendengar di line telepon 369977. Pro 1, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
1: Halo, dengan siapa di mana, Bapak?
6: Virgo di Banyasin, Mbak Pina.
1: Baik, silakan Pak Virgo.
6: Baik, terima kasih Mbak Pina. Selamat pagi Bapak sekalian ya. Ini terkait dengan mendekati hari raya Idul Adha ini, Pak, hewan kurban. Kita sebagai masyarakat umum ya, ya secara tidak langsung juga ada yang punya keinginan atau punya nazar untuk berkurban, ya harapannya bisa mudah untuk mendapatkan hewan kurban. Selain mungkin yang lingkungan tempat tinggal kita mungkin yang hewan jual apa menjual hewan kurban mungkin dimudahkan. Tapi yang menjadi perhatian dari kita kan di beberapa wilayah di Kota Palembang, bahkan di beberapa kabupaten kota kan juga tersebar tuh masyarakat-masyarakat yang menjajakan kambing, baik sapi gitu ya, yang ada di beberapa pinggiran ruas jalan ya. Nah itu pertanyaan dari kita terkait dengan sertifikasinya itu gimana Pak ya untuk para penjual-penjual ini ya? Apakah ada ciri khusus? Apakah ada hal-hal yang harus diketahui oleh para pembeli? Jadi ketika kita akan membeli hewan kurban yang berada di beberapa tempat-tempat yang ada di Kota Palembang ini, juga yakin bahwa hewan kurban tersebut sudah sesuai dengan syariat, itu yang pertama. Nah yang kedua, apakah ada dari pemerintah daerah itu yang memberikan sertifikasi secara khusus, misal contoh kayak sapi atau hewan ini sudah layak untuk dikorbankan, atau penjualnya apakah sudah mendaftarkan hewan-hewan tersebut, agar kita sebagai masyarakat awam yang mungkin tidak tahu secara jauh terkait dengan bagaimana cara memilih hewan kurban, minimal kita sudah percaya dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi harapan kita hewan yang kita beli juga itu sudah cocok dan bagus untuk dikurbankan. Itu yang pertama, Pak narasumber terkait dengan hewan kurban tadi. Nah kemudian yang kedua terkait dengan pendistribusian hewan kurban juga. Nah ini mungkin juga menjadi pertanyaan juga dari banyak masyarakat ya. Kadang-kadang kan satu masjid atau satu musola atau tempat ibadah itu kan menaungi cukup banyak warga gitu ya. Tapi yang berkurban sedikit Pak. mungkin hanya satu kambing atau satu sapi, kalau seandainya pun kita sembelih, kita bagikan, ya tidak mencukupi untuk kita distribusikan kepada seluruh warga sekitar di rumah ibadah tersebut. Nah itu langkah-langkah prioritasnya itu dimulai dari mana gitu Pak? Jika kita mendapatkan hewan kurban yang sedikit, kita utamakan yang mana dulu untuk mendapatkan hewan kurban tersebut, baru nanti baru masuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Ya syukur-syukur semuanya bisa dapat gitu Pak ya. Tapi kan kadang-kadang sebagai warga atau pengurus RT itu yang paling susah, kadang-kadang juga nggak enak ya. Masyarakat yang nggak berkurban taunya pengen dapat daging kurban, tapi kan karena daging kurban yang nggak banyak, ya otomatis nggak bisa kita bagi semua. Nah ini kadang-kadang yang jadi ketua RT juga jadi sasaran dari warga, kenapa nggak dapat hewan kurban dan sebagainya. Ini mungkin bisa menjadi pencerahan juga untuk masyarakat, terutama untuk warga-warga yang tinggal di lingkungan masjid gitu ya. Kalau seandainya pun nggak dapat hewan kurban itu, ya harapannya bisa memaklum. Mungkin itu aja, Mbak Fina. Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Virgo. Ini kayaknya pertanyaan Pak Virgo beragam. Ini ada untuk Dr. Alvin dan juga ada untuk Pak Imron. Mungkin kita ke Dr. Alvin terlebih dahulu terkait pertanyaan dari Pak Virgo tadi. Silakan dokter. Ya,
2: pertanyaan cukup panjang. Intinya di Kabupaten Banyuasin tadi Mbak ya, ya. Seperti itu. Banyuasin ini kan berdekatan sama Kota Palembang, kayak gitu. Banyak sekali farm-farm yang di daerah Kenten, Kenten Lau, Sako gitu, itu sudah memang sudah rutin mereka menjual sapi yang hari-hari seperti itu. Jadi itu sudah rata-rata sudah ada surat keterangan sehat semua yang ada di farm-farm. Yang mayoritas farm-farm itu sudah ada semua. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir untuk membeli yang ada di farm itu. Tetapi untuk yang di pasar dadakan itu masih banyak sekali karena mereka itu tidak izin sama pemerintah Kota Palembang. Jadi kalau mereka yang tidak izin tadi, kita tidak memberikan surat keterangan sehat seperti itu. Jadi saran kita kepada teman-teman yang ada di sekitaran Palembang dan Banyuasin itu membeli baiknya di farm-farm yang sudah ada sertifikatnya, biar masyarakat mudah tidak lagi mau mencari, mau melihat, mau memastikan bahwa itu sehat atau enggak. Kalau dia sudah ada sertifikat itu berarti dia sudah ada jaminan dari kami bahwa hewan itu sudah layak baik dari syariat maupun dari segi kesehatan.
1: Baik, kita ke Pak Imron. Pak Imron, pertanyaan dari Pak Virgo di Banyuasin ini terkait dengan pendistribusian hewan kurban. Yang terkadang musola ataupun masjid ini menaungi banyak warga, tapi yang kurban ini sedikit. Lalu bagaimana Pak Imron, langkah-langkah prioritasnya dimulai dari mana yang diutamakan untuk dibagikan? Silakan Pak Imron.
3: Jadi pendistribusian daging kurban itu di dalam syariat kita itu tidak ada ketentuannya harus segini gitu kan. Seperti kalau zakat kan harus berapa, 2,5%,
1: yeah.
3: Harus kalau waris harus berapa, kalau perempuan harus perempuan banyak harus 2/3 gitu kan. Ketentuan problem kita seperti itu. Untuk pendistribusian daging kurban tidak ditemukan, namun ada ulama kita namanya Wahbah Zuhaili itu memberikan batasan-batasan. Jadi hewan kurban itu, daging hewan kurban dibagi 3. Yang pertama, sepertiga pertama itu bisa untuk yang berkurban. Jadi yang berkurban itu boleh mendapatkan daging dari kurban. Terus sepertiga yang kedua itu untuk tetangga, kalau di korbannya di kantor berarti untuk sejawat ya, teman-teman sejawat atau pimpinannya, pokoknya sejawat itu yang seperti yang kedua. Kalau bapak tadi di sekitar musola ya, lingkungan tetangga musola tersebut, RT tersebut gitu kan. Terus sepertiga yang ketiga itu untuk fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalau membicarakan prioritas, tadi kan yang tanya prioritas kan?
1: Iya.
3: Yang tetangga yang miskin gitu kan? Mm-hmm. Jadi 2/3 sudah membagikan ya, tetangga sekitar musola atau di lingkungan RT kita yang miskin, nah, itu kalau yang prioritas. Tapi bagaimanapun juga itu masih dikembalikan ke panitia setempat, panitia sekitar, bagaimana kebijakannya. Mau dibagi rata, yang penting rata semua bisa, atau mau diprioritaskan orang miskin dapat banyak, bagaimana kan. terserah masing-masing gitu kan, masing-masing kebijakan masing-masing, tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan begini atau begitu.
1: Iya, Pak Ibron, ini kan ya, salah satu masalah klasik masyarakat kita saat ini nih adalah antrian kupon kurban yang berdesakan, bahkan juga di tahun-tahun kemarin ada yang ricuh di beberapa daerah, Pak Imron. Ada tidak imbauan dari Kementerian Agama ke panitia agar pola distribusinya lebih teratur untuk kedepannya?
3: Itulah makanya ya, jangan sampailah karena kita ini kan apa, umat beragama harus mengatur dengan sebaiknya. Ya meskipun kita mau memberikan bantuan kepada mereka berupa apa, daging kurban, ya diaturlah dengan baik. Umpamanya melalui kupon, jamnya kan diatur. Umpamanya dari nomor sekian ke nomor sekian jam sekian, kira-kira sudah sekian menit selesai, baru nomor sekian sekian. Dari di apa, di ditulis di dalam kupon itu jam, datang jam sekian gitu kan. Dan diatur dengan seperti itu kan lebih ini, lebih bisa teratur daripada kita memberikan himbauan gini gitu. Kalau sudah masyarakat membludak itu sudah sulit di ini kan, sulit dikontrol. Yeah. Kalau dari awal jam sekian gitu kan lebih bisa dikontrol. Itu ya kebijakan apa, panitia kurban itu, Mbak.
1: Baik.
3: Seharusnya memang harus diatur dengan sedemikian rupa.
1: Baik. Kita melanjuti pertanyaan dari salah satu pendengar di pesan WhatsApp dari Budi di Bukit. Kalau sudah sholat Id, biasa alas bekas sholat Id itu selalu berserakan. Apakah dari Kementerian Agama ada sosialisasi ke masyarakat? Terus khusus di Masjid Agung, biasanya jemaah pria dan wanita itu bergabung. Bagaimana dengan syariat? Bagaimana dengan syarat sah sholatnya? Silakan Pak Imron.
3: Jadi kita umat beragama ya apa, mempedomani aturan-aturan agama yang telah ada gitu kan. Kalau memang apa, ada pelaksanaan ibadah yang ternyata bisa mengganggu ketentraman umum atau bisa apa, seperti tadi kan, apa bekas sholat dibiarkan begitu saja, ya jelas itu kurang baik namanya. Ya kita beragama ya seharusnya ya dibersihkan sendiri lah, jangan kita sholat tapi malah meninggalkan sampah, kan nggak baik.
1: Yeah.
3: Kita bersihkan sambil gitu kan. Terus apalagi tadi, Pak?
1: Di Masjid Agung, Pak Ibron, di Masjid Agung biasanya kan jemaah pria dan wanita ini bergabung. Lalu bagaimana dengan syarat sah sholatnya?
3: Kita apa biasanya kan antara sholat apa, orang sholat pria, jamaah pria dan wanita kan dipisah kan. Nah ini digabung gimana sebetulnya? Asal apa, tidak membatalkan sholat itu nggak apa-apa. Umpamanya apa, ketemu daging, ketemu kulit, ketemu kulit namanya.
1: Yeah.
3: Karena apa? Karena untuk kondisi tertentu ya, tapi bukan untuk kondisi sehari-hari, kondisi normal, kondisi tertentu bisa saja. Kalau kita lihat umpamanya di Mekah itu kan sulit memisahkan antara yang perempuan dengan laki-laki kan. Kalau memang kondisi tertentu tergabung karena sulit untuk memisahkan, ya nggak apa-apa. Umpamanya kita sholat di sini, terus apa, istri kita sholat di samping, atau anak perempuan kita sholat di samping, atau jamaah kita sholat di samping, nggak apa-apa. Di Masjid Agung Palembang itu kan sulit juga untuk memisahkan, Mbak.
1: Iya.
3: Umpamanya datang ke masjid pakai motor, pakai mobil dengan istri, gitu kan, melalui pintu sebelah sini, terus kalau yang perempuan harus ke sana namanya kan, itu kan berpisah. kondisinya kalau orang ramai episode kan sulit pencarian, di mana bini aku. Kalau memang bergabung ya enggak apa, asal tidak apa membatalkan wudu gitu kan, atau membuat kekhusyuan sholat itu menjadi terbuyar, asalkan tidak terbuyar.
1: Baik.
3: Namanya.
1: Kita ya. Terima telepon terlebih dahulu Pak Imran, ada dari Om Ana di Prabu Mulgi. Selamat pagi Om Ana.
7: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak.
1: Siapa Mbak, Mbak Fina ya? Hari ini Oma.
7: Iya, sehat ya Mbak Fina ya.
1: Iya, silakan Oma.
7: Terima kasih Mbak Fina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, salam santun. Selamat pagi ya Bapak ya, para narasumber. Mengenai hewan korban, apalagi kan ini sekarang mau menjelang hewan korban, banyak pedagang yang memanfaatkan waktu ini untuk menjual korbannya. Nah, bagaimana kalau pedagang yang ilegal, yang tanpa sertifikat, ternyata hewan yang dipotong itu adalah hewan yang tidak sesuai dengan syarat atau boleh dikatakan tidak sehat. Nah, bagi kita yang si konsumen ini, adakah gejala-gejala penyakit yang kita alami nanti Pak Suster apabila kita makan daging tersebut? Ternyata kan daging itu rupanya tidak sehat gitu. Karena mereka memanfaatkan waktu ini, ah mumpung lagi ada nih hewan korban, kita jual lah hewan kita ini biar dapat duit gitu. Ternyata kan korbannya itu tadi tidak, atau hewannya itu tidak sehat gitu. Gejala-gejala yang kita alami si konsumen atau si pemakan ini ada enggak sih Pak Dokter gitu? Kira-kira apa gejala yang akan kita alami gitu?
1: Baik, itu saja kita, mana? Itu,
7: Satu lagi dong.
1: Baik, silakan.
7: Enggak tahu deh ini pertanyaan untuk Bapak Pak Iman apa bukan ya? Kalau umpamanya Pak ada non muslim yang memberikan hewan korban bagi kita yang muslim, bagaimana hukumnya itu Bapak? Sah atau tidak?
1: Baik.
7: Terima kasih Bapak-bapak narasumber, terima kasih Mbak Fina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Oma Ana di Prabu Muli. Mungkin kita ke Dokter Alvin terlebih dahulu terkait kesehatan dokter, silakan.
2: Ya, Mbak Tina tadi dari Prabu Muli ya.
1: Dari Ana.
2: Oh, Mbak Ana dari Prabu Muli. Iya Mbak Ana. Jadi begini, kalau dari teman-teman di Prabu Muli itu kan ada dinas yang terkait, itu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Prabu Muli. Itu ada juga teman kita dokter hewan yang ada di Prabu Muli, kurang lebih ada dokter Nora gitu, dan juga ada dokter Yudi Gunawan seperti itu. Dan dia juga sama seperti yang dilakukan sama teman-teman Kota Palembang dan teman-teman kabupaten lainnya. Dia sudah memeriksa hewan-hewan yang ada di Kota Prabu Muli, memastikan bahwa hewan itu layak untuk disembelih. Jadi kita sebagai masyarakat ini kan sebenarnya orang awam tidak tahu bagaimana hewan-hewan itu jangan sampai dimanfaatkan oleh pedagang, hewan-hewan yang kurang sehat atau kurang layak itu dijual dipaksa, karena momentum hari raya ini kan biasanya kan harganya kan naik 30% dibandingkan dengan hari-hari biasa seperti itu. Nah, jadi untuk antisipasi kita, kalau dari sesuai dengan syariat Islamnya sudah masuk, dalam arti dia tidak cacat dan itu sehat, terus juga dia sudah berumur, itu kan sudah cukup untuk menilai bahwa hewan kurban itu layak untuk kita potong seperti itu. Tapi kalau untuk sehat apa tidaknya, kadang-kadang hewan ini dari tampak gejala dia sehat, tapi ada penyakit tertentu yang kita tidak ketahui seperti itu. Bagaimana antisipasinya? Antisipasinya kepada masyarakat ya baiknya nanti jangan memakan apa namanya daging itu dalam keadaan yang tidak matang seperti itu. Nah, baiknya benar-benar kita masak, benar-benar kita apa namanya kita rebus dulu dengan suhu yang apa namanya kalau bisa 100 derajat Celcius seperti itu, jangan kurang dari 1 jam 2 jam seperti, dan itu sudah salah satu antisipasi kita sebagai kita orang awam yang tidak mengetahui apakah secara apa namanya non medis itu apakah sehat benar atau tidak, karena kita tidak melakukan pemeriksaan lanjutan seperti yang misalnya gini, kita kalau kita bawa ini ke puskeswan ataupun misalnya ke rumah sakit hewan, itu kan kita bisa pemeriksaan darahnya, pemeriksaan laboratorik lainnya seperti itu memastikan apakah ada adakah infeksi dari bakteri, virus yang ada di hewan tersebut. Berhubung yang ada di lapangan itu tidak pernah dilakukan untuk pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan laboratori, kita tidak bisa memastikan diagnosa penuh bahwa hewan itu benar-benar sehat dari segi penyakit dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang durasi atau interval dari virus itu 2 minggu kemudian dia baru ada gejala seperti itu. Padahal di tubuh hewan itu sudah mau ada apa namanya penyakit tertentu yang mau menginfeksi dia, tapi berhubung dari fisiknya dia masih kuat, sama seperti kita ketika kita misalnya ini kita seminggu lagi KO sebenarnya, tapi virus itu sudah menginfeksi kita seperti itu. Nah, saran saya untuk masyarakat di manapun berada untuk memasak daging itu dengan apa namanya matang seperti itu, jangan setengah matang seperti itu.
1: Baik dok, ini tapi kalau misalnya ada worst case hewan kurban ini memang terkena penyakit, apa kira-kira yang bakal tertular untuk manusianya sendiri?
2: Oke, jadi yang paling bahaya itu kan penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia, zoonosis bahasan tadi yang pernah kita bahas. Nah ini kalau misalnya mohon maaf, misalnya ada kasus itu outbreak misalnya antrak kayak itu, ini sangat menular kepada kita gitu. Antrak ini penyakit yang ada di hewan kaki belah, baik sapi, kambing, kerbau seperti itu, dan menular ke kita itu dengan apa namanya dengan udara pun bisa seperti itu, sama kayak COVID-19 karena disebabkan oleh virus seperti itu. Jadi kita antisipasinya masyarakat jangan sampai itu memotong, dan itu harus dikubur, harus dibak, harus benar-benar dikubur seperti itu, dan jangan sampai ada masyarakat yang kadang-kadang sejar bahasa orang Palembang itu untuk makan dagingnya, jangan, itu harus benar-benar kubur, dan seluruh areanya itu harus didisinfeksi seperti itu, harus disterilkan, dan itu harus berkoordinasi teman-teman yang ada di dinas kabupaten kota tersebut dan teman-teman juga dokter hewan. Karena kalau misalnya kita misalnya menghiraukan itu, itu bahaya sekali, Mbak.
1: Cukup seperti krusial itu juga, dok ya.
2: Iya, cukup.
1: Baik.
2: Cukup krusial juga.
1: Baik, kita ke Pak Imron. Pak Imron, untuk pertanyaan dari Oma Ana di Prabu Muli tadi, kalau misalnya ada non Muslim yang memberikan hewan kurban ke umat Muslim itu bagaimana hukumnya, Pak Imron?
2: Oh ya, Mbak, saya mau mengedit sedikit.
3: Biasanya.
2: Oh, ya. Pak, mohon maaf sedikit tadi Bu Ana, tadi saya bilangin antraks itu disebabkan sama virus, bukan virus tapi bakteri, spora dari bakteri seperti itu.
1: Oh, baik. Ya. Baik. Silakan Pak Imron.
3: Jadi kurban ini kan biasanya dilakukan oleh orang Muslim. Tapi menurut sejarahnya itu dilakukan dari sejak anak Nabi Adam. Jadi manusia pertama dulu, Mbak ya, Bu ya. Jadi dulu kan ada namanya siapa? Ada yang anak Adam mempersembahkan ada domba, ada mempersembahkan ada tanaman gitu kan. Ada yang diterima dan ada yang tidak. Terus sampai ke Nabi Ibrahim. Jadi sejarah kurban ini sebetulnya bukan hanya ada di dalam ajaran agama Islam, tapi di luar ajaran Islam, terutama agama Samawi gitu ya, agama yang Abrahamik ya, agama Abrahamik, agama yang berakar sejarah dengan Nabi Abraham, seperti agama Yahudi, agama Kristen, itu semua ada ritual kurban gitu. Jadi kalau memang ada non-Muslim yang mau berkurban seperti yang dilakukan oleh orang Islam, ya silakan, tidak ada masalah. Asal hewan yang dikurban itu hewan yang halal kan?
1: Bisa
3: dibagikan kepada orang Islam. Kalau yang tidak halal, tidak bisa. Kan?
1: Baik.
3: Terus bagaimana hukumnya? Tidak bisa. Dalilnya, wattaqu yawman turja'una fihi Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian di hari turja'una fihi Allah, kalian dikembalikan semuanya pada Allah. Hari di mana hari itu semua manusia dikembalikan pada Allah. Kemudian apa? Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada manusia, ma kasabat, apa yang dilakukan. Sedikit pun perbuatan yang dilakukan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahum la yuzlamun, tidak ada manusia yang dizalimi. Jadi semua dibalas secara adil. Nah, bagaimana dengan non muslim yang beramal sesuai dengan non muslim beramal tapi melalui ajaran agama Islam? Ya, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran atau apa, kita serahkan kepada Allah Subhanahu.
1: Baik, Pak Imron, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, mungkin Pak Imron silakan memberikan closing statement ataupun penutup harapan Kementerian Agama kepada masyarakat agar momentum Idul Adha ini dapat memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial kita. Silakan Pak Imron.
3: In dari Kementerian Agama memberikan himbauan bahwa di momen Idul Adha ini adalah apa, hari raya kurban, yang mana syariatnya itu adalah syariat dari sebelum Islam dan sampai sekarang kita pertahankan, kita jadikan sebagai syariat yang rahmatan lil alamin gitu. Rahmatan lil alamin, tidak apa mengganggu ketentraman sesama umat manusia gitu ya. Kita bisa memberikan ajaran yang baik, ajaran yang baik, tidak mengganggu ketentraman umum gitu. Tetapi kita ibadah tetap lancar, tetap apa berjalan, tidak terkendala. Itu harapan dari kami.
1: Baik.
3: Sehingga kerukunan umat manusia antara umat beragama tetap terjalin.
1: Ya, Dokter Alvin, mungkin terakhir untuk closing statement ataupun pesan penegasan dari PDHI untuk Pak pemenuhan pangan asal hewan di momen kurban seperti ini. Silakan
2: ya,
1: Dokter.
2: Pesan kita untuk masyarakat Kota Palembang, alhamdulillah semuanya antusias sekali untuk menyambut Idul Raya ini, Mbak ya. Banyak saya lihat juga masjid-masjid itu hampir ada semua hewan-hewan kurbannya. Artinya masyarakat itu sudah antusias. Nah, tinggal kepedulian terhadap hewan-hewan itu yang sehat apa tidak. Kami dari PDHI Sumatera Selatan juga sangat memohon juga kepada masyarakat untuk memberikan informasi kepada kita, khususnya PDHI, dan melaporkan juga ketika ditemui di lapangan itu ada hewan-hewan yang tidak layak. Menurut masyarakat itu ada yang mencurigakan tidak layak untuk dijadikan hewan kurban. Dan masyarakat juga harus juga peduli apakah hewan itu sakit atau tidak, menanyakan surat keterangan hewan, kesehatan hewan. Jadi kalau misalnya masyarakat itu nanti misalnya dia ke pedagang tidak ada, dan juga bisa menyarankan, oh ini kita habis mendengar dari RRI kemarin, kalau misalnya belum ada pedagang yang mempunyai sertifikat itu, alangkah baiknya dia juga melaporkan kepada dinas yang terkait ke setempat, biar nanti teman-teman kita yang ada di lapangan bisa turun mengecek kesehatan hewan tersebut.
1: Baik, luar biasa sekali pendengar perbincangan kita pagi hari ini. Tidak terasa juga hampir 1 jam telah berlalu dan kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu serta pencerahan. Mulai dari pentingnya memastikan hewan kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal bersama PDHI, hingga manajemen sholat dan distribusi kurban yang tertib serta menyentuh daerah pelosok bersama Kanwil Kemenak Sumatera Selatan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dr. Alvin selaku ya, Ketua PDHI Sumatera Selatan. Terima kasih edukasinya hari ini, Dokter. Dan juga terima kasih juga kepada Pak Imron Rosadi selaku Ketua Tim Pemberdayaan Wakaf Kanwil Kemenak Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Imron. Dan juga kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah setia mendengarkan melalui 92,4 FM, aplikasi RRI Digital, maupun yang bergabung di live chat YouTube Pro 1 Palembang. Tapi jangan beranjak dulu, karena setelah ini rangkaian informasi dan program menarik lainnya masih ada di RRI Pro 1 Palembang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Palembang menyapa.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sembilan FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di cek fakta kali ini, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan itu disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax, dilansir dari laman Komdigi yang mengutip dari kemendikdasmen.go.id. Pemerintah menerbitkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 30 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani menegaskan bahwa dalam surat edaran berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah untuk terus bisa memperkerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan Undang-Undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik pemerintah daerah. Tidak ada pernyataan di dalam surat edaran tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.
6: Halo RRI.
5: Halo RRI.
7: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Ini adalah ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Jadi silakan sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur. Atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak, hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Jadi Anda bisa menghubungi kami pendengar melalui line telepon di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090, serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga aplikasi RRI Digital. Dan sembari kita menunggu penelpon di Halo RRI pada hari ini, ada informasi dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan yang menilai pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mengalami peningkatan yang signifikan. Penilaian itu disampaikan saat pengawasan pelepasan jemaah kloter 16 Embarkasi Palembang di Asrama Haji dan juga Bandara SMB 2 Palembang, yakni pada hari Jumat 15 Mei 2026. Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan M. Adrian Agustiansyah mengatakan, perbaikan terlihat dari tata kelola pelayanan yang lebih terintegrasi setelah dibentuknya Kementerian Haji dan Umroh. Menurutnya, pendengar, pemisahan kewenangan tersebut mulai menunjukkan dampak positif terhadap kualitas pelayanan jamaah. Salah satu perubahan yang diapresiasi Ombudsman ialah pembagian kartu nusuk fisik sebelum jamaah

Jika sebelumnya terdapat 8 syarikah, kini hanya tersisa 2 syarikah sehingga koordinasi pelayanan menjadi lebih efektif. Meski demikian, pendengar, Ombudsman tetap memberikan sejumlah catatan penting, terutama terkait pelayanan jamaah lansia dan penyandang disabilitas. Petugas diminta juga memberikan pengertian maksimal agar jamaah prioritas memperoleh pelayanan yang nyaman dan aman selama proses keberangkatan. Ombudsman Sumatera Selatan juga menyoroti persoalan kebersihan toilet pesawat yang selama ini kerap dikeluhkan jamaah haji. Keluhan tersebut, pendengar, langsung disampaikan kepada pihak Saudi Airlines agar standar kebersihan fasilitas selama penerbangan dapat ditingkatkan. Secara keseluruhan, Embarkasi Palembang tahun 2026 memberangkatkan 16 kloter dengan total 6.995 jamaah haji. Ombudsman Sumatera Selatan memastikan seluruh hasil pengawasan akan disusun dalam laporan resmi sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan haji pada tahun mendatang. Beralih dari informasi Ombudsman terkait pelaksanaan Haji Sumatera Selatan 2026, ada informasi selanjutnya, pendengar, dari proyek perbaikan jalan nasional pada ruas Batu Raja Sugi Rawas hingga batas Lampung terus menunjukkan tren yang positif. Memasuki pertengahan Mei 2026, realisasi fisik pengerjaan jalan yang didanai melalui skema surat berharga syariah negara dilaporkan telah melampaui target yang direncanakan. Berdasarkan data terkini dari pejabat pembuat komitmen 2.2 PJN 2 Sumatera Selatan, progres pengerjaan di lapangan saat ini telah menyentuh angka 36%. Capaian tersebut mencatatkan deviasi positif sebesar 2% dari rencana awal yang dipatok pada angka 34%. Saat ini, tim di lapangan fokus melakukan pengaspalan panas ataupun hot mix setelah melalui proses pengupasan atau casing menggunakan alat CM. Kaur TU PPK 2.2 PJN 2 Sumatera Selatan, Alfa Rizal, menjelaskan, penanganan dilakukan secara efektif sepanjang 17 km dengan konstruksi 100% aspal fleksibel. Fokus perbaikan saat ini tersebar mulai dari ruas Batu Raja, Tanjung Kemala hingga ke wilayah Sungai Tuha. Meski progres fisik berjalan dengan lancar, tim di lapangan harus berhadapan dengan tantangan cuaca ekstrim dan tingginya beban lalu lintas. Alfa Rizal mengungkapkan cuaca pancaroba memicu munculnya rata-rata 20 lubang baru setiap hari di sepanjang ruas tersebut. Namun pendengar, pihak PJN 2 Sumatera Selatan menerapkan sistem gerak cepat untuk menjaga keselamatan penggunaan jalan. Selain faktor cuaca, fluktuasi harga bahan bakar dan aspal akibat kondisi global juga turut membayangi operasional alat berat. Meski demikian, pihak penyedia jasa dipastikan tetap bekerja sesuai kontrak awal sambil menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Proyek tahun jamak ataupun multi-years contract dari 2025 hingga 2027 ini menelan total biaya Rp98 miliar. Untuk tahun 2026, alokasi anggaran sebesar Rp38 miliar rupiah difokuskan untuk mencapai target penyelesaian fisik hingga 61% pada akhir Desember mendatang. Dan juga pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, pengerjaan dipastikan tetap berjalan normal tanpa adanya penghentian jadwal kerja guna mengejar target akhir tahun. Untuk informasi selengkapnya, dapat Anda akses melalui rri.co.id dan juga Anda bisa dengarkan kami melalui RRI Digital. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI yang kembali hadir untuk Anda, silakan sampaikan keluhan ataupun aspirasi Anda terkait pelayanan publik, kesehatan hingga infrastruktur. Kami siap menampung dan meneruskannya ke pihak terkait. Hubungi kami di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan pendengar, sembari menunggu penelpon ataupun pendengar yang bergabung di Halo RRI untuk edisi hari Jumat 22 Mei 2026, berikut informasi selanjutnya dari proyek pengolahan sampah yang menjadi energi listrik di Kota Palembang yang telah mencapai progres pembangunan sebesar 85%. Pemerintah Kota Palembang menargetkan proyek strategis tersebut rampung pada Oktober 2026. Capaian pembangunan ini disampaikan oleh Wali Kota Ratu Dewa saat mendampingi kunjungan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia pada hari Kamis 21 Mei 2026. Peninjauan ini dilakukan bersama Ketua Ombudsman Sumatera Selatan dan sejumlah pihak terkait lainnya. Ratu Dewa mengatakan proses pembangunan hingga kini masih berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sistem pengerjaan dilakukan secara paralel agar target penyelesaian dapat tercapai tepat waktu. Dalam kunjungan itu, pendengar, pihak pengelola proyek dari PT Indo Green Power turut memaparkan perkembangan pembangunan kepada Ombudsman RI. Paparan meliputi aspek teknis hingga pengendalian dampak lingkungan proyek. Ratu Dewa juga menjelaskan persoalan potensi bau ini menjadi perhatian utama dalam pembahasan bersama pihak terkait. Pemerintah memastikan pengelolaan sampah di lingkungan agar dilakukan tidak mengganggu masyarakat sekitar. Selain aspek lingkungan, proyek PSEL juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Penyerapan tenaga kerja lokal dan pemberdayaan pelaku UMKM menjadi bagian penting dalam pengembangan proyek tersebut. Menurut Ratu Dewa, pendengar, keberadaan PSEL akan membantu mengurangi persoalan sampah di Kota Palembang. Proyek itu juga diharapkan mampu mendukung penyediaan energi listrik berbasis pengolahan sampah modern. Pemerintah Kota Palembang memastikan pengawasan pembangunan terus dilakukan hingga proyek selesai. Sinergi antara pemerintah, pengelola proyek, dan masyarakat dinilai penting menjaga kelancaran pembangunan strategis tersebut. Dan juga pendengar, keberadaan PSEL ini menjadi salah satu langkah pemerintah Kota Palembang memperkuat pengelolaan lingkungan perkotaan. Proyek ini diharapkan mampu menghadirkan solusi pengolahan sampah yang lebih efektif dan juga berkelanjutan. Beralih dari pembangunan PSEL di Kota Palembang, informasi selanjutnya yaitu dari PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang yang menutup 5 perlintasan liar tidak terjaga di wilayah operasional Sumatera Selatan. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan resiko kecelakaan di jalur perlintasan sebidang kereta api. Penutupan dilakukan bersama Balai Teknik Perkeretaapian, TNI, Polri, dan Komunitas Rail Fans, Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan itu menjadi bagian dari program peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian nasional.

0: Dan pendengar, manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti mengatakan perlintasan liar memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan perjalanan kereta api. Sebagian besar titik tersebut tidak memiliki petugas. Lima titik yang ditutup berada di jalur Karang Endah, Lembak, Emplaseman Simpang, Emplaseman Lembak, Lubuk Linggau, Kota Padang, serta Muara Gula, Muara Enim. Seluruh titik dinilai rawan membahayakan masyarakat dan perjalanan kereta api. KAI Divre 3 Palembang menyebut penutupan dilakukan secara kolaboratif bersama berbagai pihak terkait. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya keselamatan di sekitar jalur rel. Berdasarkan data KAI Divre 3 Palembang, selama 2026, telah terjadi 8 kecelakaan di perlintasan sebidang. Insiden tersebut melibatkan 4 kendaraan roda 2 dan 4 kendaraan roda 4. Dari kecelakaan itu, pendengar, tercatat 2 korban mengalami luka berat dan 1 korban luka ringan. Serta KAI juga menilai sebagian besar kecelakaan terjadi akibat pelanggaran pengguna jalan di perlintasan sebidang. KAI Divre 3 Palembang terus mengimbau masyarakat disiplin saat melintasi jalur kereta api. Pengguna jalan diminta berhenti sejenak dan memastikan kondisi aman sebelum melintas. Kita masih di program Halo RRI. Pendengar, untuk Anda yang hendak bergabung, silakan di line telepon 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama kami di program Halo RRI, ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Jadi silakan sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan, maupun infrastruktur. Atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Pendengar, Anda dapat menghubungi kami melalui line telepon di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-990 serta melalui aplikasi RRI Digital. Dan sembari kita menunggu penelpon ataupun pendengar yang bergabung di Halo RRI pada hari ini untuk edisi Jumat 22 Mei 2026, ada informasi dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional menghadapi dampak perubahan iklim dan ancaman El Nino. Ini dilaksanakan kegiatan pencanangan gerakan tanam menyongsong El Nino di lokasi cetak sawah yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan. Jajaran TNI Polri, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta kelompok tani dari berbagai kabupaten kota di Sumatera Selatan. Dan Drop 044 Gapo Brigjen TNI Habib Mahfud turut hadir pada acara yang digelar di Desa Cahya, Bumi, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Oki tersebut pada hari Selasa, 19 Mei 2026. Dalam sambutannya, pendengar, Danrem 044 Gapo menegaskan bahwa kegiatan gerakan tanam serentak ini merupakan bentuk nyata komitmen bersama dalam menjaga produktivitas pertanian di tengah potensi kekeringan akibat El Nino. Pada kesempatan tersebut dilaporkan juga pelaksanaan gerakan tanam ini serentak di 17 kabupaten kota dengan total target luas tanam mencapai 51,75 hektar yang tersebar di berbagai lokasi cetak sawah. Optimalisasi lahan reguler dan juga CSR. Adapun pendengar, lokasi gerakan tanam ini meliputi Kabupaten Oki, Oku, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Oku Timur, Empat Lawang, Pali, Musi Rawas Utara, Prabu Mulih, Lubuk Linggau, Banyuasin, Oku Selatan, Kota Palembang, Pagar Alam, dan Ogan Ilir dengan berbagai varietas unggulan padi seperti Inpari 32, Inpari 47, Inpari 48, Inpari 50 Marem, Ciherang, Mekongga, hingga Inpago 13 Fortis. Dan Danrem 044 Gapo juga menyampaikan bahwa TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 044 Gapo, berkomitmen mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pengawalan kegiatan pertanaman di lokasi cetak sawah maupun optimalisasi lahan. Sekaligus juga pendengar untuk mendukung penyelesaian program cetak sawah tahun 2025 agar berjalan tepat waktu dan juga tepat sasaran. Danrem juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, penyuluh, TNI Polri, dan juga kelompok tani untuk terus memperkuat sinergi dan semangat gotong royong dalam memanfaatkan potensi lahan secara optimal guna mewujudkan Sumatera Selatan sebagai daerah penyangga pangan nasional. Dari informasi mengenai El Nino tadi, kita beranjak ke informasi selanjutnya pendengar, yaitu dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang terus memperkuat sinergi pengamanan kewilayahan sebagai bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Pemerintah Pusat. Komitmen tersebut ditegaskan melalui apel Sabuk Kaptipnas bertema Sinergi untuk Negeri yang digelar di lapangan Pemkab 4 Lawang pada hari Selasa, 19 Mei 2026. Kegiatan strategis itu dipimpin langsung Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho, turut mendampingi Kapolda, yakni Dirpo Lairud Dis Renarkoba dan Kabid Propam Polda Sumatera Selatan. Apel Sabuk Kamtipnas juga dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Empat Lawang. Hadir juga diantaranya Bupati Empat Lawang, Jonci Muhammad, Wakil Bupati Arifai, Ketua DPRD, dan Dim 0405 Lahat, Kapolres Empat Lawang, serta sejumlah pejabat instansi terkait. Selain unsur pemerintahan, kegiatan tersebut juga melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan berbagai elemen organisasi kemasyarakatan di wilayah Empat Lawang. Sebagai bentuk kolaborasi pengamanan terpadu, apel melibatkan personel gabungan TNI Polri, BPBD, Dinas Perhubungan Satpol PP, Kepala Desa, Lurah, hingga unsur pengamanan swakarsa dan organisasi kepemudaan. Kapolda Sumatera Selatan menjelaskan bahwa konsep Sabuk Kamtibnas merupakan sistem pengamanan berlapis yang mengedepankan kolaborasi lintas sektoral serta pendekatan cooling system dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM. Pro

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koofai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun

Tari Bitea. Bitea merupakan nama tarian daerah Gorontalo. Bitea berasal dari kata bite, artinya dayung. Bitea artinya dayunglah sampai ke tempat tujuan. Gerakan dalam tari Bitea ini memperlihatkan budaya masyarakat yang mengisahkan tentang kehidupan nelayan. Mulai dari persiapan seorang nelayan sampai pada proses penangkapan ikan di laut. Tarian ini dimainkan oleh 5 sampai dengan 7 pasang penari putra dan putri. Busana yang dipakai oleh para penari adalah busana kaum nelayan. Warna busana didominasi oleh warna hitam, memakai ikat kepala, sarung melilit di pinggang, memakai tolu atau wenduo. Tarian Gorontalo ini juga dijadikan sebagai hiburan dan juga menyambut tamu penting yang datang ke Gorontalo. Untuk musik pengiring adalah musik etnis dipadukan dengan alat-alat musik modern.

0: 4 FM. Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI Pendengar yang kembali hadir untuk Anda. Silakan sampaikan keluhan ataupun aspirasi Anda terkait layanan publik, kesehatan hingga infrastruktur. Kami siap menampung dan meneruskannya. Hubungi kami di 0711-369977 ataupun pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan sembari menunggu penelpon, berikut informasi selanjutnya pendengar dari Danrem 044 Gapo Brigjen TNI Habib Mahfud. Didampingi Ketua Persit KCK Koor Cap Rem 044 Ibu Feranti Habib Mahfud yang menghadiri upacara penutupan TNI Manunggal membangun desa ke-128 wilayah Kodim 0402 Oki. Yang dipusatkan di Desa Pematam Sukatani, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kamis 21 Mei 2026. Program TMMD ke-128 secara resmi ditutup oleh Pangdam 2 Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis yang didampingi Ketua Persit KCK Daerah 2 Sriwijaya Ibu Susi Ujang Darwis. Upacara penutupan berlangsung hikmat dan penuh antusiasme masyarakat sebagai bentuk keberhasilan sinergi lintas sektoral antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan wilayah pedesaan. Mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa, program ini berfokus pada peningkatan konektivitas wilayah serta kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi warga. Kehadiran Pangdam 2 Sriwijaya beserta jajaran pejabat utama Kodam 2 Sriwijaya disambut hangat oleh Forkopimda Kabupaten Oki, tokoh masyarakat serta unsur terkait lainnya termasuk Danrem 044 Gapo. Momentum tersebut pendengar menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemerintah daerah guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi di kawasan yang sebelumnya sulit dijangkau. Keberhasilan TMMD ke-128 dibuktikan dengan tercapainya 100% sasaran fisik, salah satunya pembukaan jalan baru sepanjang 6 km dengan lebar 8 meter yang diproyeksikan menjadi urat nadi perekonomian baru bagi masyarakat. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi hasil pertanian dan meningkatkan akses transportasi warga. Selain pembangunan jalan, program TMMD juga mengintegrasikan program ketahanan pangan guna memperkuat sektor agraris masyarakat di Kecamatan Mesuji Makmur di sektor kesehatan lingkungan dan pemukiman. TNI berhasil membangun 5 unit fasilitas MCK, menyediakan 5 titik sumur bor untuk akses air bersih, merehabilitasi musola serta melaksanakan program bedah rumah tidak layak huni bagi warga yang kurang mampu. Dalam kesempatan tersebut, Danrem 044 Gapo Brigjen TNI Habib Mahfud menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan TMMD ke-128 di wilayah Kodim 0402 Oki. Penutupan TMMD ke-128 ini turut diisi dengan peninjauan hasil pembangunan, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, serta interaksi langsung antara jajaran TNI dengan warga setempat yang berlangsung penuh dengan keakraban. Dan pendengar, untuk informasi dari TMMD ke-128 yang resmi ditutup serta menyatukan langkah membangun negeri dari desa ini sekaligus juga menutup kebersamaan kita di program Halo RRI untuk hari ini edisi hari Jumat 22 Mei 2026. Sekaligus juga menutup kebersamaan kita di program Palembang pagi ini. Terima kasih untuk seluruh partisipasi dan atensi Anda yang sudah Anda sampaikan di program Palembang pagi ini bersama saya Alvina Damayanti dan Della Wawi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana karena selainnya akan ada program Palembang siang ini bersama rekan saya Esi Armisi dan Tata Edins. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda ikuti

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kami hadir kembali tentunya dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini ya, di hari Jumat 22 Mei 2025. Saya Si dan juga nanti akan bersama dengan rekan Tata Edins akan menemani Anda hingga usai rangkaian Palembang siang ini. Beragam acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kita akan mendengarkan satu dialog mengenai kenali kisah ovarium sejak dini dalam program Indonesia Sehat ya. Nanti pendengar juga kami undang peran sertanya untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Dan selanjutnya, tepat pada pukul 11 ya, kami juga akan menghadirkan update dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga untuk Anda dari program 3 Radio Republik Indonesia. Dan seperti biasa tentunya pendengar, setiap hari Jumat ya kami juga menghadirkan siaran langsung khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikramo Palembang. Berikutnya program Indonesia Banget juga akan mengisi ruang dengar Anda pada pukul 13:30. Itulah diantara ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini.
2: Kesibukan boleh mengejar, tapi kesehatan jangan sampai tertinggal. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat hadir membawa informasi, solusi, dan inspirasi untuk hidup sehat di era modern. Dari pola makan, olahraga, kesehatan mental, sampai kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap sepele. Kesehatan masyarakat mulai dari kita, dari sekarang, dari hal kecil. Dengarkan Indonesia Sehat karena generasi kuat tercipta dari generasi yang peduli pada kesehatannya. Hadir setiap Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan Indonesia Sehat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam program Indonesia Sehat untuk hari ini ya, di hari Jumat 22 Mei 2026. Ya pendengar, kisah ovarium seringkali muncul tanpa gejala yang jelas sehingga banyak wanita baru menyadarinya saat kondisi sudah berkembang lebih lanjut. Padahal dengan mengenali tanda-tanda sejak awal dan melakukan pemeriksaan rutin, risiko komplikasi dapat diminimalkan dan penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Lalu apa sebenarnya kista ovarium itu? Apa saja gejalanya dan siapa saja ya yang berisiko mengalaminya? Kita akan bahas dalam program Indonesia Sehat untuk kesempatan siang hari ini dengan tema kenali kista ovarium sejak dini. Bersama dengan narasumber kami pendengar yang saat ini juga sudah langsung hadir ya di Studio Pro 1 RRI Palembang. Ini ada Dr. Irawan Sastra Dinata, SPOG, Subs Onkologi SHRS. Ini yang merupakan dokter spesialis obstetri dan juga ginekologi, subspesialis onkologi dan juga ginekologi, divisi obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Muhammad Husain Palembang. Assalamualaikum, selamat siang dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya gimana dokter?
3: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Sehat selalu. Terima kasih untuk waktunya. Tadi habis menyelesaikan tugas nih langsung ke Studio Pro 1 RRI ya dokter ya. Terima kasih sekali. Ya
3: pastilah.
1: Oke. Dokter Irawan tidak sendirian pendengar karena saat ini juga bersama dengan Dr. Yan Permadi SPOG MKES. Ini merupakan tim dokter onkologi di RSMH. Assalamualaikum, selamat siang dokter.
4: Waalaikumsalam.
1: Dokter
4: selamat
1: Yan.
4: Selamat pagi Bu Esi.
1: Terima kasih waktunya juga untuk bisa menemani kita semua di program Indonesia Sehat untuk kesempatan siang hari ini ya. Pendengar juga kami undang peran sertanya untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927 9090. Dan tentunya dialog ini pendengar, kami tampilkan juga ya via kanal YouTube Prosate RRI Palembang, juga bisa didengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, jadi langsung saja kita ke penjelasan mengenai kista ovarium itu sendiri ya dokter ya. Ini sebenarnya secara medis apa nih dokter, boleh disampaikan untuk pendengar?
3: Terima kasih Mbak Esi. Jadi kalau kita bilang Indonesia sehat, komponennya perempuan di Indonesia harus sehat. Mm-hmm. Dan dari POGI juga, perkumpulan obstetri ginekologi, saat ini memang sedang mengupayakan suatu gerakan namanya SPRINT atau Selamatkan Perempuan Indonesia. Nah, ada dua penyebab kematian perempuan yang terbanyak di Indonesia, yakni kematian karena persalinan atau juga kematian karena penyakit yang berhubungan dengan onkologi, tumor atau kanker dan lain-lain. Selain itu tentu mungkin juga dia penyakit-penyakit yang di luar ginekologi. Jadi kalau perempuan itu masa-masa kritisnya adalah saat persalinan dan atau dia terkena penyakit ginekologi. Salah satu penyakit yang mungkin dalam bahasa awam dikenal sebagai kista itu adalah bahasa umum ya, jadi bahasa awam. Kalau kita definisikan juga dengan bahasa awam, kista itu adalah suatu benjolan yang di dalamnya isinya adalah cairan atau sebagian juga ada padat, jadi kista. Nah, tapi kista ini sebetulnya karena maknanya sangat luas, jadi kita harus mengedukasi semua ibu-ibu bahwa kista itu tidak menakutkan gitu. Jadi orang kalau didiagnosis sebagai kista itu nggak usah takut gitu. Tapi harus terdiagnosisnya. Jadi kalau kista itu salah satunya yang paling gampang itu adalah dengan USG gitu ya. Tapi kan nggak mungkin seorang itu langsung setiap saat USG, karena USG itu kan adanya di puskesmas. Tapi alhamdulillah saat ini kan USG itu ada di semua puskesmas, dan sebetulnya ibu-ibu itu bisa aja datang ke puskesmas, saya minta, boleh dong saya minta diperiksa adakah saya ini punya kista apa enggak gitu. Nah, kista itu sebetulnya ada dua yang mesti kita pahami, kista neoplastik atau non-neoplastik. Jadi kista itu bisa tumor atau bisa bukan. Jadi kalau dia bukan sesuatu yang istilahnya bukan penyakit. Jadi seorang itu bisa aja ada kista misalkan karena perdarahan. Di USG-nya gambarannya kista. Atau dia polikel yang cukup besar. Kadang-kadang yang idealnya kan 18 mili atau paling maksimal 22 mili sebelum ovulasi, sebelum pecah ya, dan menghasilkan opum. Ada yang berkembang sampai 3,5 senti gitu. Ada namanya kista corpus luteum. Nah, itu semua itu adalah kelompok kista fungsional. Jadi kista yang tidak mengandung unsur-unsur tumornya atau kista non-neoplastik. Nah, kista yang seperti ini sih sebetulnya akan hilang secara alami karena diserap oleh tubuh gitu ya. Namun dari berbagai kista itu ada yang namanya kista neoplastik. Nah, kista neoplastik ini yang enggak bisa hilang. Jadi kalau ada misalkan dukun bisa menghilangkan kista neoplastik, pasti enggak gitu. Dukun bisa enggak menghilangkan kista? Bisa. Kista yang fungsional. Kenapa? Karena enggak ke dukun pun dia hilang, enggak diobati juga bisa hilang gitu. Enggak ngapa-ngapain juga bisa hilang gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang, "Oh, saya berobat ke sana, kista saya hilang." Ya karena memang ada jenis kista yang bisa hilang. Minum aqua bisa hilang katanya. Ya memang enggak minum aqua juga bisa hilang gitu. Karena jenisnya fungsional. Yang harus dikenali adalah kista neoplastik. Okay. Nah, kista ini

0: Yang paling gampang itu adalah ketidaknyamanan di daerah abdomen atau di daerah pelvik. Jadi di rongga perut itu nggak nyaman. Nggak nyaman itu sebetulnya kalau bagi ibu-ibu yang care, dia tinggal membedakan, biasanya kok nggak begini, bulan lalu nggak seperti ini ya, kok bulan ini kok ada nggak nyaman gitu. Nah itu boleh deh langsung periksa ketidaknyamanan. Okay. Kenapa? Mm-hmm. Karena kalau kita bilang nyeri gitu, perdarahan itu kan sudah lanjutannya. Mm-hmm. Lanjutan ketidaknyamanan yang tidak kita keluhkan atau tidak kita rasakan atau kita abaikan, dia akan lanjut. Nah, salah satunya mungkin ada sakit, gangguan haid, dan mungkin juga ada keluhan-keluhan yang lain sampai mual, mungkin ya ada okay. penekanan-penekanan organ dan lain-lain.
1: Baik, Dokter Irawan, Dokter Yan, kita sapa pendengar yang sudah tersambung saat ini ya. Pro 1, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Pro 1.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Dengan Mira di Kenten, Mbak.
1: Mbak Mira di Kenten, silakan, ada pertanyaan apa?
2: Baik, Assalamualaikum dokter, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini mau nanya dokter, waktu saya masih muda dulu, itu kalau lagi menstruasi di hari pertama sama hari kedua tuh suka sakit banget perut saya, di bawah perut gitu. Nah, kalau bahasa Palembang itu kata orang tuh segugutan dokter. Kira-kira itu pertanda ada kelainan atau kista atau kanker di rahim, atau biasa aja kalau untuk segugutan kalau bahasa Palembangnya dokter? Terus apa tindakan saya saat ini dokter? Apakah saya harus ke dokter obgyn atau gimana dokter? Itu aja. Terima kasih dokter.
1: Baik Bu. Deng, oke, sudah terputus ya Ibu Mbak Miranya. Silakan dokter, bisa ditanggapi.
0: Jadi kalau yang namanya senggugut atau bahasa Indonesia sakit saat menstruasi atau bahasa medisnya dismenore, itu sebetulnya 60% tidak ada penyebab gitu ya. 40% memang ada penyebab. Jadi seperti itu kita kelompokkan dulu. Jadi bisa jadi orang yang sakit men itu ternyata diperiksa dia normal semuanya, rahimnya normal, ovariumnya normal gitu kan. Nah, bisa jadi memang ada. Nah, biasanya kan penyebabnya adalah kalau berhubungan dengan ovarium, kista endometriosis atau bahasa umum itu kista coklat. Ciri khasnya adalah memang dia sakitnya berhubungan dengan siklus men gitu. Jadi memang salah satu yang menyebabkan dismenore atau senggugut itu adalah namanya kista endometriosis. Apalagi misalnya dia ada keluhan tambahan tuh, susah hamil, jadi arahnya ke endometriosis gitu. Jadi misalkan sudah menikah tapi tidak hamil-hamil, ada kista pada saat men dia sakit, itu kemungkinan kista endometriosis, bukan yang tidak ada penyebab tadi. Nah, baiknya kalau memang misalkan hanya sekali dan tidak berulang, ya mungkin nggak usah periksa ya. Tapi kalau dia berulang-ulang, sebaiknya dilakukan pemeriksaan USG saja untuk memastikan apakah masuk kelompok yang 60% yang memang sebetulnya tidak ada, cuman memang ada suatu dismenore saja gitu. Tetapi yang kita takutkan kalau masuk yang 40%, karena dari 40% itu ada yang kista endometriosis yang semakin lama akan semakin membesar dan menimbulkan perlengketan. Bahkan ada juga yang kista disebabkan oleh penyakit-penyakit yang berhubungan dengan keganasan. Oleh sebab itulah sebaiknya dilakukan pemeriksaan, kalau saran dari saya gitu, seperti itu jika dia berulang. Kalau nggak berulang, hanya sekali, nggak usah.
1: Oke, terima kasih penjelasannya Dokter Irawan. Nah, ini kalau berbicara mengenai risiko ya, wanita atau siapa saja yang lebih berisiko mengalami kista ovarium ini dokter, karena banyak wanita yang tidak menyadari ya kalau dirinya memiliki kista ovarium. Seperti apa penjelasannya dokter Yan, mungkin boleh?
3: Baik, terima kasih. Saya akan sedikit menambahkan, kalau misalkan ditanyakan mengenai faktor risiko, jadi faktor risiko ini adalah beberapa hal yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kista ovarium itu sendiri. Meskipun kita tahu memang

0: bukan penyebab pasti gitu ya faktor risikonya. Ya antara lain pertama kemungkinan adalah adanya obesitas atau kegemukan gitu ya. Karena pada obesitas itu terjadi yang namanya reaksi inflamasi. Reaksi inflamasi yang memang sudah berlangsung lama pada tubuhnya seperti itu. Jadi pada tubuhnya itu sudah terjadi proses peradangan yang sudah berlangsung lama, dan juga orang obesitas itu mengalami yang namanya kelebihan hormon estrogen gitu ya, yang sangat mungkin bisa menyebabkan terjadinya kista ovarium. Lalu yang kedua, faktor risiko yang kedua adalah faktor menars. Menars ini adalah pertama kali seorang wanita mengalami menstruasi. Jadi kalau menarsnya terlalu awal itu biasanya pada usia di bawah 10 tahun, ataupun juga faktor risiko yang berikutnya adalah menopause yang terlambat. Menopause terlambat ini kalau mau misalkan baru menopause itu pada usia di atas 55 tahun seperti itu. Jadi beberapa faktor tadi bisa menimbulkan peningkatan terjadinya kista ovarium gitu ya. Lalu yang berikutnya terakhir adalah kehamilan. Jadi kehamilan ini juga bisa menyebabkan terjadinya kista ovarium. Karena apa? Karena memang pada kehamilan ini terjadi lonjakan hormon. Salah satunya adalah hormon estrogen tadi gitu. Ya. Lalu yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Irawan, adanya gejala-gejala seperti penyakit endometriosis gitu ya, yang isinya seperti kista coklat. Lalu adanya riwayat PCOS gitu ya. Atau PCOS yang kita kenal sekarang itu kita sebutnya sebagai PMOS, namanya sudah berubah lagi. Yang misalkan pada PCOS ini adanya gejala-gejala seperti gangguan haid, ada tumbuhnya kumis seperti itu ya. Lalu pada pemeriksaan USG transvaginal itu ditemukan kista-kista kecil yang memang tumbuh di ovarium tadi yang memang tidak seharusnya ada seperti itu.
1: Baik, Dr. Irawan dan Dr. Rian, kita terima kembali penelpon sudah tersambung ya. Pro 1, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Mbak.
1: Iya, dengan?
2: Dari Mbak Fani, Mbak.
1: Mbak Fani, di mana nih Mbak
2: di
1: Fani?
2: Di Poligon.
1: Di Poligon, silakan pertanyaannya.
2: Mbak, ada saya tuh pernah baca kalau misalnya PCOS itu salah satu penyebabnya tuh karena kita kegendutan, Mbak. Apakah itu benar atau enggak, Mbak? Ya, mohon pencerahannya. Terima kasih, Mbak.
1: Oke, terima kasih Mbak Fani yang ada di Poligon. Silakan dokter, boleh.
3: Ya. Baik Mbak Pani, nanti dokter yang akan menambahkan. Jadi PCOS itu sebetulnya gambarannya, kalau kita gambarkan ovarium itu kan harusnya setiap bulan itu kan ada satu polikel ya. Jadi setiap bulan itu idealnya satu lah, dia satu kali ovulasi dia itu kan. Jadi polikel itu berkembang dari 8 mili menjadi 14, 16, kemudian 18, 22, kemudian dia pecah dan menghasilkanlah opum. Nah, pada orang PCOS itu dia tidak terjadi ovulasi. Jadi polikelnya itu membesar kemudian berhenti di satu titik sehingga dia tidak ovulasi. Nah, mekanisme itu kan lebih banyak berhubungan dengan gangguan pada ovariumnya, karena memang ada bagian luar daripada ovarium itu tebal, atau nanti dia dari ovariumnya itu gangguan hormonalnya. Nah, hormon ini banyak yang berhubungan nanti ya, termasuk insulin lah yang paling banyak. Jadi metabolisme insulin, karena insulin itu adalah istilahnya itu dewanya semua hormon. Banyak hormon-hormon itu berhubungan. Jadi dia hormon yang bukan cuma mengendalikan diri dia atau gula saja, tapi dia juga bisa mengendalikan hormon yang lain ya. Mekanisme cukup kompleks. Dan nah, yang kedua adalah estrogen yang paling banyak berhubungan itu. Estrogen itu hormon sebetulnya yang dihasilkan oleh ovarium, tapi juga bisa dihasilkan oleh lemak. Nah, jadi kan kalau kadar orang gemuk itu kan lapisan lemaknya tebal kan biasanya kan. Jadi estrogen itu tidak terorganisasi oleh insulin dengan baik. Kemudian kadang-kadang dia tidak klop dalam pemberian sinyal ke batang otak yang namanya hipotalamus hipofisis. Akhirnya kan dia akan mengganggu ritme, karena dia itu siklus menstruasi itu kan ditentukan hormon-hormon yang berhubungan dengan siklus, dimulai daripada hipotalamus hipofisis yang ada di otak, kemudian adanya hormon yang ada di ovarium, kemudian dia akan memberikan sinyal ke endometrium sehingga terjadi siklus. Nah, gangguan-gangguannya dari lemak dan insulin tadi cukup bisa membuat orang itu terganggu, walaupun sih sebetulnya mekanisme itu tidak otomatis. Kalau gemuk pasti PCO, enggak seperti itu. Oke. Dokter Rian, ini banyak sekali pasiennya pasti tentang PCO, dia juga menangani PCO. Silakan Dokter Rian ditambahi.
0: Baik, terima kasih. Jadi tadi kalau misalkan menanggapi apakah dengan kegemukan ini akan menjadi faktor resiko untuk terjadinya PCO, memang seperti yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, bahwa tadi memang benar karena ada lonjakan insulin, lonjakan hormon-hormon estrogen tadi pada pasien khususnya dengan berat badan yang berlebih, sudah pasti itu akan meningkatkan terjadinya resiko PCOS tadi. Karena makanya PCOS itu sendiri disarankan adalah pertama adalah untuk perbaikan lifestyle-nya. Pertama adalah untuk mengurangi berat badannya gitu ya. Apalagi kalau misalkan dengan gaya hidup yang memang istilahnya tidak baik seperti itu, lalu juga harus diperbaiki asupan nutrisinya, makanannya gitu ya. Jadi itu semua juga sangat berhubungan sekali untuk meningkatkan terjadinya angka kejadian PCO tadi dari obesitasnya seperti itu.
1: Baik, terima kasih penjelasannya Dokter Rian juga Dokter Irawan. Pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan masih kami tunggu atensinya ya, bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790 atau juga bisa melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Nah, untuk pemeriksaan nih dokter, pemeriksaan yang dilakukan ya untuk mendeteksi kista ovarium tadi sudah disampaikan dari USG, adakah pemeriksaan-pemeriksaan lainnya dokter?
3: Ya, pemeriksaan itu kan kalau dia besar kan cukup diperiksa sendiri oleh pasiennya kan. Mm-hmm. Tapi begitu kalau pasiennya bisa meraba kan berarti kan udah besar kan, namanya pemeriksaan klinis ya. Nah, kemudian kalau dia udah cukup besar tapi ya di atas 5 cm lah ya, bukan 1, 2 cm atau 3 cm, itu bisa di USG, namanya USG transabdominal. Jadi USG radiologi, USG dokter objin gitu ya, mereka tuh bisa tuh melihat kista ovarium. Nah, ada juga nanti kalau dia masih kecil gitu ya, masanya itu namanya USG transvaginal, jadi USG-nya dari bawah. Kenapa? Karena dia USG transvaginal itu dia sangat baik untuk kista yang kecil, tapi dia nggak bisa oleh kista melihat kista yang besar, misalkan yang sudah sampai ke lambung gitu ya, karena dia nggak nyampe gitu. Jadi yang kecil-kecil malah dia efektif. Jadi pemeriksaan tuh bisa pemeriksaan fisik, bisa USG abdomen, bisa juga transvaginal tergantung ukurannya. Tapi intinya USG itu adalah alat pemeriksaan yang cukup baik untuk melihat cairan ya. Nah, tapi kalau isinya padat ya, jadi kalau kita bilangnya tumor padat, walaupun kadang-kadang karena di ovarium itu semua orang bilangnya kista ovarium ya, apakah itu kista itu sebetulnya lebih spesifik istilah atau bahasa untuk yang isi di dalamnya bentuknya cairan. Nah, itu USG itu paling baik tuh. Nah, tapi kan tumor ovarium itu ada yang isinya padat. Nah, kalau yang padat ini kadang-kadang tuh walaupun USG juga baik, kita masih membutuhkan pemeriksaan sejenis MRI. Karena MRI itu lebih baik untuk yang padat gitu. Tapi kalau dia misalkan ada komponen tulang dan lain-lain ya, nah itu biasanya kan kita ke CT scan, karena yang lebih padat lagi kan CT scan lebih baik. Tapi kalau jaringan padat tapi jaringan otot kayak di uterus ya, miom ya, atau tumor padat ovarium ya, kita biasanya kan seperti itu. Nah, dan kalau ada kecurigaan dia ada mengenai kelenjar getah bening, kadang-kadang kita CT scan ya, karena CT scan itu kan apalagi yang sekarang dengan multi slice itu dia kadang-kadang lebih bisa mendiagnosis ukuran sampai 5 mili lah, setengah senti ya, bisa dia. Sementara USG ya miom-miom setengah senti sih bisa, tapi kan masing-masing pemeriksa itu ada kelebihan. Tapi secara umum sebetulnya USG adalah yang cukup memiliki akurasi dan memiliki informasi, bahkan dia bisa memiliki alat hitung lah situ ya, scoring system untuk menentukan jinak atau ganas, namanya IOTA. Di mesin-mesin USG yang bagus tuh dia ada. Walaupun kadang-kadang semua pemeriksaan itu biasanya kan kita tidak mengandalkan dalam satu pemeriksaan. Kita juga gunakan pemeriksaan laboratorium CA125. Nah, tapi CA125 itu biasanya pelengkap daripada USG. Jadi jarang kita, saya takut ada kista, saya cek darah aja CA125. Enggak seperti itu. Jadi setelah ada kista, baru kita pemeriksaan darah laboratorium yang namanya CA125. Jadi mungkin ada juga yang misalkan menawarkan, kita pemeriksaan tumor marker dulu. Ya kalau kita sih biasanya kan kita lihat dulu dengan imaging namanya, gambaran apakah USG atau radiologinya ada, baru kita pemeriksaan tumor markernya. Jadi kita tuh dimulai dengan imaging USG atau MRI CT scan, baru laboratorium, enggak dibalik ya. Mungkin beberapa penyakit lain dibalik ya, screening dengan laboratorium dulu, baru kalau ada laboratorium meningkat dengan USG. Tapi kalau untuk kista kita balik, kita imaging dulu urutan pertama, baru nanti setelah itu baru kita boleh dilengkapi dengan pemeriksaan laboratorium penanda tumor. Jadi kalau memang tumornya memang ada terbukti dari pemeriksaan USG dan pemeriksaan MRI atau CT scan. Seperti itu Mbak, jawaban dari saya.
1: Baik, sebelum kita lanjut, kita jeda sebentar ya, Dokter Irawan juga Dokter Yan. Pendengar juga pastinya masih kami tunggu atensinya, bisa juga melalui WA interaktif di 0821-7927-9090. Tetap bersama kami di Indonesia Sehat.
4: Masih bersama Anda, Indonesia Sehat.
5: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
6: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
5: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
7: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
8: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

pernah merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

0: Masih bersama Anda, Indonesia Sehat.
1: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia Sehat. Kami juga masih menghadirkan satu topik untuk Anda di siang hari ini mengenai kenali kista ovarium sejak dini bersama dengan Dr. Irawan dan juga ada Dr. Ian juga ya. Dokter, kita sudah menerima atensi dari pendengar ini, sudah tersambung via telepon. Pro 1, selamat siang.
2: Siang.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Aziza di Sekayu.
1: Mbak Aziza di Sekayu. Oke, silakan, ada pertanyaan apa Mbak Aziza?
2: Baik, dokter, maaf ini sebelumnya saya mungkin pertanyaannya agak di luar dari topiknya ya, tapi saya mau nanya nih dok ya, karena kan saya baru aja nikah dan rencananya saya tuh mau program hamil. Nah, saya dengar minum susu hamil itu tuh bagus gitu kan, karena susu hamil itu mengandung asam folat. Nah, kira-kira kalau saya rutin minum susu hamil tersebut, apakah ada manfaatnya gitu dok? Dan apakah mungkin berpengaruh juga terhadap kesehatan saya gitu ke depannya?
1: Oke, sejauh ini tidak ada keluhan apa-apa gitu ya Mbak Aziza ya?
2: Sejauh ini masih aman sih Mbak. Mm-hmm. Ya.
1: Oke, terima kasih banyak ya. Sudah bergabung Mbak Aziza, ditunggu ya, jawabannya.
3: Ya. Baik ya dari Ibu Mbak Ajizah tadi ya. Jadi kan memang tadi sudah disinggung sama Terian, kehamilan itu ditentukan oleh faktor suami dan istri ya. Jadi kualitas lah, kualitas suami dan kualitas istri. Kalau suami kan kualitas sperma, kalau istri kan kualitas daripada ovulasi dan kesiapan daripada rahim ya. Jadi ada dua sih, bibitnya oke, jadi ovumnya oke, dari ovariumnya berfungsi dengan baik, dan kesiapan daripada rahim. Nah, untuk ovarium sendiri kan dia ovulasi, jadi ovulasi itu kan pembelahan ya. Jadi dalam pembelahan itu semuanya kan membutuhkan hormon, membutuhkan nutrisi ya. Jadi manusia itu ya, begitu juga kesiapan rahim dalam menerima janin itu dibutuhkan nutrisi. Jadi asam folat itu adalah sangat dibutuhkan sebetulnya setelah terjadinya pembuahan. Jadi lebih itu ya, jadi suplemen itu boleh dibilang tuh rekomendasinya setelah hamil. Nah, tapi tentu kalau orang kekurangan asam folat, kekurangan vitamin D dan lain-lain, dia akan merusak metabolisme secara umum gitu ya, mengganggu. Nah, minum susu, susunya bermanfaat. Susu tambah asam folat, ada asam folatnya pasti bermanfaat juga gitu. Atau ada zat besinya juga bermanfaat juga. Jadi enggak apa-apa Ibu minum susu, tetapi yang paling utama bahwa susu itu diminum secukupnya. Jadi secukupnya maksudnya sesuai satu gelas per hari atau dua gelas. Yang paling penting itu rutin ya. Jadi orang kalau namanya nutrisi itu rutin. Oh, nanti minggu ini saya pokoknya minum susu habis tiga kali, nanti tiga minggu berikutnya enggak minum.
1: Udah berasa baik gitu, enggak minum lagi.
3: Enggak minum. Nah, itu sebetulnya bukan seperti itu. Style-nya adalah diminum terus rutin. Begitu juga asam folat, karena kenapa yang paling bahaya itu adalah defisiensi. Jadi untuk mencegah defisiensi adalah seperti itu. Tapi yang paling utama sebetulnya untuk saat ini yang dari penelitian dan publikasi itu adalah vitamin D yang dibutuhkan. Jadi vitamin D itu sangat membantu di semua memperbaiki metabolisme, dan itu sudah terbukti sangat banyak. Walaupun vitamin E juga dari penelitian-penelitian terdahulu dia akan memperbaiki kualitas di dalam suatu kesuburan seorang perempuan. Tapi di antara semua itu, semua suplemen itu pada intinya sih baik. Susu apalagi juga bagus, dan kalau bisa juga ada tambahkan suplemen vitamin D, karena vitamin D itu cukup baik untuk seorang perempuan. Jadi mencegah untuk gangguan-gangguan pada ovulasi dan lain-lain cukup baik. Dokter Ian silakan kalau ada pengalaman.
4: Ya, mulai baik, dokter Ian. Saya sedikit menambahkan saja pertanyaan dari Ibu Aziza tadi ya, mengenai penggunaan susu pada saat program hamil ini. Jadi sebenarnya yang perlu diketahui, susu itu kan sendiri mengandung asam folat ya, tapi memang secara tidak langsung memang asam folat sendiri memang tidak secara langsung meningkatkan dalam artian kesuburan ataupun lebih akan lebih cepat hamil seperti itu ya. Tetapi memang sangat penting untuk kita mempersiapkan kehamilannya yang sehat dan juga untuk mengurangi resiko kelainan-kelainan pada janin gitu ya. Jadi itu aja tambahan saya.
1: Oke, baik. Nah ini kalau tadi sudah terdeteksi ya dengan berbagai pemeriksaan tadi menderita kista, ini tahapan selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh pasien nih dokter?
3: Kan nanti dokter akan jelaskan, oh bu kista fungsional ya, berarti ya udah dianggap, jangan dianggap penyakit kistanya, karena itu bukan penyakit kista fungsional ya. Tapi kalau katanya, oh bu ini kistanya kista endometriosis, atau nanti dibilangnya ada misalkan salah satunya yang kita bilang itu adalah kista mucinosum, nah itu ada risikonya. Di antara sekian kista itu ada persentase keganasannya tergantung gambaran USG biasanya, atau langsung dibilang oh ini ada kista kecurigaan ganas. Biasanya dari USG itu kan ada scoringnya bu, jadi kalau dia bagian padat kemudian banyak bersekat-sekat atau dindingnya tebal atau pembuluh darahnya dengan dinding yang tipis disertai misalkan ada cairan di dalam rongga perutnya juga, itu biasanya tanda-tanda keganasan. Nah, jadi yang paling penting diperhatikan, saya ini kistanya ini neoplastik atau bukan, tumor atau bukan. Kalau kista tumor, jinak atau ganas. Jadi seperti itu. Jadi kista itu ada dua ya, kista fungsional dan kista neoplastik. Kalau dia fungsional itu bukan penyakit, boleh dibilang memang ada kista tapi bukan penyakit, karena bisa hilang kok ya. Ya jadi nggak usah dipikirin. Jadi setelah keluar dari praktik tuh ya lupain, oh, saya ini sehat gitu ya. Orang punya kista fungsional itu jangan anggap dia punya penyakit, lebih bagus mikirin saya ini sebetulnya nggak punya penyakit. Kenapa ya? Karena memang dasar teoritisnya itu atau patologi bukan penyakit gitu. Nah yang harus diperhatikan bahwa dia kista neoplastik. Nah kista neoplastik ini memang penyakit dan dia nggak akan hilang. Dijampi nggak hilang, diobati juga nggak hilang, nggak ada obat untuk menghilangkan kalau neoplastik. Ya kalau kista endometriosis mungkin ada yang bisa menghambat karena dia ada peran hormonal. Tapi kalau yang lain juga nggak bisa dia. Cuman ada tinggal diobservasi pertumbuhan cepat atau lambat. Jadi langkah kedua setelah ketemu kista tapi yang neoplastik jinak boleh diobservasi. Tapi kalau dia udah besar operasi. Kalau kista neoplastik ganas harus langsung dioperasi. Kenapa? Karena dia kalau ganas itu semakin cepat kita lakukan pengobatan, angka kesembuhannya semakin tinggi. Jadi seperti itu. Jadi begitu ketemu oh ini kista kecurigaan keganasan, itu langsung operasi as soon as possible. Jadi semakin cepat kita operasi, kemungkinan kesembuhannya juga akan semakin tinggi. Jadi seperti itu. Jadi lebih baik kalau ada kista itu diskusi dengan dokternya, ditanyakan, dok saya ini kista yang neoplastik apa bukan? Neoplastik itu maksudnya kista yang ada tanda-tanda tumornya, maksudnya kista neoplasma atau bukan. Kalau dia bukan, sudah, udah lupain aja. Nah kalau dia kelompok neoplasma, iya betul bu, ini betul kista penyakit nih, bukan kista yang fungsional atau kista yang fisiologis. Oh ini ada tanda-tanda ganas apa enggak gitu. Itu pertanyaan seperti itu harus ditanya. Oh kalau katanya enggak, nah nanti baru nanti ada pertimbangan untuk operasinya tidak harus segera, boleh ditunda. Tapi begitu dia kista malignansi atau kista yang baru keganasan, enggak bisa ditunda, harus segera dilakukan operasi. Mungkin seperti itulah gambarannya gitu.
1: Oke, nah ini mungkin ada mitos tentang kista ovarium yang perlu diluruskan kepada masyarakat nih dokter, mungkin ada enggak sih?
3: Jadi ada kista kita itu yang isinya rambut, tulang, gigi bu. Jadi kalau zaman dulu kan begitu kita operasi keluarnya ada rambut nih, ada gigi, ya, seperti kena santet ya gitu ya. Tapi enggak, itu memang sejenis kista yang dia namanya teratoma matur ya. Teratoma itu berarti ada dari sel embrional ya kan. Sehingga dia isinya bisa macam-macam sesuai dengan isi yang bisa berubah bentuk tulang, bentuk lemak atau bentuk rambut. Dan itu kalau sudah begitu kistanya kista jinak gitu ya, bukan yang ganas ya, tetap menjadi berita baik ya. Tapi bukan kena santet. Jadi memang kista penyakit ya. Zaman dulu ya mungkin ya, kalau ketemu barang-barang seperti itu, kok masa ada rambut dalam perut, ada gigi gitu ya, nah, enggak. Itu memang penyakit memang ada ya, jadi bukan santet-santet, bukan itu, seperti itu. Demikian itu.
1: Oke, Dokter Rian, mungkin ada pernah gitu ya mendengarkan mitos tentang kista ovarium?
4: Oke, jadi pertanyaan memang yang paling sering kita dapatkan di poliklinik gitu ya, memang apakah kista ovarium ini akan kambuh lagi setelah dioperasi? Biasanya itu yang sering ditanyakan gitu ya. Jadi biasanya memang kalau dengan kondisi seperti itu, memang kista ovarium ini pada wanita kan memang ada dua, ada yang kanan dan di kiri. Jadi apabila misalkan kistanya itu di sisi kiri saja yang diangkat, maka ada kemungkinan yang di sebelah kanan gitu ya, itu bisa terjadi pembesaran kembali di periode berikutnya tanpa kita ketahui kapan itu gitu. Lalu apakah memang misalkan pada saat operasi ini harus diangkat keduanya? Misalkan kadang-kadang ada pertanyaan, dok, daripada nanti timbul kista kembali, apakah tidak sebaiknya dua-duanya diangkat ovariumnya walaupun memang kistanya hanya di sebelah? Kadang itu sering terjadi pertanyaan seperti itu. Jadi memang keputusan-keputusan untuk melakukan operasi apalagi dengan kondisi kista ovarium ini memang harus tadi yang seperti dijelaskan oleh Dokter Irawan, memang perlu diskusi yang lebih detail lagi dengan dokter kandungannya yang akan melakukan operasi. Karena apa? Karena ovarium di sini memang sangat pada wanita itu sangat-sangat dibutuhkan, khususnya apalagi kalau misalkan sudah diputuskan untuk diangkat keduanya, maka otomatis dia akan terjadi menopause dini, sehingga terjadi efek kepada tubuhnya itu seperti osteoporosis gitu ya, moodnya juga pasti akan berubah dan yang lain-lain seperti orang-orang yang menopause. Kecuali dalam artian kalau misalkan si pasien ini sudah berumur lebih dari 55 tahun, yaitu sudah masuk ke dalam fase menopause. Jadi keputusan untuk melakukan diangkat keduanya itu bisa. Tapi kalau misalkan masih dalam usia reproduksi, maka disarankan kalaupun misalkan kistanya hanya di satu sisi, ya hanya di satu sisi saja yang untuk diangkat. Jadi satu sisinya nanti dipertahankan, walaupun kemungkinan untuk terjadinya kista di periode berikutnya itu ada, seperti itu.
1: Oke, dokter, ini untuk pencegahan adakah cara yang bisa kita lakukan ya untuk mencegah kista ovarium sejak dini? Seperti apa penjelasannya, dokter?
3: Jadi kan kista ini kan penyebabnya kan banyak ya, genetik. Kalau genetik kan gak bisa dicegah, 30% lah ya, gak bisa. Yang kedua dia adalah kan lifestyle kan. Yang ketiga mungkin ada hubungan dengan infeksi ya. Jadi beberapa kista-kista karena misalkan tubuh oparel abses, karena itu bisa dicegah. Nah, kalau yang lifestyle, kista endometriosis sih sebetulnya sih mengurangi hal-hal yang berhubungan dengan hormon estrogen gitu ya, menurunkan estrogen gitu ya, bisalah pencegahannya. Lifestyle yang lain yang mungkin sebetulnya kista itu salah satunya kan karena gangguan-gangguan daripada ovulasi gitu ya. Nah, gangguan-gangguan ovulasi itu kan bisa dari lifestyle itu, sebetulnya lifestyle secara umum ya. Jadi kalau kanker itu yang paling umum itu adalah dari apa yang masuk ke dalam badan kita, bisa juga dari makanan, bisa jadi oksigen udara, bisa juga daripada zat-zat ya yang berbahaya. Nah, jadi dari lingkungan. Nah, lingkungan itu kalau pencegahan kanker itu kan lingkungan yang baik itu yang ada sinar mataharinya, siklus udaranya berganti gitu ya. Sebetulnya kalau kita bilang apakah ruang kedap yang ada AC itu bagus, secara umum sebetulnya ya oke-oke ya. Tapi lebih baik ruang yang kalau kita punya kamar itu yang cahaya bisa masuk dan udara itu bisa masuk gitu. Bisa berganti gitu ya. Cuman kan kalau kita ada di gedung yang memang kalau nggak pakai AC dia panas ya nggak mungkin juga gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi memang kondisi keseimbangan apa nama itu bahan-bahan situ kan, partikel-partikel yang membahayakan di udara itu kita nggak tahu gitu, apakah dari asbes keh ataukah dari debu-debu atau dari kuman itu, dia tuh kalau ketemu dengan ruangan yang bagus, makanya sih sebetulnya kalau kita lihat rumah-rumah zaman dulu kan tinggi-tinggi, nggak pendek seperti sekarang, jendelanya kan banyak gitu ya. Nah itu sebetulnya makanya orang zaman dulu sehat, orang zaman dulu kena sinar matahari gitu kan. Nah sinar matahari siang itu yang paling bagus tuh, jam 10, jam 11 itu kan banyak vitamin D-nya kan. Kalau kita kan kalau siang-siang sengaja gitu kan. Jadi seperti itu, jadi lifestyle. Nah yang kedua hindari ya, hindari tuh bahan yang gak bisa dibuang oleh tubuh ya. Kalau misalkan katakanlah kita makan yang ada makan yang tahan lama. Makan tahan lama tuh pasti ditambahi bahan untuk pengawet kan. Bahan pengawet itu pasti bahan itu sifatnya gak gampang kan untuk kena dirusak ya, dirusak oleh bakteri yang ada di dalam tubuh manusia ataupun di tempat lain. Nah, condong bahan-bahan yang ada pengawet itu bahan-bahan yang lama, yang bukan bahan yang langsung dimasak dengan segar itu, dia memiliki efek sama tubuh. Tapi tubuh manusia kan ada dua. Ada tubuh manusia itu yang mampu dia menghindari atau mencegah kerusakan atau yang enggak mampu. Nah, jadi dua-dua itu berfungsi. Jadi kalau orang dengan lingkungan yang tidak baik tapi memang tipikal imun sistemnya bagus, dia risiko untuk kena kankernya kan rendah. Nah, tapi kalau dia kena di dua-duanya, sudah lifestyle-nya enggak bagus, kemudian tipikal di dalam sistem keamanan ya. Kita ini kan ada namanya sistem keamanan masing-masing manusia ini berbeda tingkat keamanannya terhadap penyakit tertentu. Nah, kalau kita bicara dengan kanker ovarium, ada orang yang memiliki kode genetik yang tingkat keamanan dengan kanker ovarium itu rendah, nggak sebagus yang lain. Nah, ditambah lagi dia punya lifestyle yang nggak bagus gitu. Nah, jadi oleh sebab itulah hal demikian. Jadi lifestyle yang baik itu tidak merokok, tidak minum alkohol, kemudian tidak berinteraksi dengan zat-zat yang berbahaya gitu ya. Nah itu semuanya berhubungan secara umum dengan ujungnya ke hormonal kita. Hormonal kita ujungnya kan ke ovarium. Jadi seperti itu. Jadi itulah yang mesti dihindari untuk kista ini adalah kebanyakan dengan lifestyle gitu ya. Seperti itu dan lingkungan. Jadi tiga hal yang menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan penyakit tumor ini ada tiga ya. Genetik ada empat lah ya. Kedua lifestyle ya, lifestyle itu pola hidup. Yang ketiga lingkungan. Yang keempat infeksi. Tapi kalau kista ini nggak berhubungan dengan infeksi, yang berhubungan infeksi itu sejenis kanker serviks gitu ya. Kalau kista ini berhubungan dengan tiga, ada sih tubuh oval abses yang menyebabkan infeksi dari bawah, dari keputihan yang nggak sembuh dia naik ke atas. Tapi proporsinya kan kecil, sehingga menimbulkan dia tuh nanah di ovarium bentuknya seperti kista gitu, seperti itu. Kebanyakan tiga tadi, genetik, lifestyle, dan kemudian environment atau lingkungan. Dokter Rian mungkin ada tambahan sebelum habis waktu kita?
4: Ya, jadi kita bisa tarik kesimpulan. Jadi kista ovarium ini sifatnya bisa jinak ataupun ganas. Itu yang harus kita ketahui dulu. Jadi untuk mengetahui jinak atau ganasnya, yang pasti kita memerlukan pemeriksaan medis. Salah satunya tadi untuk pemeriksaan medis awal bisa tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Irawan, pemeriksaan USG, pemeriksaan darah gitu ya. Ataupun yang paling akurat adalah melakukan operasi atau dibiopsi dengan pemeriksaan di histopatologi untuk mengetahui ini nanti hasilnya mengarah ke jinak ataupun ganas gitu ya. Jadi untuk pencegahannya juga sendiri, memang kista ovarium ini tidak ada bukti kuat bagaimana kita mencegah. Jadi tadi ya memang sudah jelaskan juga oleh Dr. Irwan bahwa memang ini diturut dari genetik gitu ya, memang bawaan dari orangnya itu seperti itu. Dan saran kami adalah untuk pasien-pasien ataupun kawan-kawan yang memiliki gejala-gejala seperti perutnya membesar gitu ya di luar kehamilan ya, ataupun ada nyeri haid ataupun ada perdarahan di luar menstruasi gitu ya, sebaiknya dilakukan kontrol rutin ke dokter kandungannya setiap 6 bulan sekali untuk mengetahui apakah nanti ini mengarahnya kemana, apakah ini jinak ataupun ganas, benjolan-benjolan yang memang dirasakannya tadi. Seperti itu, terima kasih.
3: Baik. Jadi sebagai penutup dari
1: silakan
3: saya,
1: dokter.
3: Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang itu adalah saat ini unggulannya salah satunya onkologi. Jadi sebentar lagi kita akan memiliki gedung onkologi terpadu. Di situ ada one stop service dengan kemampuan deteksi dini kanker-kanker secara umum, salah satunya ovarium. Dan saat ini kalau kita ingin melakukan deteksi dini bisa langsung ke Geraha Eksekutif Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Di situ banyak jadwal dokter spesialisnya dari Senin sampai Jumat bahkan sampai malam di situ ada, silakan. Keluhan-keluhan yang berhubungan dengan ketidaknyamanan, gangguan haid atau nyeri saat berhubungan, nyeri saat haid itu bisa dikonsultasikan ke tim onkologi Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Insya Allah di sana kita akan mencoba memberikan pemeriksaan dasar dan lanjutan dan bahkan sampai ke pengobatan yang komprehensif. Karena kita di nasional ini, karena kita rumah sakit kelas A, kita bisa menata laksana kanker ovariumnya secara komprehensif, maksudnya sampai tuntas. Di mana kualitas-kualitas baik itu operasi kita maupun kemo kita sebetulnya tidak kalah dengan rumah sakit-rumah sakit yang ada di Asia Tenggara ya. Cuman mungkin keterbatasan kita, ada beberapa obat yang tidak masuk di Indonesia untuk saat ini. Itu saja yang khususnya untuk kemoterapi mungkin karena obat-obat dan terapi, targeted terapi itu yang beberapa yang belum masuk. Itu aja bedanya mungkin. Tapi untuk segi diagnostik dan segi operatif kita tidak kalah dibanding yang lain. Dan mengenai keterbatasan-keterbatasan itu ya memang Indonesia ini kan segala sesuatu yang mesti kita beli itu kan pasti kita berhubungan dengan devisa. Jadi itu kan kebijakan pemerintah yang pemerintah memutuskannya. Jadi untuk pengobatan secara umum boleh dibilang kita adalah bisa paripurna pengobatan terhadap kanker ovarium yang ada. Dan Rumah Sakit Muhammad Husin sudah sejajar dengan rumah sakit lain, apakah itu Rumah Sakit Darmais, Rumah Sakit Cipto, dan rumah sakit-rumah sakit yang ada di Indonesia. Dan insya Allah tahun ini juga kita akan memiliki perawatan onkologi terpadu. Dan itu tentunya satu langkah lebih maju dan ini menjadi berita baik bagi masyarakat Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Demikian tambahan dari saya.
1: Baik, terima kasih Dr. Irawan juga Dr. Ian ya, pencerahannya di siang hari ini. Semoga tentunya apa yang sudah disampaikan ini bisa menjadi satu insight baru ya untuk kami dan juga bisa meningkatkan tentunya kepedulian kita terhadap kesehatan reproduksi wanita. Sekali lagi terima kasih, sukses selalu Dr. Irawan juga Dr. Ian. Ini langsung balik lagi ke rumah sakit Muhammad Husin untuk melaksanakan tugas berikutnya. Terima kasih sekali lagi ya Dr. Irawan dan juga Dr. Ian. Ya pendengar, dengan demikian saya akhiri hingga di sini ya kebersamaan kami menemani Anda dalam Indonesia Sehat untuk kesempatan siang hari ini. Tadi kita sudah bersama dengan Dr. Irawan Sastra Dinata, SPOG Subs Onkologi SA Mars, dan juga bersama dengan Dr. Ian Permadi, SPOG MKES untuk Indonesia Sehat. Tema yang kami hadirkan, kenali kisah ovarium sejak dini. Di hari ini tentunya Jumat 22 Mei 2026. Saya Siga Rekan Bunga pamit, terima kasih. Tetap bersama kami, kita akan mengikuti acara kami selanjutnya, Dinamika Olahraga dari Program 3 Radio Republik Indonesia.
0: Baru saja Anda dengarkan Indonesia Sehat. Indonesia Sehat, saatnya bergerak bersama. Sehat untuk semua, maju untuk bangsa.
5: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

Olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokio.
2: Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gots pada menit ke-24. Jordi Mukio kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sapakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
3: Kami bermain sangat baik pada babak pertama, dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun, hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Brynjolfur Williamson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Vassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dean Lukien mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
3: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu, tetapi memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
2: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena dini hari tadi. Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen, dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menyebutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segenap tenaga. Semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya, tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi, seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal klub De Jamino Rabat tadi malam. Unggul pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior secara pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Fantoni.
1: Powering through it, Kemper. Hard yard for Stevens, and it's gone in. Kemper will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5, dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Ya, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Beragam informasi juga hiburan akan terus kami hadirkan untuk Anda, dan tentunya di setiap hari Jumat ya, kami juga akan menghadirkan siaran langsung khotbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo Palembang. Baik, kita ke informasi berikut pendengar. Mengenai Ombudsman RI mendorong pemerintah Kota Palembang menguatkan integrasi antar moda transportasi publik pada LRT Sumsel guna semakin memudahkan aksesibilitas dan juga mobilitas masyarakat setempat. Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra T mengatakan bahwa integrasi yang kuat dengan moda transportasi lain serta penyediaan fasilitas pendukung merupakan kunci utama agar manfaat LRT dapat dirasakan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa LRT Sumsel merupakan salah satu bentuk pelayanan transportasi publik yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat Sumatera Selatan. Menurutnya, keberadaan LRT ini menjadi salah satu keistimewaan Kota Palembang karena mampu mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat secara efektif dan efisien.

Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya mengenai tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga TPPKK Kota Palembang yang menjalankan program pelatihan manajemen bank sampah bagi warga guna mendorong kemandirian ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ketua TPPKK Kota Palembang, Dewi Sastrani, mengatakan pelatihan yang dilaksanakan di Kampung Lele Beres, Kelurahan Sri Mulia, Kecamatan Sematang Borang tersebut bertujuan mengedukasi masyarakat agar membiasakan diri memilah sampah rumah tangga. Menurutnya, pengelolaan sampah dapat dimulai dari langkah sederhana di lingkungan keluarga. Sampah yang dikumpulkan oleh warga tidak hanya ditabung, melainkan juga diolah menjadi berbagai produk bermanfaat yang bernilai guna. Ya, pendengar, kami masih terus hadir untuk Anda, menemani Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Dan kami informasikan juga, nanti kami juga akan menghadirkan siaran langsung khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo Palembang. Menantikan siaran langsung tersebut, kami juga akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Relawan Kemanusiaan Indonesia Eko Sulistyo mengungkapkan kondisi pengungsi Palestina di Yordania semakin memprihatinkan. Ia menyebut tahun ini menjadi masa paling sulit karena banyak bantuan internasional dihentikan. Penghentian bantuan kemanusiaan berdampak besar terhadap pengungsi Palestina di Yordania. Menurutnya, bantuan dari berbagai lembaga internasional seperti UNRWA, WHO hingga WFP mengalami penghentian sejak awal tahun ini. Petenis Indonesia Aldila Suthiyadi bersama pasangan ganda putrinya Vera Zvonareva berhasil melangkah ke semifinal turnamen tenis Maroko Open 2026. Ganda putri Aldila Vera melewati pertandingan ketat di babak perempat final WTA 250 Rabat tersebut pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera ini mengalahkan duet asal Amerika Serikat Kamen Corley dan Ivana Corley 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap remeh hal-hal kecil, seperti membuang sampah sembarangan, berkata tidak jujur walau sedikit, atau menunda kebaikan karena merasa itu tidak penting. Padahal dalam Islam, tidak ada satupun perbuatan, sekecil apapun, yang luput dari catatan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah atau atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap amal, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Tidak ada yang sia-sia. Senyuman yang tulus, membantu orang tua, menyisihkan sedikit harta untuk yang membutuhkan, semuanya akan dicatat dan dibalas. Begitu pula sebaliknya, keburukan kecil pun akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak disadari dan diperbaiki. Oleh karena itu, mari kita tanamkan niat ikhlas dan perbaiki amal sekecil apapun. Karena di hadapan Allah, bukan besarnya yang dihitung, tapi keikhlasannya. Jadikan setiap langkah hari ini sebagai ladang pahala, karena mungkin satu perbuatan kecil yang kamu anggap sepele bisa menjadi penyelamatmu di akhirat nanti.

0: Jabatan, bahkan pujian kadang menjadi tujuan utama. Namun, Islam mengingatkan kita tentang bahaya sifat serakah, tamak yang dapat menghancurkan hati dan kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah atau kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat serakah membuat hati tak pernah puas. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain seolah tak ada habisnya. Akibatnya, manusia menjadi gelisah, iri terhadap sesama, dan rela menempuh jalan yang tidak halal demi memenuhi nafsunya. Padahal, Allah telah menjanjikan rezeki yang cukup bagi setiap hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Islam mengajarkan kita untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, serta terus bersyukur. Orang yang qanaah tidak berarti pasrah, tapi tahu batas antara usaha dan ketamakan. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita sedang bekerja keras untuk kebaikan atau sedang dikuasai oleh keserakahan? Karena keberkahan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bersih niat dan cara kita dalam mendapatkannya.
1: Ya, pendengar, segera kita ikuti siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo, Palembang.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون خاطبنا المولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha baik Allah, diizinkannya lah kita hidup sampai detik ini. Diizinkan kaki melangkah, menghadiri panggilan Jumat, mendengarkan wasiat takwa. Maka mudah-mudahan ini menjadi wasilah bertambahnya ketakwaan di dalam diri kita. Kenapa takwa yang harus kita tingkatkan? Karena takwa merupakan satu-satunya bekal yang dapat kita persembahkan kehadirat Allah kelak ketika semua kita kembali kepadanya. Hari itu tiada berguna harta yang kita kumpulkan. Tiada memberi pertolongan anak yang kita banggakan dan manjakan. Apalah lagi sebatas jabatan dan pekerjaan. Kecuali bagi hamba yang kembali dengan itu semua. Diiringi dengan iman dan

Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena kita yang soleh, bukan karena perolehan dan capaian ibadah kita yang baik, tapi karena murni Allah masih memberikan kesempatan untuk mengetuk pintu rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sunan At-Tirmidzi, dan kitab-kitab hadis yang lain, diriwayatkan oleh sahabat mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari di mana amal saleh di dalamnya lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala daripada amalan-amalan lain di luar 10 hari ini. Sahabat bertanya, "Walal jihadu ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad yang kami lakukan di luar 10 hari ini ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Walal jihad illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dhalika bi syai." Tidak dengan jihad sekalipun, kecuali seorang yang keluar berjihad dengan jiwanya, dengan badannya, dengan hartanya, dan tidak ada yang kembali, atau maknanya dia syahid dalam jihad tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, 10 hari yang dimaksudkan oleh Rasul dalam hadis tersebut adalah 10 hari di mana kita saat ini berada di dalamnya, yang disebutkan dengan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Allah bersumpah dengan kemuliaan 10 hari pertama dan malamnya, walayalin ashar. Ulama tafsir bersepakat bahwa yang dimaksud dengan 10 malam itu adalah 10 malam dari malam-malam pertama bulan Zulhijjah. Jamaah yang dirahmati Allah, kesempatan Allah bukakan begitu luas untuk kita mengambil dan meraup keberuntungan yang begitu dahsyat ini. Nabi sengaja mengatakan dengan kata dan bahasa al-amalus salih, amal salih, tanpa memberikan penjelasan amal apa itu, agar masing-masing kita bisa mendapatkan keberkahan dan kemuliaan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita masing-masing. Yang bisa berderma dengan harta, maka keluarkan hartanya, berinfak dan bersedekah. Yang bisa ibadah dengan badannya, amalan sunnah baik sholat maupun berpuasa, ya lakukan. Yang bisa menolong tetangga kerabat, yang bisa meningkatkan bakti kepada orang tua yang berada di kampung, meningkatkan perbuatan baik kasih sayang kepada istri, anak dan keluarga, maka semua itu masuk ke dalam bingkai al-amalus salih, yang kalaulah sempat kita lakukan, insyaallah akan mendapatkan kemuliaan yang begitu besar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kaum muslimin yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada puncaknya Allah muliakan kita hamba umat Nabi Muhammad dengan dihadiahkan hari Arafah, hari ke-9 dari bulan Zulhijjah ini. Yubahi bihimul malaika. Allah kumpulkan, Allah turun ke langit dunia dan panggil para malaikat. Allah berkata, "Ya malaikat yunzuru ila ibadi." Wahai malaikat-malaikatku, tatap dan pandanglah hamba-hambaku. Hadis ini disampaikan oleh Imam Al-Hafiz Abdul Razzaq As-San'ani yang wafat tahun 211 Hijrah dalam kitab beliau Al-Musannaf. Allah membanggakan hambanya di hadapan para malaikat pada hari ke-9, pada hari Arafah. Ya'tunani syusan ghubra. Mereka datang kepadaku dengan keadaan lusuh, capek, lelah. Mereka

minta pertolonganku, kata Allah. Mereka meminta perlindunganku. Duh, malaikat, saksikan. Inni qad ghafartu lahum. Hari ini aku ampunkan semua dosa-dosa mereka. Satu kata yang begitu sakral dan begitu membanggakan bagi kita umat Nabi Muhammad. Maka jamaah yang dirahmati Allah, bagi yang bisa wukuf di padang Arafah, hani'an lahum. Bagi yang belum dapat wukuf, marilah kita isi hari tersebut dengan ibadah, dengan berpuasa. Kata Nabi, berpuasa di hari Arafah menyebabkan turunnya ampunan dan rahmat Allah, diampunkan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun kemudian. Mudah-mudahan kita bisa mengisi dengan kebaikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا ومن الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم ادعوا ربكم

الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة سبحانك اللهم وبحمدك.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang siang ini dengan menghadirkan beragam informasi juga hiburan untuk Anda. Dan baru saja kita ikuti siaran langsung khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikramo Palembang. Dan tentunya kami masih akan terus hadir untuk Anda, menemani Anda di rangkaian Palembang siang ini ya, tepat pada pukul 13 nanti. Warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang juga akan mengisi ruang dengar Anda.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

Ya pendengar, kami terus bersama Anda masih dalam rangkaian Palembang siang ini. Informasi selanjutnya ini mengenai PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang menutup 5 perlintasan liar tidak terjaga di wilayah operasional Sumatera Selatan. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan resiko kecelakaan di jalur perlintasan sebidang kereta api. Penutupan dilakukan bersama Balai Teknik Perkeretaapian, TNI, Polri, dan juga komunitas rail fans. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian nasional. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, mengatakan perlintasan liar memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan perjalanan kereta api. Sebagian besar titik tersebut tidak memiliki petugas maupun perangkat keselamatan memadai. Nah, peringkat 5 titik yang ditutup ini berada di jalur Karang Endah Lembak, Emplasman Simpang, Emplasman Lembak, Lubuk Linggau Kota Padang, serta Muara Gula, Muara Enim. Seluruh titik dinilai rawan membahayakan masyarakat dan perjalanan kereta api. Ya, tetap terus bersama kami pendengar. Nanti pada pukul 13 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang.

0: Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.

kami harap bisa menjadi contoh di kota dan kabupaten tempat lain lah. Untuk Kota Palembang, mungkin kedepannya bisa memberikan manfaat yang besar bagi warga di Kota Palembang.

0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Sumsel dinilai menjadi wilayah yang memiliki potensi besar menerapkan obligasi daerah. Wakil Ketua Ombudsman RI meninjau proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Kota Palembang yang telah mencapai progres 85%. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Esi Armisi. Ya, pendengar, kita mulai dengan informasi yang pertama. Ini mengenai Sumatera Selatan dinilai menjadi wilayah yang memiliki potensi besar menerapkan obligasi daerah.
1: Provinsi Sumatera Selatan dinilai menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi besar untuk menerapkan instrumen obligasi daerah. Langkah ini diproyeksikan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur secara mandiri, tanpa harus bergantung penuh pada dana pembiayaan dari pemerintah pusat. Ketua Badan Penganggaran MPR RI Melsias mengungkapkan, Sumsel memiliki modal kuat berupa kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Menurutnya, instrumen obligasi daerah sangat tepat diterapkan di Sumsel untuk mendanai berbagai proyek strategis yang saat ini dibutuhkan masyarakat. Ia menambahkan beberapa sektor infrastruktur di Sumsel yang potensial dibiayai melalui obligasi daerah, meliputi pembangunan pelabuhan, jalan tol antar kabupaten, rumah sakit, hingga kawasan wisata. Melalui skema ini, perputaran ekonomi di tingkat daerah diharapkan dapat berjalan jauh lebih cepat dan juga lancar.
2: Diberikan oleh DPR, ya kalau kita bisa berharap tahun ini, akhir tahun atau awal tahun depan bisa sudah selesai obligasi daerah ini, tidak lama lagi daerah-daerah akan mulai bergeliat membangun proses pembangunan mereka. Jadi kalau saya lihat Sumatera Selatan masuk dalam potensi daerah yang punya potensi, karena di sini banyak sumber-sumber kekayaan dan menurut hemat saya banyak pembangunan yang harus dilakukan. Misalnya pembangunan tadi Pak Gubernur ingin membangun pelabuhan yang besar sehingga transaksi ekonomi itu bisa diperlancar. Atau bisa membangun jalan tol antar kabupaten sehingga proses ekonomi bisa berjalan.
1: Saat ini MPR RI melalui fraksi Partai Golkar tengah gencar menghimpun masukan dari berbagai daerah lewat agenda sarasehan nasional untuk menyusun naskah akademis Undang-Undang Obligasi Daerah. Regulasi ini ditargetkan rampung dan juga diserahkan kepada DPR RI pada bulan Agustus mendatang. Pihaknya berharap payung hukum Undang-Undang ini dapat segera diterbitkan dengan target penyelesaian pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Dari Jalan Radio, Harus Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita lainnya, pendengar. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Sumatera Selatan kebut perbaikan jalan yang rusak akibat kebocoran pipa PDAM Tirta Musi di Jalan Jenderal Sudirman.
3: Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BBPJN Sumatera Selatan bergerak cepat menangani kerusakan parah di ruas Jalan Jenderal Sudirman. Meski kerusakan dipicu oleh kebocoran pipa tua PDAM Tirta Musi, BBPJN menjamin kelancaran akses jalan yang menjadi tulang punggung transportasi di Kota Palembang itu. Langkah taktis yang diambil adalah mendahulukan perbaikan fungsi agar badan jalan bisa segera dilalui kendaraan tanpa hambatan berarti. Fokus utama pengerjaan terletak di dua titik kritis, yakni area depan Rumah Sakit Muhammad Hussein atau RSMH hingga depan kantor Kodam 2 Sriwijaya. Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK 3.1 Sumatera Selatan, Marisa Francisca Sitompul menegaskan bahwa kecepatan penanganan menjadi prioritas karena ruas tersebut merupakan akses vital menuju fasilitas kesehatan.
4: Jadi kami juga selalu berkoordinasi dengan teman-teman PDAM, terus kita juga bantu mereka. Nah, untuk perbaikan, sebenarnya perbaikan sementara setelah kebocoran parah kemarin itu, kami sudah membantu PDAM dalam membuat jalan itu fungsional dulu, Pak. Jadi kita sudah nutup sementara supaya jalan fungsional, terus kita juga aware bahwa di sana itu ada rumah sakit ya. Jadi memang butuh akses yang cepat, sehingga kami kemarin berinisiatif untuk membantu PDAM itu kita bantu rapikan. Jadi jalannya fungsional.
3: Kondisi di lapangan memang cukup menantang. Kebocoran pipa utama dari tahun 1952 yang sudah rapuh menyebabkan air terus merembes dan merusak struktur pondasi jalan. Akibatnya aspal di permukaan terus mengalami kerusakan berulang meskipun telah dilakukan penambalan sementara. Untuk mengejar target fungsionalitas ini, BBPJN Sumsel bahkan mengucurkan dana rutin internal. Langkah ini diambil karena menunggu kesiapan teknis sepenuhnya dari pihak PDAM, dikhawatirkan akan memakan waktu waktu yang lebih lama. Sementara kenyamanan pengguna jalan tidak bisa ditunda. Marissa menyebut Jalan Sudirman sebagai backbone-nya Palembang yang tidak boleh terganggu lama. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Mita Dwinda Sari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita selanjutnya, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia meninjau proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang yang telah mencapai progres 85%.
5: Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang telah mencapai progres 85% dan ditargetkan rampung pada Oktober 2026. Fasilitas yang berada di kawasan Keramasan tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, bersama Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmadi Indra. Dalam peninjauan tersebut, proyek strategis nasional ini disebut menunjukkan progres yang signifikan. PSEL Palembang juga akan menjadi fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi insinerator pertama di Indonesia. Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra berharap PSEL Palembang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan sampah modern. Selain mengurangi sampah, proyek ini juga diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat melalui energi listrik dan penyerapan tenaga kerja.
6: Saya harap, kami harap bisa menjadi contoh di kota dan kabupaten tempat lain lah. Untuk program Palembang, mungkin kedepannya bisa memberikan manfaat yang besar bagi warga di Kota Palembang. Kalau saya salah, ini pelayanan sudah baik, untuk rencana pelayanan ke depan tentang sampah sudah baik sekali, sudah cukup baik.
5: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan bahwa berbagai masukan dari Ombudsman Republik Indonesia, mulai dari pengelolaan aroma sampah hingga pemberdayaan UMKM akan menjadi perhatian pemerintah Kota Palembang.
7: Beberapa catatan tadi sudah detail dijelaskan oleh manajemen IGP ya, dari persoalan bau, terbudayaan UMKM, tenaga kerja, semua dipertanyakan semua. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh manajemen IGP. Banyak juga masukan tadi, hal yang paling kecil dipertanyakan semua oleh manajemen. Pokoknya pengkayaan masukan yang keren luar biasa buat pemerintah kota dan juga lewat IGP sendiri. Sudah 85 Pak ya, 85%.
5: Pemerintah Kota Palembang berkomitmen terus mengawal proyek ini agar selesai tepat waktu dan menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang. Erin Partesa melaporkan.
0: Mendengar, hingga Mei 2026, tingkat partisipasi masyarakat dalam program Cek Kesehatan Gratis atau CKG di wilayah kerja Puskesmas Sebokingking Palembang hanya mencapai 10% dari target 46% yang ditentukan pemerintah.
8: Partisipasi masyarakat dalam program Cek Kesehatan Gratis atau CKG di wilayah kerja Puskesmas Sabokiking Palembang masih tergolong rendah. Hingga Mei 2026, capaian pemeriksaan kesehatan warga bahkan belum mencapai 10% dari target 46% yang ditentukan pemerintah. Kepala Puskesmas Sabokiking Palembang, Dr. Gigi Kiki Ayu Marlina mengatakan, target partisipasi masyarakat dalam program tersebut mencapai 46% dari total penduduk di wilayah kerja Puskesmas. Namun hingga saat ini, jumlah warga yang memanfaatkan layanan kesehatan gratis masih jauh dari harapan. Berbagai upaya telah dilakukan pihak Puskesmas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, salah satunya dengan menjalin koordinasi bersama camat, lurah hingga perangkat RT untuk menyusun jadwal pemeriksaan kesehatan langsung di lingkungan warga.
9: Kalau sama kami Pak, sampai bulan Mei ini aja, di tahun ini aja 10% aja belum nyampe.
8: Target tadi berapa?
9: Iya, padahal targetnya 46%. Belum, karena usaha kami ini Pak, kami saya rasa kalau kami Pak sudah berusaha itu menemui lintas sektor seperti misalnya perangkat ya Pak ya, perangkat-perangkat daerah seperti Bapak Camat, Pak Lurah gitu ya, kami sudah menemui kemudian melakukan penjadwalan di RT-RT.
8: Ditambahkan Dr. Gigi Kiki, petugas kesehatan juga menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi masyarakat ke sejumlah RT. Dalam setiap kegiatan, pihak Puskesmas berharap sedikitnya 100 warga yang hadir untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Namun kenyataannya jumlah masyarakat yang datang masih sangat sedikit. Dari 3 RT yang dijadwalkan, rata-rata hanya sekitar 20 hingga 30 orang yang hadir mengikuti pemeriksaan kesehatan. Dokter Gigi Kiki menyebut rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan masih kurangnya kesadaran mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan yang rutin. Banyak warga mengira layanan CKG hanya sebatas pemeriksaan gula darah dan kolesterol biasa. Menurutnya, layanan CKG cukup lengkap karena mencakup pemeriksaan EKG bagi penderita hipertensi dan diabetes, pemeriksaan IVA untuk deteksi dini kanker serviks, hingga pemeriksaan benjolan payudara. Ia berharap masyarakat mau datang ke puskesmas terdekat agar penyakit dapat dideteksi lebih cepat dan ditangani sejak dini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
10: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pemerintah mengusulkan penambahan kuota siswa baru karena daya tampung SMP Negeri di Kota Palembang dinilai belum sebanding dengan jumlah lulusan SD.
11: Dinas Pendidikan Kota Palembang mengusulkan penambahan daya tampung SMP sebanyak 2.000 kursi pada penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Usulan tersebut diajukan untuk mengatasi tingginya jumlah lulusan SD dibanding kapasitas SMP Negeri yang tersedia. Kepala Bidang SMP, Dinas Pendidikan Kota Palembang, Kapiatul Ali mengatakan, jumlah lulusan SD di Kota Palembang mencapai sekitar 28.000 siswa, sementara daya tampung SMP Negeri saat ini baru sekitar 19.000 siswa. Jika penambahan kuota disetujui, total daya tampung SMP Negeri di Kota Palembang akan meningkat menjadi 21.000 siswa. Namun hingga kini, usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan.
12: Kalau tahun lalu, kuota kita 19.000-an, 18 lebih. 28.000 lulusan tamatan SD, daya tampung SMP hanya 19.000, berarti kan masih ada selisih. Nah, kita mengajukan penambahan daya tampung, tetapi sampai saat ini, itu masih dalam pembahasan.
11: Pemerintah Kota Palembang berharap penambahan daya tampung dapat segera direalisasikan agar lebih banyak lulusan SD memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan di sekolah negeri. Esi Armisi melaporkan.
0: Pendengar, mahasiswa S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Unsri sukses dukung Kampung Jamu di Palembang juara terbaik Kampung KB tingkat Provinsi Sumsel.
13: Mahasiswa S2 Fakultas Kesehatan FKM Universitas Sriwijaya menggelar berbagai program sosialisasi stunting. Salah satu sasarannya yakni Kampung KB Jamu Wong Rumah di Kota Palembang. Bahkan berkat kegiatan yang berkolaborasi dengan pemerintah Kota Palembang dan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan serta Poltekkes Keperawatan, Kampung KB Jamu Wong Palembang meraih juara satu lomba Kampung KB tingkat Provinsi Sumatera Selatan kategori kota. Yenurita Situmorang, koordinator mahasiswa S2 Fakultas FKM Unsri mengatakan, sosialisasi dilakukan pada April lalu dengan melibatkan sejumlah mahasiswa dan merangka meningkatkan pengetahuan keluarga berisiko stunting. Kegiatan difokuskan pada penyampaian promosi kesehatan serta kegiatan Dahsyat Becuko, sebuah program edukasi gizi dan pencegahan stunting. Sasaran utamanya adalah keluarga dengan risiko stunting yang membutuhkan pemahaman lebih tentang pola asuh dan pemenuhan gizi. Pelaksanaan dilakukan dengan pendekatan yang menarik, yaitu melalui metode dongeng agar pesan lebih mudah dipahami dan diterima.
14: Kali ini kita berkolaborasi dengan mahasiswa Promkes S2 FKM Unsri dan juga teman-teman Poltekkes Keperawatan untuk berbagi edukasi cegah stunting lewat KIE atau promosi kesehatan Saung Gempa Lestari, gerakan masyarakat peduli anak sehat lokal, serta Dahsyat Becuko dengan cara menyenangkan, yaitu dengan cara dongeng.
13: Selain kegiatan Dahsyat Becuko, mahasiswa S2 FKM Unsri juga meresmikan Saung Gempa Lestari yang merupakan gerakan masyarakat peduli anak sehat lokal. Menurut Yenurita, dua program yang digelar di Kampung KB Jamu Wong Rumah Palembang itulah yang mendorong Kampung KB Jamu Wong Kito meraih juara pertama dengan tujuan cegah stunting, wujudkan generasi sehat dan cerdas. Kampung KB Jamu Wong Kito Palembang terletak di RT 24, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pedagang kurban di Kecamatan Talang Kelapa keluhkan penjualan masih sepi, Meski penjualan belum meningkat, harga kambing kurban tahun ini relatif stabil. Harga jual kambing berada pada kisaran 2,5 juta hingga 4 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan kondisi hewan.
15: Yang tahun belakangan ya, kayak tahun ini kayaknya udah main-main baru 5.
16: Suasana penjualan hewan kurban di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin mulai terlihat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Namun, para pedagang mengaku jumlah pembeli tahun ini belum seramai tahun sebelumnya. Salah seorang pedagang kambing di wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Dahari, mengatakan hingga 7 hari menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban masih relatif sepi. Menurut Dahari, kondisi tahun ini berbeda dibanding musim kurban sebelumnya yang biasanya mulai ramai sejak awal mendekati hari raya. Ia mengaku sudah menekuni usaha penjualan kambing kurban sejak tahun 2002. Namun, pada musim Idul Adha tahun ini, jumlah pembeli dinilai mengalami penurunan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Dahari menyiapkan sekitar 25 ekor kambing kurban. Sebagian besar pembeli berasal dari kawasan Kecamatan Talang Kelapa. Meski penjualan belum meningkat, harga kambing kurban tahun ini masih relatif stabil. Harga jual berkisar antara 2,5 juta hingga 4 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan kondisi kambing.
15: Ini agak merosot,
17: agak lambat kayaknya.
15: Sekarang kambingnya sudah gemuk-gemuk kan, bagus. Cuman ya, tidak tahu namanya ntar lagi kan ada.
17: Mungkin dekat-dekat ya, Lebaran mungkin Pak ya.
15: Hari dua hari ini kan bisa jadi.
17: Berapa per ekor Pak?
15: Per ekor ada yang 2,5 juta sampai 4 jutaan.
17: 4 juta tergantung besaran
15: besar kecil ya.
16: Dahari mengatakan kualitas ternak tetap menjadi perhatian utama. Ia memastikan kambing yang dijual dalam kondisi sehat dan layak untuk kurban. Menurut Dahari, perawatan dilakukan dengan pemberian pakan rutin serta pemantauan kesehatan ternak setiap hari. Dikatakan Dahari, hingga saat ini kambing miliknya juga belum pernah terserang penyakit mulut dan kuku atau PMK yang sempat menjadi perhatian peternak beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, dirinya berharap jumlah pembeli mulai meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha, terutama dalam 2 hingga 3 hari terakhir sebelum pelaksanaan kurban. Para pedagang hewan kurban di Talang Kelapa juga berharap kondisi ekonomi masyarakat semakin membaik sehingga daya beli terhadap hewan kurban kembali meningkat pada tahun ini. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, beralih ke berita olahraga. Menjelang bergulirnya Piala Gubernur Sumatera Selatan U15 Zona Sumsel 2026, ASKOT PSSI Palembang mulai melakukan berbagai persiapan, termasuk mempercantik Stadion Kamboja Palembang yang akan menjadi salah satu pusat kegiatan turnamen. Stadion legendaris yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan sepak bola di bumi Sriwijaya itu kini mulai dibenahi agar siap digunakan untuk menggelar kompetisi usia muda bergengsi tingkat regional tersebut. Di tengah persiapan tersebut, aktivitas latihan para pemain muda PS Palembang juga tetap berlangsung. Sejumlah klub anggota ASKOT PSSI Palembang serta sekolah sepak bola SSB yang terafiliasi dengan PSSI Sumsel dipastikan ambil bagian dalam ajang pembinaan tersebut. Ketua ASKOT PSSI Palembang Muhammad David mengatakan, turnamen Piala Gubernur Sumsel U15 tidak hanya menjadi ajang kompetisi semata, tetapi juga diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit sepak bola potensial asal Palembang yang nantinya bisa bersaing di level lebih tinggi. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sumsel dinilai menjadi wilayah yang memiliki potensi besar menerapkan obligasi daerah. Wakil Ketua Ombudsman RI meninjau proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Kota Palembang yang telah mencapai progres 85%. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri, sampai jumpa.
10: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
4: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar di Indonesia banget ya. Untuk kesempatan hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026, saya Esi dan
1: saya Papa Edins, kameraman Anda di Indonesia banget. Jadi nanti silakan aja gabung di 0821-792-7900, 0711-369-977 dan juga aplikasi RRI Digital.
0: Oke, kita ngomongin tentang apa ya siang ini, Kak?
1: Kita mau nanya nih ya, lagu-lagu apa yang long lasting ya? Mm-hmm. Jadi dia tuh setiap kapanpun itu kayaknya memang enak banget dengerinnya ya.
0: Jadi kita gak pernah bosen gitu ya, mm-hmm, dengerinnya ya.
1: Terus entah itu karena liriknya kah, arrangement musiknya kah, atau jangan-jangan punya story ya sama pendengar semua ya.
0: Betul.
1: Jadi banyak ya, karena sorry nih disclaimer ya, bukannya kita menganggap lagu-lagu itu ada yang gak enak, bukan, mm-hmm, ya. Tapi kan ada satu yang kayaknya itu didengerin terus sampai orang pun bosen.
0: Oke, okay,
1: kita yang gak bosen gitu ya.
0: Iya, relate sama kehidupan kita misalnya, mm-hmm, gitu ya.
1: Benar.
0: Jadi kalau silakan apa? Ya, ada deh satu lagu ya. Kalau Tata gimana?
1: Aku suka lagunya si Dewa 19, mm-hmm, yang Restu Bumi.
0: Restu Bumi, kenapa ya tuh? Buat Tata
1: nggak tahu, energik aja sih. Enak aja, apalagi kalau misalnya diputerin pas siaran pagi ya, itu seger aja dengernya gitu.
0: Oke, gimana dengan pendengar, nanti boleh disampaikan. Benar. Ya, setelah pas jam Pro 1 pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kompas Jam Pro 1.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esy Armis, inilah informasi selengkapnya. Pemerintah menegaskan komitmennya dalam kebijakan mempermudah investor menjaga iklim investasi sektor hulu migas tetap menarik. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah akan melonggarkan terkait ketentuan dana hasil ekspor. Terlebih Presiden Prabowo Subianto menaruh kepercayaan besar kepada para pelaku usaha hulu migas sehingga pemerintah memberikan fleksibilitas dalam ketentuan dana hasil ekspor. Pemerintah mulai menerapkan pelaporan ekspor CPO batubara dan ferroalloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia mulai 1 Juni 2026. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan mekanisme baru tidak mengubah aktivitas ekspor perusahaan yang sudah berjalan selama ini. Pemerintah menyiapkan masa transisi 3 bulan untuk menyempurnakan sistem pelaporan ekspor dan kebijakan devisa hasil ekspor. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esy, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.
2: Korea menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
3: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
4: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
5: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
2: Komentar RRI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Ya, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar di Indonesia banget ya. Masih bersama Tata tentunya.
1: Iya, sama Esi juga. Lanjut terima telepon ya di 0711-369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-792-7900 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital.
0: Oke, udah tersambung dengan penelpon pertama ya, Indonesia banget.
1: Halo.
2: Indonesia banget, selamat siang Mbak Iri cantik cantik.
1: Sama siapa ini, di mana?
2: Sama Cici di Pelaju Mbak.
1: Oke Cici deh.
0: Cici Pelaju ya.
1: Gimana, punya lagu yang selalu pengen diputerin atau selalu pengen didengerin gak?
2: Punya dong pasti.
1: Apa tuh?
2: Walin.
1: Kenapa? Wali yang mana?
0: Judulnya apa?
2: Pengen banget denger lagu Harga Diriku dari Wali.
0: Harga Diriku ya?
2: Iya.
0: Oke, kenapa tuh ceritanya dengan lagu itu gitu ya?
2: Itu punya kenangan Mbak, waktu 2017 waktu perpisahan di Danau Rambu itu sama temen. Nyanyi lagu itu rame-rame gitu.
1: Oke.
0: Jadi itu ya?
2: Yang gak bisa terlupakan.
0: Gak bisa kelupakan.
1: Oke deh. Itu aja?
2: Iya, diputerin lagunya ya.
0: Lagunya yang itu juga. Oke, nanti ya.
2: Terima kasih Mbak yang cantik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi.
0: Lanjut lagi ke telepon berikutnya ya, Tak ya. Kita silakan nih pendengar di line telepon 0711-369977. Indonesia banget.
3: Indonesia banget, Mbak Esi, Mbak Tata.
1: Iya, sama siapa nih?
0: Mbak Eli nih ya.
3: Oh.
0: Kalau udah ada back sound anak-anak kecilnya itu. Mbak Eli ya. Oke. Langsung dia ini. Gimana kabarnya Mbak Eli?
3: Alhamdulillah baik-baik sayang Mbak.
0: Baik-baik sayang ya.
3: Iya.
0: Oke, gimana nih kalau Mbak Eli punya enggak sih lagu yang enggak pernah bosen gitu ya didengerin?
3: Lagu Peter Pan, Mbak.
0: Peter Pan. Yang mana?
3: Ada apa denganmu, Mbak?
0: Oh, ada apa denganmu ya. Ada ceritanya mungkin di balik lagu itu buat Mbak Eli?
3: Ya, ceritanya waktu tahun 2000 berapa? 2002 apa 2001
0: gitu. Mm-hmm.
3: Pokoknya ada cerita dong, Mbak.
0: Ada cerita aja gitu ya.
1: Pokoknya ada cerita aja gitu ya.
3: Rahasia itu Mbak.
0: Rahasia ya. Spill dikit lah.
3: Jangan Mbak.
0: Jangan ya. Bukan rahasia lagi jadinya ya. Oke baik Mbak Eli, lagu yang di request itu juga kah?
3: Itu juga Mbak.
0: Itu juga ya. Baik. Nanti akan kita putarkan ya.
3: Oke, terima kasih Mbak Tata dan Mbak Esi. Jangan berantem di situ ya. Oh,
0: tentu tidak ya.
1: Oke.
3: Mbak Esi rebutin mic Mbak Tata.
0: Oh, rebut-rebutan mic ya.
3: Katanya nangis.
0: Oh. Gak ada balonnya sih soalnya ya.
3: Kasihnya aja mainan.
0: Kasih apa?
1: Balon, kasih balon.
3: Jangan balon, nanti pecah.
0: Nanti pecah ya.
3: Iya.
0: Oke. Makasih pastinya Mbak Eli ya.
3: Terima kasih Mbak Esi. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ke penelpon lainnya ya.
1: Ya, satu lagi boleh.
0: Di line telepon kita tentunya 0711.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Sama siapa, di mana?
4: Dengan Erdian, Mbak, di Martapura, Oku Timur.
1: Oleh jauh ya, Oku Timur.
4: Dekat mah, nggak sampai 2 hari.
0: Iyalah ya, masa 2 hari. Gimana cuacanya di sana, Oku Timur?
4: Mendung ini, Mak.
0: Mendung ya. Okay.
4: Kemarin baru banjir.
0: Nama tempatnya apa nih, Bang Herdian?
4: Oh, Mak.
0: Nama tempat tinggalnya di Oku Timur tuh di mana persisnya?
4: Di BK 0.
0: Oh, BK?
4: BK 0.
0: BK 0 sampai BK berapa sih?
4: Sampai BK 30, Mbak.
0: Wow.
1: Oh, banyak ya.
0: BK 0. Oke. Baik. Ini gimana nih kalau Bang Herdian sendiri punya lagu gitu ya yang enggak pernah bosan didengarkan?
4: Lagunya dari Govinda, Mbak.
0: Govinda. Yang mana Govinda?
4: Hal Hebat.
0: Hal Hebat?
4: Ya.
0: Oke. Ada cerita di balik lagu itu, Hal Hebat itu?
4: Ya, ceritanya kalau cari pasangan bukan yang sempurna ya, Mbak.
0: Mm-hmm.
4: Yang penting dia bisa berjuang dan bertahan.
0: Oke, okay, wise banget ya. Oke, okay, baik. Terima kasih Bang Herdian yang ada di Oku Timur. Lagunya itu juga ya?
4: Lagunya itu juga, Mbak.
0: Itu juga, oke. Okay, nanti akan kita hadirkan. Terima kasih sudah bergabung pastinya. Dan...
4: Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih kembali pastinya sudah bergabung bersama kami di Indonesia Banget ya. Oke, okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tiga penelpon ya.
1: Iya, langsung kita puterin aja lagunya. Mm-hmm. Yang lainnya sabar menanti ya. Setelah ini nanti kita bakal balik lagi. Tetaplah bersama kami di Indonesia Banget.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi, tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Dalam dunia sepak bola, beredar mitos bahwa menyentuh atau mencium trofi Piala Dunia sebelum memenangkannya dipercaya membawa sial. Ini memang bukan aturan tertulis, tapi sudah jadi kepercayaan umum di kalangan pemain. Trofi emas 18 karat tersebut diyakini hanya pantas dipegang, diangkat, dan dicium oleh tim juara, kepala negara tertentu, atau legenda sepak bola yang ditunjuk FIFA. Beberapa contoh sering dikaitkan dengan mitos ini. Sergio Ramos bersama Spanyol dan Neymar bersama Brazil sempat menyentuh trofi sebelum laga final, dan tim mereka justru gagal menjadi juara. Sebaliknya, Lionel Messi memilih tidak menyentuh trofi sebelum final Piala Dunia 2022. Ia baru mencium dan mengangkatnya setelah Argentina dipastikan juara dunia. Menariknya, FIFA juga memiliki larangan resmi terkait trofi ini. Insiden koki terkenal Salt B yang mencium trofi pada 2022 bahkan berujung investigasi dan sanksi. Singkatnya, dalam kepercayaan sepak bola, mencium trofi Piala Dunia baru dianggap sah dan membawa keberuntungan setelah benar-benar menjadi juara.

0: Balik lagi kita di Indonesia banget, balik lagi buat terima teleponnya kamu semua nih pendengar di 0711369977 dan bacain WhatsApp yang udah masuk di 0821-7927-9090 atau langsung ke aplikasi RRI Digital live chat ya.
1: Oke,
0: kita ada sudah WA kah?
1: Ada WA, ada telepon juga ya.
0: Oke, siapa nih? Halo. Terputus.
1: Ya, terputus, silakan telepon kembali.
0: Iya.
1: Ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, kalau udah masuk jangan diputus ya.
0: Halo. Putus lagi.
1: Putus lagi.
0: Bacain WA dulu aja kali. Bacain ya sih.
1: WA dulu boleh ya. Ini dari ya ada di Talang Kelapa ada Mbak Puput di sana. Halo Mbak Puput.
0: Mbak Puput.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Terima mau kasih, dengerin lagu apa?
1: Ini lagunya yang long lasting buat Mbak Puput, ini adalah Surga Cintanya Ada Band ya.
0: Oh, Surga Cinta dari Ada Band. Ya, terus mau didengerin lagu apa nih sore ini?
1: Itu juga nih kayaknya. Karena lagu itu seperti ada energi katanya tersendiri, kenangan banget pastinya.
0: Oke, okay. Okay. Ya tapi emang sih ada lagu yang kayaknya liriknya tuh enggak relate ya sama energi-energian gitu ya. Kayak Restu Bumi itu kan enggak tahu kenapa vibes-nya beda aja kalau misalnya denger Restu Bumi. Oke. Okay. Okay. Next.
1: Kita ke penelpon ya.
0: Halo.
2: Halo Indonesia Banget.
0: Sama siapa di mana?
2: Sama Bang Aldo di Pali.
0: Pak Aldo, di, Pali. Aldo di Pali. Gimana ya. Cuaca Pali, Pak?
2: Panas banget.
0: Ya. Sama aja berarti di sini.
2: Maaf belum jadi bapak calon
0: kalau. Oh, capak-capak ya. Calon bapak.
1: Oke.
0: Okay, okay, gimana Aldo. Nih Bang Aldo? Ada lagu yang kayaknya terus-terusan pengen banget didengerin atau di ya dimanapun. Aduh, pokoknya ya selalu lagu itu didengerin, nggak bosan-bosan lagu apa?
1: Bosan gitu ya.
2: Lagu dari Agnes.
0: Yang mana?
1: Agnes yang mana?
2: Matahariku.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Ya itu saya itu kalau melihat dari action dia itu ya, sungguh mempesona banget ya.
0: Oh.
2: Alergi orangnya ya. Jadi berkesan.
0: Oh gitu. Oke deh.
2: Ini dengan Mbak siapa-siapa ya?
0: Sama Tata, sama Esi juga.
2: Oh Esi, selamat siang ya.
0: Selamat siang. Jadi ceritanya ini mau dengerin lagu apa?
2: Lagunya kalau bisa ya dari Agnes itulah.
0: Matahariku.
2: Iya.
0: Oke, entang-entang panas ya.
1: Iya.
0: Oke, itu aja.
2: Ya gitu aja.
0: Oke deh.
1: Makasih ya Bang Aldo.
0: Makasih Bang Aldo, jangan lupa makan ikan pagarurung ya.
2: Wah, masih ingat banget ya.
0: Oke,
1: makasih Bang Aldo.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi ya.
1: Boleh, silakan nih.
0: Yuk.
1: Setelah
0: Sebelum warung kita tutup.
1: Setelah dari Pali kita kemana nih?
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
1: Nih ujuk
3: dari
1: dia.
3: Desa
0: aku, okay. Ujuk di Sako, silakan. Ada lagu yang kayaknya selalu pengen didengerin, lagu apa?
3: Salah satu penyanyi cowok tuh yang era 90-an tuh, yang sekarang jadi Paranormal tuh.
0: Aduh, saya kurang
1: siapa
0: tahu
1: ya?
0: Juga itu.
3: Itu si Deddy Dukun.
0: Oh.
1: Yang mana lagunya?
3: Salah satunya saja.
1: Salah satunya.
3: Iya.
0: Oke, kalau sekarang pengen dengerin lagu apa?
3: Ya dari Dukun tadi lah.
0: Jadi Dukun di Ruang Rindu ya?
1: Iya.
0: Ini kita lagi di Indonesia banget ya.
3: Benar. Kalau begitu ini dari ini Mbak.
0: Apa?
3: Dari salah satu dari Project Pop.
0: Project Pop terserah yang mana?
3: Boleh.
0: Oke. Itu aja kah?
1: Nanti kita hadirkan Mbak Ujung ya.
0: Oke.
3: Ya pasti cuaca nih lumayan ya. Untuk Mbak berdua tuh ya cuaca selalu berubah. Pulangnya hati-hati saja.
0: Oke, thank you.
1: Terima kasih,
3: Ujo. Jangan lupa air putihnya.
0: Iya, oke deh.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, kami hadirkan ya lagu-lagu yang udah di request tadi. Pastinya pendengar tetap bersama kami di Indonesia Banget.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan, luangkan waktu sejenak tanpa ponsel, berbicara langsung dengan orang terdekat, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

0: Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekar.

0: Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih di Indonesia Banget 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Gak terasa udah di akhir-akhir perjumpaan kita ya Tak ya, di Indonesia Banget untuk kesempatan sore hari ini.
1: Tapi sebelum kita udahin, kita bacain dulu WA nih. Ada WA dari siapa nih?
0: Iya, ada WA dari yang ada di Lubuk Linggau, ada Tamrin di sana ya.
1: Wih, Tamrin.
0: Tamrin.
1: Tapi pasti tetangganya Vina.
0: Tetangganya Irul. Sayang Irulnya ini ya.
1: Lagi off dia.
0: Lagi off ya.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih ya pasti buat Tamrin yang ada di Lubuk Linggau ya. Request lagunya Hindia ya.
1: Oke. Ya udah, kita dengerin lagu Hindia habis itu kita
0: closing ya.
1: Pamit ya. Setelah ini akan ada Ega yang akan menemani Anda semua pendengar di sepanjang Palembang malam ini. Jadi jangan Palembang sore ini ya.
0: Okay.
1: Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 1 Palembang. Thank you banget buat yang udah ikutan, yang udah nyimakin dari tadi juga. Selamat weekend ya, yang pasti. Dan tetap dengerin Pro 1. Jangan lupa update media online kita juga di rri.co.id. Jangan lupa juga download aplikasi kita itu RRI Digital. Saya Tata Edin.
0: Saya CRBC pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia banget. Hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia banget.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Palembang Sore Ini. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Gaduyanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang Sore Ini. Berbagai informasi dan juga hiburan telah kami siapkan hanya untuk Anda. Dan pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog ekonomi digital dengan tema Transformasi Digital Bisnis Wedding dan Event Organizer.
1: Halo Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
2: Kita harus cek and recheck dulu, jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya, nah itu kan marak banget tuh.
1: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
3: Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak, harga sahamnya.
1: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
4: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
5: Tapi malah viewersnya naik, mbak ya.
1: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.
6: Ekonomi Digital.
1: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.

0: 92,4 FM Pro 1 ya dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Dialog Ekonomi Digital di kesempatan hari ini Jumat 22 Mei 2026. Pendengar, kalau kita berbicara soal wedding organizer ya, mungkin yang langsung terbayang adalah acara pernikahan yang meriah hingga momen sakral yang tentunya berjalan lancar. Tapi di balik itu semua, ternyata dunia wedding dan event organizer ini juga terus berubah mengikuti perkembangan teknologi digital. Sekarang calon pengantin tidak hanya mencari vendor lewat rekomendasi keluarga atau teman, tetapi juga melalui media sosial, konten video hingga melalui review digital. Lalu pendengar, seperti apa transformasi digital yang terjadi di bisnis wedding organizer saat ini? Dan bagaimana juga pelaku usaha wedding dan event organizer bisa terus bertahan sekaligus berkembang di tengah perubahan tren digital yang begitu cepat? Dan pendengar, untuk membahasnya lebih lanjut, sudah hadir bersama kita ada Bang Deka. Ini Deka, Deki? Deka. Owner Deka Wedding Organizer dan juga Event Organizer. Selamat sore Bang Deka.
1: Hai, hai, hai, sore-sore semuanya. Salam kenal untuk seluruh pendengar RRI yang sudah stay tune hari ini ya.
0: Iya.
1: It's been a long time ya, saya tidak duduk di meja siaran seperti ini ya.
0: Sebelumnya seperti apa nih?
1: Aduh, sebelumnya seperti apa ya? Sebelumnya...
0: Ini adalah cerita lama.
1: Ini adalah cerita lama, betul.
0: Oke, baiklah Bang Deka, terima kasih banyak ya untuk waktunya menyempatkan hadir di Pro 1 RRI Palembang. Dan pendengar, seperti biasa juga ya, kami juga mengajak Anda untuk bergabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga di 0821-7927-9090. Dan juga untuk perbincangan kita sore hari ini, Dialog Ekonomi Digital ditayangkan juga, kami tampilkan juga melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan mungkin Bang Deka, kita langsung mulai aja nggak apa-apa?
1: Boleh, silakan.
0: Oke, Bang Deka, sebelum kita berbicara juga ya soal digitalisasi bisnis ya, mungkin boleh kita dengar dulu nih cerita tentang awal mula Bang Deka terjun ke dunia wedding organizer ini ya. Dan ini kapan nih kira-kira?
1: Kalau terjun ke dunia wedding organizer secara personal itu lebih kurang kalau dihitung sampai tahun sekarang tuh sekitar 12 tahun yang lalu lah.
0: Oke. Okay.
1: Startnya 12 tahun yang lalu. Tapi dengan nama DKWO itu estimate-nya lebih kurang di 5 tahun, masuk 5 tahun. Tahun ini masuk tahun kelima untuk dengan nama Deka Wedding Organizer.
0: Oke. Okay. Tapi kalau kita lihat juga ya, usaha wedding organizer ini kan sangat kompetitif ya Bang Deka ya. Kalau Bang Deka sendiri kenapa nih pilih bidang WO dan IO ini?
1: Oke. Okay. Jadi kalau kita ngomongin soal bisnis itu kan memang yang namanya segmen bisnis setiap orang tuh masing-masing beda-beda ya. Ada yang pilihnya ke kuliner, ada yang pilihnya ke sektor jasa yang lain kayak konstruksi dan lain. Kenapa saya pilih ke wedding organizer? Karena ini nih salah satu ladang amal. Karena kita ngerjain project satu kali seumur hidupnya setiap orang. Ya. Jadi setiap kali kita ngerjain pernikahan seseorang, artinya kita juga nabung amal, amal jariah yang kita taburkan untuk mensukseskan pernikahannya si calon pengantin.
0: Okay.
1: Jadi kan orang-orang tuh kadang mikirnya kan, ya namanya nikah, karena itu adalah ibadah terpanjang ya. Jadi ketika kita berhasil membantu seseorang untuk create wedding dreams-nya, kadang-kadang kan mereka itu tidak punya semacam orang atau eksekutor yang bisa mengabulkan wedding dreams-nya. Setiap pengantin tuh pasti punya wedding dreams. Nah, di sinilah kami hadir untuk mengabulkan wedding dreams-nya. Walaupun mungkin tidak 100%, setidaknya 80%-nya kita coba kabulkan. Tinggal 20% itu eksekusi pada saat hari akhir.
0: Oke, jadi ada nilai sentimentalnya juga ya Bang Deka ya. Oke deh, tapi kalau dari Deka Wedding sendiri nih, apa nih filosofi atau nilai utama yang selalu dipegang nih dalam melayani klien-kliennya?
1: Kalau saya secara pribadi yang paling penting itu adalah transparansi, itu yang penting. Kenapa? Karena kalau apalagi sekarang ya banyak trust issue ya. Saya lebih mengutamakan bagaimana si calon pengantin atau orang tuanya lah katakanlah ya. Karena kalau sekarang nih Gen Z itu ada yang memang mereka mendanai secara pribadi ya. Ada juga yang masih didanai oleh orang tuanya. Nah, yang saya utamakan itu ada transparansi. Kenapa? Biar nanti pada saat si pengantin itu payment uang yang tidak sedikit itu ke kita, mereka punya rasa percaya. Nah, kemudian saya menjelaskan dari awal, details by details dari apa yang dia dapatkan di paket. Agar tidak muncul hidden fee yang katakanlah misalnya udah bayar, udah DP ke kita, terus tiba-tiba dibilangin, oh nanti akan ada tambahan ini ya, ini gak masuk di paket ya gitu. Nah, kalau saya tuh udah saya jelaskan di awal bahwa yang akan Anda dapatkan adalah ini, yang terlampir di flyer, dan nanti akan dituangkan di dalam kontrak. In case kalau memang ada penambahan, itu sifatnya pasti akan upgrade. Nah, gitu.
0: Oke, tapi kalau untuk nama Deka sendiri ini maknanya apa nih, Bang Deka?
1: Okay. Deka itu sebenarnya inisial nama Dedi Kurniawan.
0: Oh, Dedi Kurniawan.
1: Yes.
0: Keren ya, inisialnya disatukan cocok.
1: Iya, jadi kalau dulu itu awalnya saya ingin menggunakan nama yang tidak menggunakan nama pribadi. Kalau dulu tuh kepikirannya gini, kalau saya pakai nama pribadi takutnya pengantin akan berpikir, oh kalau gak ada Dedinya gak oke nih. Gitu ya. Awalnya tuh emang namanya Dedi Kurniawan Wedding Organizer. Akhirnya seiring jalan tuh saya coba kerucutkan, kayaknya lebih cakep kalau aku jadiin DKWO. Akhirnya aku buat namanya jadi DK Wedding Organizer. Itulah inisial dari nama Dedi Kurniawan.
0: Okay.
1: Dari logonya itu tuh angka 14 sebenarnya. Karena kita pertama kali itu di 14 Juni.
0: Okay.
1: Ya, ini create-nya ya. Jadi angkanya tuh kayak huruf D dan K-nya itu membentuk huruf 14, angka 14.
0: Oh, itu filosofi logonya.
1: Iya.
0: Oke, 14 Juni baru sebentar lagi ulang tahun nih.
1: Yes.
0: Anniversary ini sebentar lagi.
1: Akan ada promo-promo menarik ya.
0: Langsung promo ya. Oke, tapi kalau Bang Deka sendiri nih, boleh ceritain lagi enggak nih Bang tentang proses nih membangun brand ini sampai bisa dikenal masyarakat, itu seperti apa sih perjalanannya?
1: Oke, jujur kalau ditanya proses, ya setiap orang yang namanya membangun itu pasti akan ada kesulitan lah ya. Karena memang sejatinya saya tuh berprinsip yang paling susah itu adalah memulai.
0: Oke.
1: Karena kalau sudah dimulai, barulah muncul kalimat mempertahankan. Saya tidak mikir dulu yang mana saingan, yang mana apa, saya tidak pikir itu dulu. Nah, kalau ditanya memulainya gimana atau membangunnya gimana, jujur bahkan 6 bulan saat saya masih atau memulai membangun DKWO pun orang tuh masih nempel nama Dedi yang lama. Jadi istilahnya ada kalimat yang kayak, oh Dedi ini ya, kayak gitu. Jadi cukup susah saat itu tuh untuk melepaskan image-nya itu, sampai akhirnya akhirnya kebentuk sendiri. Dan saya sangat percaya dengan Allah ya, maksudnya Tuhan itu pasti tidak akan tidur dan tidak akan ngantuk untuk membantu kita, untuk apalagi saya cari nafkah untuk anak istri ya.
0: Okay.
1: Sorry ya pendengar ya, emang cuaca sedang tidak baik-baik saja ya,
0: mempengaruhi jadi
1: ya. Jadi ada apa efek-efeknya ya.
0: Okay.
1: Nah itu, jadi memang benar-benar cukup panjang sampai akhirnya alhamdulillah triggernya itu sama ini satu lagi tuh rezekinya, alhamdulillah ini saya tidak ada kalimat unsur apapun yang ngomong ini, tapi thanks God-nya adalah DKWO pertama kali naik itu kita langsung Allah kasih rezeki untuk pegang hotel dan gedung.
0: Oh begitu.
1: Kalau orang kan kadang-kadang tuh mulainya dengan rumah gitu ya, atau kecil-kecil kayak lamaran dan lain-lain. Tapi rezekinya Allah kasih DKWO itu langsung hotel dan gedung saat itu tuh, sehingga brand image-nya enak pada saat kita publicate ke sosial media dan lain-lain. Intinya itu.
0: Oke, baik. Dan pendengar ya, yang ingin bergabung di perbincangan kita di sore hari ini, silakan di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan Bang Deka ya, kita masih berbicara juga tentang persaingan bisnis WO nih yang cukup ketat ya. Tadi sudah disinggung juga, tapi kalau dari Deka Wedding sendiri untuk bangun kepercayaan klien di tengah persaingan ini seperti apa sih Bang Deka?
1: Kalau ngomongin soal persaingan sudah pasti ya, sudah pasti kita tidak pungkiri, dan itu satu hal yang sangat lumrah di dunia bisnis. Tapi kalau ngomongin persaingan, saya percaya dengan yang namanya segmentasi. Jadi kita itu sudah ada bagian masing-masing lah, katakanlah kita ngejar segmennya kemana, dan saya mempertahankan segmen itu.
0: Okay.
1: Sehingga beradunya itu udah kerucut. Jadi pengantin tuh udah tahu nih dengan, ya kan PR besarnya WO ini adalah range budget sebenarnya. Pengantin atau calon pengantin tuh akan melihat, cocok gak nih angka ini? Oh, kalau ternyata di DKWO dia tidak cocok, dia pasti akan go. dia akan move ke another WO gitu. Nah, jadi kalau ngomongin persaingan, saya kembali lagi dengan kalimat, saya percaya dengan tangan Tuhan lah ya. Susah-susah gampang kalau ngomongin persaingan soalnya. Jadi kita sudah punya segmen sendiri yang membuat bersaingnya di levelnya si teman-teman WO yang di level itu gitu loh. Okay. Yang di standarnya kita gitu.
0: Oke, okay, jadi memang persaingannya sesuai segmentasi, ya. Oke, okay, baiklah. Tapi kalau kita lihat sekarang nih Bang Deka ya, kalau untuk tren wedding sekarang nih yang paling diminati itu konsep seperti apa sih sebenarnya?
1: Sejujurnya kalau secara tren, yang paling banget itu sekarang tuh adalah intimate wedding sebenarnya. Oh. Karena banyak Gen Z, guys.
0: Iya.
1: Banyak Gen Z yang nikahnya itu pengennya sedikit. Dan merasa tidak dibiayai oleh orang tua gitu ya. Jadi pengen punya konsep sendiri. Cuma memang kadang-kadang tertolak juga sih sebenarnya ke orang tuanya gitu ya. Ujung-ujungnya yang dari mau cuma 300 pack atau 200 pack lah katakanlah, ujung-ujungnya masih bakal jadi 700 bahkan sampai 1000 packs gitu. Tapi kalau ngomongin tren wedding ya itu lebih banyak yang pengennya simple, nuansanya simple, terus mudah accessible lah ya, accessible untuk anak-anak muda dan jarang yang ribet. Kalau dulu tuh senang banget kan orang-orang dengan yang ribet-ribet ya, attire-nya yang ball gown. Kalau sekarang ini kan lebih ke yang kayak selir panjang, yang kayak gitu. Terus bunga-bunga yang mungkin warnanya sekarang lebih tone color yang soft ya, nggak terlalu deep, nggak terlalu bright ya. Jadi lebih ke hal-hal yang seperti itu.
0: Oke, tapi ada yang juga beranggapan nih Bang Deka, kalau intimate wedding itu belum tentu murah loh sebenarnya.
1: That's right, betul, betul. Sepakat, aku sepakat sekali.
0: Jadi walaupun simple ya sebenarnya, mungkin biayanya gimana tuh kan?
1: Oke. Jadi kalau ditanya intimate itu tidak menekan budget, benar. Karena kadang-kadang, khususnya Gen Z ya, kalau dibilang intimate wedding itu mereka prefernya kan ke hotel. Hotel itu punya range cost kan, sehingga angkanya pasti tidak akan sama dengan yang mereka bayangkan. Karena di dalam pikiran mereka itu kan A cuma 300, nggak seberapa. Ya enggak, karena memang ada dekorasi yang harus dibayar, ada venue dan makan yang harus dibayarkan, seperti itu. Jadi kalau saya sih sepakat kalau kalimatnya intimate itu tidak murah.
0: Oke, tapi biasanya ya Bang Deka ya, kalau tren wedding itu kan banyak dipengaruhi juga oleh media sosial nih. Banyak standar-standar baru lah yang dilihat di sosial media. Kalau dari Deka Wedding sendiri nih, kalau menghadapi permintaan klien yang terus mengikuti tren digital itu seperti apa?
1: Kalau basicnya memang kan mereka payment ke kita itu untuk menjadi penyambung lidah dari yang mereka pinginkan. Kami pasti akan mengabulkan. Maksudnya setidaknya tuh kak ini bisa nggak ya dikerjain kayak gini? Saya pastikan akan saya toleransi untuk bilang bisa kalau memang itu masuk akal. Tapi kalau tidak masuk akal, saya pasti akan bilang, oh ini tidak mungkin deh. Vendor di Palembang nggak kate. Nah, itu. Okay. Tapi kalau misalnya kalimatnya ya masih masuk hal-hal yang masuk akal dan mereka siap dengan budgetnya, kami pastikan untuk bisa kita provide lah istilahnya seperti itu. Karena basicnya ketika seseorang hire wedding organizer, mereka itu pasti butuh konsultan. Butuh orang yang untuk bisa diajak ngobrol, orang yang kira-kira bisa mendeliver lah apa yang mereka pengen, sehingga eksekusi akhirnya tuh bisa sesuai dengan mimpinya mereka. Kalau laki-laki jarang ya, banyaknya kan perempuan, pengantin perempuan yang kalau kita wong Palembang ini banyak cengkoneknya. Nah, jadi kalau laki-laki sih biasanya ya banyak manutnya ya. Biasanya perempuan yang pengantin perempuannya ya biasanya yang punya kah wedding dressnya gini ini bisa dieksekusi apa tidak. Nah, ketika mereka bilang itu, kalau masuk akal saya akan eksekusi, kalau tidak saya akan bilang.
0: Kalau tim di Deka Wedding sendiri gimana nih, Bang Deka? Udah banyak ya?
1: Alhamdulillah. Kalau total kru inti itu kita ada 53. Di luar dari freelance. Kita juga tetap terima freelance. In case kalau katakanlah dalam, kami hanya bukan berani ya, maksudnya kami demi menjaga kualitas karena kita bekerjanya berdasarkan SOP ya. Saya tidak mau muncul kalimat orang pakai DKWU tapi dengan kalimat yang sifatnya kalau nggak ada dedinya jadi nggak oke gitu. Makanya saya menciptakan SOP agar tim itu bisa bekerja sesuai dengan standarnya kita. Nah, jadi satu hari itu maksimal kita kerjakan di 3 event. Satu hari, jadi misalnya di Minggu, di Sabtu itu satu hari itu berani ambil 3. Tapi insya Allah di tahun ini kita sedang Meng-create leader-leader baru agar bisa di tahun depan tuh bisa sampai 5 event lah satu hari. Tapi saya gak muluk-muluk karena basicnya itu kita tetap mencoba untuk mempertahankan kualitasnya sehingga tetap lebih bagus. Tidak ada kalimat, oh gak ada Didi gak oke gitu ya. Alhamdulillah seperjalanan 5 tahun, alhamdulillahnya saya gak mau bilang belum ya. Kalau belum nanti akan ada ya, amin-amin ya.
0: Amin-amin.
1: Saya akan bilangnya tidak pernah ada komplain. Alhamdulillahnya tidak pernah ada komplain. Dan alhamdulillah selalu puas. Bahkan ada pengantin saya tuh yang udah akad resepsinya dengan saya, terus akikahnya sampai anak kedua itu pakai kita lagi, alhamdulillahnya.
0: Iya. Berarti memang pengalamannya, experience-nya
1: amin.
0: Positif ya, jadi pakai terus. Oke deh, tadi kan kita berbicara juga tentang tim nih, Bang Dika ya. Kalau biasanya dengan banyaknya tim juga ya, tantangan-tantangan apa nih Bang Dika yang dihadapi di lapangan nih saat menangani satu acara wedding?
1: Oke, jujur PR besarnya itu adalah karena timnya WO ini kan mostly anak-anak kuliah yang kategori umurnya juga masuknya di Gen Z gitu ya. Nah yang sering terjadi itu kan adalah baper.
0: Oh, baper.
1: Baper itu maksudnya gini, katakanlah kan namanya tamu undangan itu pasti pengennya, contohlah katakanlah masuk ke ruangan VIP misalnya. Padahal kita tuh udah bilang izin Bapak atau izin Ibu, mohon maaf namanya tidak terlampir di list yang sudah di di list undangan VIP-nya tamu pengantin misalnya gitu. Tapi ada aja yang misalnya dengan kalimat membentak atau apalah gitu kan. Mungkin bagi mereka yang tidak terbiasa dibentak sehingga akan muncul entah yang sedih, nangis atau segala macam. Nah, alhamdulillahnya karena kita bekerjanya sesuai SOP sehingga itu tidak jadi suatu masalah besar bagi kita, alhamdulillah. Jadi kalau ditanya problem atau masalah di ini ya, yang paling pertama banget itu adalah bagaimana caranya agar kru Gen Z ini bisa punya strong mindset. Jadi dia harus punya mindset yang kuat, terus punya feeling yang oke juga, dan public speaking yang baik. Karena basicnya bisnis jasa itu adalah kunci utamanya tuh di mulut kita. Bisa gak kita ngomong yang baik, dan kemudian dibarengi dengan gestur. Gestur badan itu juga berpengaruh. Makanya saya itu selalu ngadain setiap tahun itu ada refreshment namanya. Refreshment itu untuk teman-teman kru, biar mereka itu tidak lupa dengan job desk. Kita akan menjelaskan misalnya kembali ke runner itu tugasnya apa, PIC, VIP tugasnya apa, brand assistant tugasnya apa, dan lain-lain. Jadi insya Allah akan run full terus sehingga ya semua calon-calon pengantin bisa menikmati jasanya DKWO sesuai dengan ekspektasi mereka.
0: Oke, baik. Dan Bang Deka, kita sekarang masuk ke ini ya, tema kita tentang transformasi digital juga ya.
1: Yes.
0: Kalau kita lihat lagi ya, kalau di era digital saat ini kan mungkin ya bisnis wedding organizer ini mengalami perubahan tata cara kerjanya ya. Kalau di DKWO sendiri ini bagaimana perubahan yang paling terasa itu seperti apa di era digital saat ini?
1: Ini adalah pengalaman personal ya, pengalaman pribadi saya saat baru banget bangun DKWO. Jadi ceritanya tuh alhamdulillah Allah kasih saya kesempatan untuk bekerja sama di salah satu gedung lah di Palembang. Nah saat itu gedung itu masih memiliki beberapa pilihan WO. Nah kebetulan ownernya itu melihat kinerjanya kita dan memandatkan ke marketingnya untuk kalau paketan kita pakai DKWO aja, intinya gitu. Nah singkat cerita, ada pengantin yang beli paketnya si gedung itu, terus ngomong bahwa kan dibilang WO nya siapa, ini DKWO, dijawab sama si pengantin itu, ada IG nya enggak? Ya dulu kan namanya kita baru kan artinya IG nya pasti portofolionya enggak, belum begitu banyak kan, followers juga belum begitu banyak kan. Nah terus dia bilang gini, ini sangat berpengaruh ya. Saya tarik benang merahnya, dia ngomong gini, ah nggak mau Kak, WO nya followersnya sedikit.
0: Tolak ukur jadi ya.
1: Jadi tolak ukur. Wah, dari situ aku, saya langsung muter otak kayak waduh. Dan tidak mungkin beli followers ya. Karena kalau beli followers kan tidak organik jadinya. Jadi saya langsung muter otak. Saya diajak ngobrol lah sama manajemen. Manajemennya bilang gini, Dedi bisa gak kira-kira buat followersnya tuh naik growth dengan baik lah ini. Nah kami gak tahu caranya Cak Mano, cuma kalau Dedi pas jualan bisa kami kasih tahu bahwa ini loh WO nya. Akhirnya aku bilang, mereka itu belum ketemu dulu Kak dengan aku. Kalau ketemu insya Allah mereka akan pede, aku bilang. Aku bercandanya kayak itu. Tapi kan kita tidak bisa pungkirin kan yang namanya sosial media atau era digital itu berpengaruh sekali. Akhirnya saya memutuskan untuk hire content creator saat itu. Nah di situ adalah katakanlah akhirnya entah Allah kasih jalan FYP 3M.
0: Oke.
1: Okay. FYP dengan angka 3M. Si content creator itu bikin aku mau shout out lu buat Topik ya. Topik. Lagi denger Topik.
0: Terima kasih Topik ya.
1: Jadi Topik itu bikin konten dan tembus 3M, followersnya langsung growth. Bahkan ada yang sampai nanyain kita, kan aku tuh videonya video service ya. Jadi pas di KWO nge-service pengantin, pas leader nge-service apa tuan rumah dan lain-lain lah, katakanlah seperti itu. Nah, itu tembus 3M, bahkan sampai ada yang dari Boyolali sama dari Cirebon. Nge-WhatsApp nomor admin nanya, "Kak, bisa dia enggak tahu kalau WO Palembang, dikiranya itu WO nasional," dibilangnya gitu. Saya bilang, dia nanya price list udah dikirim lah. "Kak, kok venue-nya saya enggak ada yang kenal," dia bilang gitu. Terus di admin saya jawab, "Maksudnya Kak," gitu kan, dia bingung kan. Dia jawab, "Ini daerah mana, Kak?" "Oh, kita base Palembang," dibilang sama adminku. Terus dijawab, "Oh, maaf Kak," katanya, "saya di Boyolali, saya pikir gini." Langsung kayak, "Oh my god, ini dapat nomor kita dari mana, Kak?"
0: "Go nasional nih."
1: "Go nasional." Dia bilang, "Dapat nomor kita dari mana, Kak?" Terus dia bilang gini, "Kita dari ini, Kak, dari apa? TikTok," dia bilang, "sama Instagram," dia bilang, "lihat ini segala macam." Di situ aku langsung, wah, ini powernya sosmed luar biasa. Dan saya dari situ tuh saya dapat project akikah, memang bukan wedding ya. Project akikah itu di Cinere. Saya ngerjain di Jakarta, akikah di Jakarta. Saya tidak tahu apa ini, tapi karena saya dalam pikiran saya akikah mah, ya maaf ngomong bukan ini ya, kecil banget. Kecil banget. Jadi saya meetingnya by Zoom. Saya tanya ini, dia bilang okay, dan segala macam, saya berangkat. Kita kerjain weddingnya di akikahnya di Jakarta. Itu. Jadi itu the power of social media benar-benar terjadi. Tapi memang saya bersama dengan teman-teman tidak menguyu. Kalaupun saya tidak mampu mengerjakannya, saya pastikan tidak. Karena kita tidak mau main-main dengan pernikahan seseorang ya.
0: Apalagi kan sakral ya.
1: Iya, apalagi kalau Palembang, insya Allah saya ngelotok kering kalau jumpa Palembang ya. Nah, pakai apa adat apa bae Palembang, insya Allah saya bisa ini garap. Padang, terus apa Sesundaan, insya Allah masih aman. Tapi kalau secara nasional kan pasti beda ya. Kalau sudah kita ke Jakarta itu kan multi culture. Jadi ada banyak adat yang mungkin tidak bisa kita jamah, dan vendornya kita tidak tahu, daripada nanti sembarangan. Nah, saya nggak mau. Tapi kalau di Palembang saya pastikan vendor-vendor yang bekerja sama dengan DKWO adalah mereka-mereka yang trusted. Secara attitude, kemudian secara kinerja, dan nama baik mereka. Nah, itu dulu kuncinya biar kita sama-sama enak jualannya.
0: Tapi kalau tadi kan kontennya dari DK Wedding tadi kan FYP nih. Kalau dari DK Wedding sendiri untuk nge-maintain personal branding itu seperti apa sih di media sosial?
1: Kalau maintain personal branding, jujurly kalau sekarang malah aku hiding, Mbak. Aku coba untuk jangan Bang Dekanya yang muncul. Aku pengennya si DKWO-nya yang DKWO-nya naik. Karena ya biar kayak saya bilang tadi, biar orang tuh tahu bahwa tanpa seorang Dedi pun DKWO tetap jago gitu. Harapannya gitu. Jadi jadi kalau dibilang memaintain apa personal branding, kami memposting si bride assistant. Karena itu pekerjaan yang paling sering dilihat oleh pengantin. Saya kebetulan punya 5 bride assistant yang sudah kita bismillah alhamdulillah sudah kita training dan sudah masuk standarnya lah kita lah istilahnya itu. Nah, itu yang akan kita buat posting terus.
0: Gitu. Jadi lebih di highlight WO-nya ya.
1: Ya,
0: WO-nya. Oke, kita terima penelpon terlebih dahulu. Boleh. Ya Bang Deka ya. Selamat sore. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat sore Mbak Ega.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Mbak Fani di Polygon, Mbak.
0: Fani di Polygon. Silakan Mbak Fani.
2: Waktu itu kan saya pernah ke PIM lihat wedding expo, terus sempat mampir juga ke standnya Bang Deka. Tapi belum terlalu ini informatif. Boleh nggak sih minta saran sama Bang Deka tips dan triknya untuk pilih WO yang benar-benar trusted gitu, karena rencananya tahun depan mau nikah.
1: Amin.
0: Okay, amin. Oke, jadi Mbak Fani minta tips and trik nih Bang Deka.
1: Oke. Jadi kalau apa namanya Mbak Fani tadi ya?
0: Iya, Fani di Polygon.
1: Oke, salam kenal dulu Mbak Fani di Polygon. Kalau ditanya untuk pilih WO yang informatif atau selektif ya, itu yang paling utama itu lihat track record-nya dulu. Dia tergabung di komunitas atau tidak. Kalau kita itu certified by Hastana ya. Hastana itu himpunan perantara acara se-Indonesia. Itu pertama. Kedua, lihat ada teman yang pernah pakai atau tidak, ada keluarga yang pernah pakai atau tidak, dan portofolio itu tidak pernah bohong. Kalau sekarang itu ngelihatnya di portofolio sosial medianya, kelihatan nggak dia ini emang bener jalan apa enggak? Terus apa namanya, kinerja itu bisa dilihat dengan saat kita datang atau teman kita pernah pakai. Karena marketing terbaik itu bukan saya, bukan marketing saya, tapi adalah orang yang pernah pakai jasanya kita.
0: Iya, testimoni ya.
1: Yes. Jadi kalau kita bekerjanya alhamdulillah, insyaallah amin baik, saya yakinkan orang tidak akan nutup mata untuk bilang bagus. Tapi kalau misalnya kita jelek, dengan mudahnya pasti orang bahas dosa lah, besar uap ya dari itu. Pasti cek itu.
0: Oke deh, kita terima penelpon selanjutnya, masih di 369977. Selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Egya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Oma Ana ya?
3: Iya Mbak Egya.
0: Oma Ana di Prabu Muli, silakan.
3: Iya, terima kasih Mbak Egya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. DKWO.
0: Iya.
3: Yedi Kurniawan Wedding Organization. Lengkap ya. Terima kasih lah ada sekarang WOWO ya. Kenapa sih nggak dari zaman dulu ada ini? Waktu mau menikah gitu, tidak ada, belum ada. Kenapa dibilang seperti itu? Karena kita baru kemarin ya, di Jakarta tanggal 25 April, mengadakan pernikahan. Tapi ini adalah adat Batak ya, Bang Deka. Aduh, memang sangat membantunya WOWO itu. Sangat membantu. Jadi kita yang bikin hajatan ini nggak ada lagi lepas dari betul segala kegiatan. Mereka lah yang mengurusnya gitu. Teratur pula, bagus pula. Ih, pokoknya terakhirnya bagus lah gitulah. WOWO kalau menurut Oma ya. Kenapa nggak dari dulu ada gitu? Jadi pertanyaannya sekarang nih, Bang Deka ya. Terinspirasi dari mana sih Bang Deka itu bisa jadi menjalankan jadi WO gitu? Banyak loh ini. Yang kedua nih, awalnya jadi WO itu sekolah dulu apa? Memang belajar sendiri gitu. Kalau sekolah di mana gitu ya? Iya, terus lagi.
1: Boleh Oma. Silakan
0: Oma.
3: Gitu. Karena boleh. Pengen tahu, karena melihat kemarin WOWO yang di Jakarta itu ya, di gedung Raja Mulia, kalau Bang Deka tahu ya,
1: yeah,
3: di daerah Kebun Nanas apa gimana itu,
1: yeah,
3: ya, Jakarta Timur. Ih, mantep kali, gitu, teratur, makanan juga teratur, semua cantik-cantik pula loh, dan ganteng-ganteng. Ya, cantik dan ganteng, ramah, senyum gitu ya. Terus ada lagi tadi pertanyaannya lagi, apa sih buat jenis pernikahan yang dia ambil sama Bang Deka? Ada umpamanya pernikahan
1: Muslim dan Muslim gitu ya?
3: Anaknya gitu, gimana nggak Bang Deka seperti itu?
1: Siap.
0: Oke, itu aja Ma.
3: Ya. Jadi kalau orang konten itu, karena itu masuk TikTok loh, menggunakan Oma itu yang kemarin itu masuk TikTok, mungkin oleh konten kreator ya.
1: Iya.
3: Mereka itu izin dulu nggak sama WO?
1: Oke.
3: Ya, terima kasih Bang Deka.
1: Siap, baik. Oma, terima kasih.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Bang Deka, ini banyak pertanyaan
1: ada
0: dari Oma.
1: Ada lebih kurang 4 pertanyaan ya tadi ya. Pertanyaan pertama itu inspirasi ya.
0: Iya.
1: Kalau inspirasi, inspirasinya apa dulu nih? Inspirasi nama atau inspirasi nge-WO-nya ya?
0: Inspirasi nge-WO kayaknya.
1: Inspirasi nge-WO ya. Kalau inspirasi nge-WO sejujurnya, aduh, jadi buka cerita lama ya. Saya adalah seorang MC dulu. Jadi saya basicnya itu adalah seorang Masters of Ceremony. Kemudian saya juga seorang penyanyi. Dulu saya, kalau dulu gak tau sekarang RRI masih ada gak ya bintang radio ya?
0: Masih ada, nah, kan kemarin.
1: Saya dulu jebolan bintang radio.
0: Wah.
1: Iya, jadi memang saya basicnya itu sangat mencintai dunia entertain saat itu. Triggernya sampailah ketika di 2015 ya, kalau tidak salah 2015 itu saya memang sudah terbiasa dengan event lah, katakanlah memang sudah biasa nge-MC, entah itu wedding, ulang tahun dan lain-lain dan lain-lain. Sampai akhirnya ada teman saya bilang, yang mengajak saya akhirnya bekerja sama untuk membangun wedding organizer saat itu, akhirnya kami memutuskan untuk membangun si WO ini. Jadi inspirasinya ya, karena memang kita pengen meng-create agar pernikahan itu tuh bisa lebih teratur.

0: Kok untuk memulainya ya, untuk memulainya. Tapi setelah saya menjalani, baru saya akhirnya kemana untuk menimba ilmu. Karena, nah ini bocoran juga buat teman-teman yang mungkin suatu saat pengen buka WO ya. Karena kunci utama WO itu adalah wedding checklist. Wedding checklistnya itu harus details. Ketika sudah details, pengantin itu sudah langsung kayak, oh benar nih aku milih WO-nya. Nah, insya Allah wedding checklistnya DKWO itu cukup tebel. Jadi insya Allah di situ sudah details, mulai dari PIC dan tetapannya lah segala macam. Nah di situ itu. Nah jadi kalau ditanya sekolah tidak, tapi saya mungkin ikut beberapa kelas-kelas lah, kelas-kelas lah. Tapi kalau sekolahnya ada. Tapi basicnya karena saya adalah seorang MC dulu.
1: Iya. Jadi berangkat dari itu. Entertainer juga.
0: Gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya adalah tadi bisa atau tidak mengerjakan wedding
1: jenis-jenis pernikahannya ya.
0: Kalau kita sih insya Allah semuanya bisa. Jadi general ya, maksudnya semua adat itu bisa kita kerjakan. Tidak hanya Palembangan, tapi kita juga bisa ngerjain pernikahan-pernikahan adat lain lah ya. Terus Muslim dan Muslim kita kerjakan. Jadi tidak usah takut kalau misalnya, maaf ada yang non Muslim misalnya ya, Kak, tapi kami pemberkatan misalnya, itu bisa dikerjakan atau tidak? Bisa, karena kita bisa bantu dengan teman-teman yang atau teman-teman kru yang non Muslim juga gitu untuk, Kak boleh nggak di gereja misalnya? Ya saya akan arahkan untuk tim saya yang non Muslim untuk ngerjain itu demi menjaga hubungan baik antar sesama umat beragama ya intinya. Jadi tidak akan ada problem kalau ditanya bisa apa nggak, saya pastikan kita bisa. Terus terakhir tadi
1: tentang konten kreator Bang Deka.
0: Konten kreator. Nah tadi Omas kalau nggak salah tadi sempat bilang itu izin dulu apa enggak ya. Kalau sekarang ini ada yang namanya WCC ya, Wedding Content Creator. Nah, biasanya WCC itu yang sudah di hire oleh si pengantin memang, atau sudah masuk dalam paket wedding organizer-nya. Jadi rasa-rasanya sudah dikomunikasikan di awal. Jadi kalau misalnya ditanya, wah itu FYP tuh di TikTok misalnya gitu, itu sudah pasti si pengantin itu tahu bahwa dia akan dipublikasikan karena memang sudah menggunakan jasa Wedding Content Creator. In case kalau memang dia cuan, si konten kreatornya cuan, ya itu kembali lagi ke rezekinya si konten kreatornya gitu. Karena ada salah satu konten kreator di Palembang lah yang cukup oke dan memang sudah berapa kali bekerja sama dengan DKWU juga. Dia FYP karena pengantin bulenya. Nah itu followersnya langsung naik drastis. Nah itu juga menjadi feedback baik. Jadi hubungannya kan baik tuh. Di pengantin dapat
1: momennya.
0: Si content creator dapat insight-nya. Gitu. Jadi kalau dibilang izin atau tidak izin, saya yakin kan biasanya si pengantin sudah pasti akan tahu. Kecuali agreement dari awal sudah dibilang, saya tidak mau dipublikasikan gitu. Tapi kayaknya enggak mungkin karena untuk apa dia hire WCC gitu.
1: Iya, untuk apa ada konten ya?
0: Untuk apa ada konten gitu. Tapi entah, mungkin juga ada yang memang hanya untuk kebutuhan publikasi pribadi ya. Itu beda lagi. Jadi kalau ditanya sih generally sebenarnya.
1: Oke, baik. Bang Deka, kita rehat sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembicaraan kita di Dialog Ekonomi Digital. Dan pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
3: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
4: Ada lagi, Kak?
5: Udah cukup, Bang. Itu aja.
4: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
5: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
4: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
5: Hah, inflasi? Apaan tuh?
6: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi.

0: bersama Kita Bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
2: Es krim.
3: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
4: Hai, aku es krim.
3: Enak banget.
4: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu dan itu.
6: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
3: Mumpung masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
3: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
3: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
7: Halo Sobat RRI, ngomongin soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
8: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
9: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
10: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
7: Sobat RRI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.
11: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
12: Ekonomi Digital.
13: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.
12: Ekonomi Digital.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama dengan Bang Deka, owner Deka Wedding dan Event Organizer, dengan tema kita hari ini yaitu transformasi digital bisnis wedding dan event organizer. Dan Bang Deka, kita juga terima pertanyaan dari pendengar kita di WhatsApp ya. Ada dari Rina di Skip. Kak, bagaimana menurut kakak soal framing orang-orang tentang kalau nikah pakai WO itu mahal? Boleh, silakan Bang.
14: Jadi sebenarnya saya selalu menjelaskan ke teman-teman calon-calon pengantin itu bahwa pada umumnya itu memang setiap yang kita bayarkan ada yang kita dapatkan. Jadi kalau kalimatnya, wah pakai WO mahal, berbanding gak dengan kamu yang duduk manis? Nggak capek ngurusin H, B, C, D, F, G gitu ya. Jadi saya tidak pernah memaksakan, oh yuk pakai WO aja. Nggak juga, karena kan ada yang memang mungkin apa mampu untuk kerjain sendiri. Ada juga yang mungkin merasa seru untuk ngurusin sendiri, silakan gitu. Tapi kalau ditanya pakai WO mahal, menurut saya secara personal paling benar itu adalah dengan menggunakan jasa wedding organizer, kita bisa lebih tenang, lebih terarah, tidak boncos.
7: Yeah.
14: Karena kalau kita ngurus sendiri kan kita tidak kenal siapa vendornya, cuma lihat oh si A bajunya bagus ya, oh siapa ya, oh bajunya ini harganya sekian, kaget misalnya gitu kan. Nah tapi kalau dengan wedding organizer, karena kita udah coupling dan kita punya harga vendor, angka yang kita keluarkan juga insya Allah malah kamu harus takut kalau angkanya terlalu murah.
7: Oke.
14: Kemurahan pasti juga bikin kita deg-degan dong.
7: Iya, curiga jadi.
14: Curiga kan harusnya kan. Nah, jadi kalau angkanya masih middle to high, harusnya masih bisa dalam konteks masuk akal. Jadi kalau framingnya tadi kalimat pakai WO mahal, bandingkan dengan kenyamanan ketika kamu menggunakan jasa WO atau tidak menggunakan jasa WO. Kerja kan? Kerja capek, terus masih harus ngontakin MUA, iya, gitu ya.
7: Banyak perintilan.
14: Terus sibuk dikerja tapi mikir, aduh kapan aku fitting ya? Aduh ini. Nah, tapi kalau kita dengan menggunakan jasa wedding organizer, kita yang akan membantu mengarahkan, Mbak, sukanya yang mana? Yang bold atau flawless? Nah, gitu kan makeupnya. Oh, aku nih senengnya yang cak ini, Kak. Oh, ini flawless, Mbak. Cocoknya ke si A, si B, si C. Kita cek availability-nya dulu, gitu. Baju contohnya. Ada pengantin tuh yang ego ya. Kak, aku pokoknya akadnya nak merah, resepsi nak merah. Kami akan mengarahkan, Mbak, izin, boleh mungkin punya seleranya pengen senangnya merah. Tapi kalau misalnya akad dan resepsinya sama-sama merah, takutnya nanti kalau pas di album kelihatan kayak gak ganti baju, Mbak. Nah gitu, jadi kami mengarahkan. Tugas wedding organizer yang baik itu adalah bisa membantu bagaimana caranya si pengantin itu merasa tenang. Ya, jadi biar wedding organizer itu bisa, apa ya, bahasanya tuh bekerja sama lah. Bukan cuma sekedar kita bayar terus duit didapetin WO terus abis itu nunggu hari H, enggak. Tapi kalau di wedding planner kan, ya kita ngomongnya wedding planner ya, di wedding planner kan kamu ketika melakukan agreement dengan si wedding organizer-nya, minta time schedule, ada grup WhatsApp-nya, terus habis ini ngapain, setelah ini harus apa, jadwal ini kapan, dan lain-lain dan lain-lain. Gitu. Okay, jadi jangan dia takut ngomong bilang apa?
7: WO mahal ya?
14: WO itu mahal.
7: Iya, karena memang sebanding ya.
14: Sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan?
7: Iya, betul. Baik. Dan Bang Deka ya, kalau kita berbicara juga ya tentang sosial media ya, mungkin klien-klien ini setelah melihat konten-konten ataupun promosi-promosinya itu ekspektasinya jadi tinggi nih. Ya, punya ekspektasi tersendiri nih melihat wedding-wedding yang digarap itu ya. Kalau dari Deka Wedding sendiri untuk menjaga kualitas pelayanan agar tetap sesuai harapan klien, itu seperti apa?
14: Oke, ini saya garis bawahin dulu ya. Sering banget orang tuh berpikiran, wah ini WO-nya WO konten.
7: Gimana?
14: Hari hanya nggak oke misalnya gitu ya. Nah makanya di sini saya akan mematahkan itu. Saya selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa yang dikontenkan dengan yang di reality itu sama, sehingga apa yang kamu dapat itu nggak zong. Nah makanya itu adalah PR besarnya si WO tersebut. Banyak kok WO konten. Tidak hanya di Palembang ya, kita ngomongnya di Bandung, di Jakarta gitu ya. Atau di Palembang sendirilah katakanlah, atau banyak juga yang WO konten. Tapi ketika diomongin kontennya, tapi ada yang bilang, oh kontennya bagus, pas aninya jelek misalnya gitu. Itu kembali lagi ke WO-nya, bisa gak sih dia tuh memaintain apa yang dia publikasikan dengan apa yang dia realisasikan. Nah kalau saya secara personal selalu bilang sama tim, cak mano caronyo kita paca FYP, hasil dari FYP itu juga bisa membuat puasnya si penganten. Jadi jangan sampai kita zolim. Wong nontonin konten kita, wih suatu saat ketika aku nikah aku pengen lah pakai DKWO. Tiba-tiba pakai DKWO zong. Nah itu jadi saya bilang PR-nya, PR besarnya ada di khususnya di ownernya ya. Bagaimana cara ownernya memaintain timnya agar bisa tetap straight to the point dengan apa yang dikontenkan.
7: Oke, baik. Dan Bang Deka ya, kalau sekarang kan teknologi juga berkembang nih, ada AI, ada digital planning. Nah kalau teknologi seperti AI ini apakah mulai digunakan juga dalam perencanaan wedding atau event saat ini, atau gimana nih?
14: Kalau saat ini bismillah ya, saya sedang mengembangkan. Kan kita sudah ada website. Di website itu sekarang sedang kita maintenance. Kebetulan alhamdulillah juga saya punya tim sendiri yang mengerjakan website itu. Nah sekarang kita bisa bekerja sama dengan AI-nya. Jadi pengantin itu tinggal ketik di website, misalnya dia mau panggil paket di tempat A. Nah di situ akan muncul pop-up chat yang menginformasikan boleh ceritakan wedding dreamsnya Anda.
7: Oh.
14: Nah, jadi nanti diceritain misalnya saya pengen pakai baju ini nanti AI-nya akan bantu jawab berdasarkan database yang kita punya. Misalnya, oh Anda akan kita rekomendasikan ke hotel ini atau ke venue ini dengan kapasitas building seperti ini, baju yang digunakan bisa ke arah vendor ini. Anda tertarik boleh chat langsung WhatsApp admin.
7: Nah, oke, gitu. Itu menarik ya. Lebih simpel juga ya.
14: Lebih simpel. Jadi pengantin enggak repot lagi maksudnya
7: mau konsul langsung gimana
14: betul,
7: ya.
14: Betul, betul. Jadi ini sekarang sedang kita garap, bismillah ya, semoga semoga Allah mudahkan ya. Okay. Kita sedang bangun websitenya plus nanti saya mau bikin aplikasinya. Jadi ada aplikasinya yang memang kalau nanti pengantin biar mudah aksesnya lewat HP. Yeah. Dengan menurut aplikasinya, tapi masih panjang kalau itu. Tapi websitenya dulu yang penting.
7: Oke, baik. Tapi kalau kita lihat perkembangan sekarang juga, menurut Bang Deka sendiri nih, industri wedding ini ke depan akan semakin digital atau gimana nih?
14: Mungkin kalau secara publikasi pasti akan tetap terus digital ya. Tapi kalau untuk menjalankannya mungkin tetap akan konvensional ya. Karena ini kan fisik, sifatnya itu adalah jasa. Jasa itu yang akan bersinggungan langsung dengan manusia ke manusia. Jadi saya sangat yakin masih akan konvensionalnya masih akan bertahan. Karena kita gak bisa, apa ya, kalau menggunakan AI, itu hanya bisa mengabulkan mimpi. Tapi yang membangun mimpinya adalah orangnya.
7: Oke, jadi ada sentuhan personalnya
14: ada juga. Ada sentuhan personalnya tetap. Jadi kitalah yang membangun si mimpinya tadi. Gitu. Kita bekerja sama dengan atau kita menuangkan di teknologi, tapi kita tetap mengeksekusinya. Oh, ini cocoknya ke vendor ini. Oh, bunganya jelek kalau ini. Bagusnya bunganya ini gitu.
7: Oke, gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang memang gak bisa digantikan, oleh digital-digital seperti itu ya. Baik, Bang Deka, karena juga lintas waktu hampir menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih, harapan Bang Deka sendiri terhadap perkembangan industri wedding dan event organizer di Palembang ke depannya seperti apa? Dan jika ada nih pesan untuk generasi muda yang mau mulai bisnis WO atau IO di era digital saat ini.
14: Oke, bismillah ya, ini yang pasti tidak ada unsur menggurui, yang pasti ini kita berbagi, sama-sama belajar ya. Saya juga masih banyak belajar. Intinya kalau apa pesannya yang paling pertama, ini saya bagi dulu pesannya yang pertama untuk pengantin dulu. Pesan untuk pengantin, kalau seandainya suatu saat nanti pengen nikah, entah tahun ini tahun depan, PR pertamanya itu adalah pastikan track record dari pengantinnya. Track record dari wedding organizer-nya. Jadi pastikan track record dari wedding organizer-nya, kira-kira memang kamu yakin, silakan gunakan jasanya. Kalau kamu belum yakin, cari, ulik dulu. Jangan hanya mengacu pada angka. Karena banyak sekali yang menggunakan angka yang maaf, minim ya, tapi tidak sesuai dengan realita pada saat hari-hanya. Kedua, jangan percaya dengan WO yang banyak janji. Bukan jangan percaya, jangan cepat percaya dengan WO yang banyak janji. Karena kalau dia takutnya ya hari-hanya malah tidak terkabul janjinya gitu ya. Dengan harga miring tapi janjinya banyak. Gitu. Nah, yang terakhir untuk pengantin itu yang paling penting itu adalah tumbuhkan rasa percaya dengan wedding organizer-nya ketika kamu sudah di link agreement dengan si wedding organizer-nya. Biar apa? Biar rentang panjang pernikahan kalian, kalian memang benar-benar bisa berkonsultasi dengan baik. Sehingga wedding dreams-nya sampai setidaknya 80%-nya dari mimpinya kalian. Nah, kalau untuk Gen Z atau calon-calon atau pendengar RRI yang pengen buka WO ya, kalau saya yang paling penting itu adalah benahi dulu diri Anda. Ekspektasinya membuka WO untuk apa dulu? Kalau untuk nyari cuan, ya, sudah pasti orang bisnis kan pengen nyari cuan ya. Kalau memang niatnya pengen cari cuan, matengin dulu ilmunya, jangan nanti kepleset, jangan sampai kepleset, karena uang yang diolah itu tidak sedikit. Kedua, yang paling penting itu adalah jangan sampai baru pintar pegang HT langsung buka WO, baru bisa bikin rundown langsung buka WO, jangan. Tapi ada banyak hal, karena ada yang namanya dealing, ada yang namanya eksekusing. Jadi kita benar-benar harus bisa tahu dulu sistemnya. Ketika sistem sudah baik, baru kamu boleh untuk membuka wedding organizer. Karena membuka jasa bisnis jasa pernikahan ini adalah bukan bisnis yang main-main. Karena kalau kamu main-main, sama aja kamu memainkan pernikahannya orang. Momen satu kali seumur hidup, one way ticketnya seseorang. Jadi jangan pernah main-main untuk membuka jasa wedding organizer. Itu.
7: Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Deka. Siap. Luar biasa sekali ya informasi-informasi, insight-insightnya yang diberikan kepada pendengar Pro 1 RRI Palembang. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung. Bang Deka, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dan pendengar, itu dia tadi dialog ekonomi digital dengan tema kita yaitu transformasi digital bisnis wedding dan event organizer. Tadi kita sudah bersama dengan owner Deka Wedding and Event Organizer, ada Bang Deka. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung ya. Tetaplah bersama kami karena setelah ini kami masih akan menghadirkan Warta Berita Belajar Sumba.
12: Ekonomi digital.
13: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Ya, pemerintah Provinsi Lampung sebetulnya sudah melakukan beberapa kali rapat internal ya untuk mempersiapkan memasuki fase El Nino ini. Ada rapat-rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda Provinsi dengan mengundang OPD-OPD terkait. Ada spektrum di pertanian, perikanan, ternak.
3: Jadi kalau pemerintah daerah sebenarnya yang melihatnya dari sisi itu aja. Dari kesehatan masyarakat, kemudian program nasional jalan, kemudian para pelaku juga mereka tidak terganggu gitu. Jadi kita hanya memindahkan saja, bukan menyetop gitu.
4: Ada 5 yang kita berangkat, ada karena gagal ginjal, ada karena patah tulang, ada karena demensia, itu kira-kira yang memang sudah dalam aturan tidak bisa diberangkatkan.

Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Jumat 22 Mei 2026 yang berhasil diimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Nafla Naura Salsabila, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung mengintensifkan koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi dampak El Nino, salah satunya dengan melibatkan relawan Desa Tangguh Bencana atau Destana. Berikut laporan Indra Ahmad dari RRI Bandar Lampung.
1: Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD melakukan upaya antisipasi dini dampak negatif yang ditimbulkan dari fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, kepada RRI mengatakan, pemerintah Provinsi Lampung sudah beberapa kali melakukan rapat lintas sektor dalam menghadapi fase El Nino saat ini. Langkah antisipasi tersebut menurutnya dilakukan guna meminimalisir risiko bencana yang ditimbulkan selama musim kemarau tahun ini, seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air bersih di sejumlah wilayah. Wahyu Hidayat menjelaskan, untuk antisipasi dini potensi bencana musim kemarau, BPBD Provinsi Lampung juga telah mengintensifkan koordinasi bersama seluruh jajaran BPBD Kabupaten Kota di Provinsi Lampung.
2: Iya, pemerintah Provinsi Lampung sebetulnya sudah melakukan beberapa kali rapat internal ya untuk mempersiapkan memasuki fase El Nino ini. Ada rapat-rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda Provinsi dengan mengundang OPD-OPD terkait, ada spektrum di pertanian, perikanan, peternakan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan sektor lain ya, termasuk sosial. Nah, tetapi kita juga mewaspadai potensi ini juga terjadi di sisi urban ya, di sisi pemukiman masyarakat. Ini juga yang harus kita antisipasi. Sehingga kita, BPBD Provinsi Lampung, juga berkoordinasi menghubungi BPBD Kabupaten Kota Selampung untuk melakukan deteksi dini sebetulnya. Supaya titik apinya sebelum membesar sudah diketahui.
1: Di sisi lain, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto mengatakan, selain bencana alam, selama musim kemarau, masyarakat juga diharapkan dapat mengantisipasi serangan penyakit yang berpotensi menyerang kesehatan, seperti dehidrasi dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Untuk mengantisipasi serangan penyakit selama musim kemarau berlangsung, Rudi Haryanto menganjurkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.
3: Selain kebakaran dan lain, seperti faktor kesehatan juga harus bagi masyarakat harus secara bijak. Karena dengan suhu yang panas juga dehidrasi, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kalaupun harus beraktivitas di luar ruangan juga harus memperbanyak minum air mineral sehingga tidak menimbulkan dehidrasi bagi tubuh dan bisa menjaga kesehatan.
1: Diketahui berdasarkan prediksi BMKG Lampung, puncak musim kemarau akan melanda seluruh wilayah Lampung pada bulan Agustus hingga September mendatang. BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, BMKG memprediksi sejumlah kecamatan di Kerinci berpotensi terjadi hujan deras yang bisa berdampak terhadap banjir. Laporan Muhammad Desman, Sungai Penuh.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika meminta warga di Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci untuk selalu waspada terhadap curah hujan tinggi, khususnya di wilayah-wilayah yang berpotensi banjir. Sesuai dengan pengamatan BMKG dan Pertiparbo Kerinci, sepekan terakhir, hujan terjadi dengan intensitas yang sedang dan juga tinggi di beberapa kecamatan. Menurut Kepala BMKG Pertiparbo Kerinci Kurnia Ningsih, saat ini intensitas hujan cukup tinggi dan bisa saja berdampak terjadinya banjir dan juga longsor.
2: Jadi ketika di Kecamatan Sitinjau Laut lebat, maka di Kecamatan Air Hangat mungkin tidak begitu lebat. Namun pantauan kami dari beberapa alat pengukur curah hujan untuk wilayah Kerinci bagian tengah, mulai Sitinjau Laut hingga ke Danau Kerinci dan Gunung Raya, itu memang intensitas hujannya lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di daerah Hulu.
1: Oleh karena itu, BMKG memberikan pesan penting kepada warga di wilayah Kerinci dan juga Sungai Penuh untuk bisa mewaspadai dan siap siaga menghadapi bencana alam yang sering terjadi di musim penghujan.
2: Masyarakat maupun pemerintah daerah harus tetap mewaspadai terkait tingginya curah hujan yang masih akan mengguyur di wilayah Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh. Karena dampak yang diakibatkan oleh intensitas hujan itu bisa saja terjadi longsor, genangan-genangan air, maupun banjir-banjir dadakan pada memang daerah-daerah yang memang rawan longsor dan daerah-daerah cekungan maupun daerah-daerah dengan drainase yang tidak baik.
1: Selain warga, pemerintah daerah juga diminta untuk waspada dan mengambil langkah antisipatif. Muhammad Desman, RRI Sungai Penuh, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut Vox Pop warga dari RRI Sungai Liat terkait waspada cuaca ekstrim di wilayah Bangka Belitung.
1: Adanya bencana ekstrim yang kerap terjadi, tentunya kita sebagai warga sangat berharap ada langkah-langkah pencegahan dan kesigapan dari pihak terkait sebelum terjadinya bencana. Nah, sebagai warga tentunya kita ingin pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Seperti halnya untuk di daerah kita sendiri, banjir ini juga menjadi tanggung jawab bersama. Di satu sisi pemerintah juga tentunya harus memitigasi bencana ini dan sebagai warga kita juga harus sadar seperti tidak membuang sampah sembarangan.
2: Saya Ahmad dari Bangka Belitung. Kalau terkait cuaca sekarang susah diprediksi. Kadang hujan deras disertai angin kencang. Tiba-tiba datang, menurut saya masyarakat harus lebih waspada, terutama saat berpergian atau berada di dekat pohon besar.
3: Iya, akhir-akhir ini cuaca memang ekstrim ya. Hujannya juga, hujan ini serem lah ya, ada petir, terus angin kencang, nggak merata juga di rumah saya. Di sekolah anak saya nanti nggak hujan, di rumah saya padahal hujan lebat. Takutnya ada banjir, ada ini ya. Semoga pemerintah bisa mengantisipasi cuaca ekstrim ini ya. Kita kan masyarakat nggak bisa berbuat apa-apa.
4: Halo, saya Dede dari Bangka Belitung. Kalau menurut saya cuaca ekstrim sekarang makin sering terjadi. Selain waspada, masyarakat juga perlu menjaga lingkungan supaya risiko banjir dan pohon tumbang bisa berkurang.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung Timur meminta aktivitas lokalisasi meja goyang segera dipindahkan ke dalam kawasan izin usaha pertambangan PT Timah, terutama aktivitas yang berada di sekitar kawasan SPPG Mekarjaya, Kecamatan Manggar. Saya Prianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Kemudian yang kedua, kita harus mensukseskan kegiatan program nasional pasca presiden, yaitu
2: pemerintah Kabupaten Belitung Timur meminta aktivitas lokalisasi meja goyang segera dipindahkan ke dalam kawasan izin usaha pertambangan atau IUPT Timah, terutama aktivitas meja goyang yang berada di sekitar kawasan SPPG Mekarjaya, Kecamatan Manggar. Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar mengatakan penataan tersebut bukan untuk mematikan usaha masyarakat, melainkan agar aktivitas usaha dapat jalan dengan tertib, aman, dan tidak mengganggu lingkungan permukiman maupun juga program dari pemerintah. Menurutnya, pemerintah daerah melihat penataan tersebut sebagai langkah untuk menjaga kenyamanan masyarakat sekaligus memastikan program nasional dapat berjalan dengan baik tanpa terganggu aktivitas tambang rakyat.
1: Jadi kalau pemerintah daerah sebenarnya yang melihatnya dari sisi itu aja, dari kesehatan masyarakat, kemudian program nasional jalan, kemudian para pelaku juga mereka tidak terganggu gitu. Jadi kita hanya memindahkan saja, bukan menyetop gitu. Nah ini yang penting bagi kami di pemerintah daerah, mudah-mudahan ini ya kesepakatan lah. Karena kalau dari segi aturan ya artinya dari pihak APH juga mereka, kalaupun ini yang terpaksa harus kita lakukan, ya mereka siap untuk lakukan. Nah tapi kalau dapat kondisivitas daerah, perlulah kita jadi.
2: Sementara itu, Wasprot PT Timah TBK Wilayah Belitung Timur Okta Pramono mengatakan terkait aktivitas meja goyang yang berada di sekitar kawasan SPPG Mekarjaya, aktivitas tersebut merupakan milik perorangan dan tidak bekerja sama langsung dengan PT Timah. Meski demikian, pihaknya telah meminta sejumlah CV mitra PT Timah untuk segera melakukan pemindahan.
3: Nah, itu sebenarnya berada di luar IUP PT Timah. IUP PT Timah itu milik perorangan dan secara aturannya PT Timah tidak bekerja sama langsung dengan pemilik meja goyang tersebut. Tapi pemilik meja goyang tersebut, informasi itu terapresiasi dengan beberapa CV yang kemitraan PT Timah.
4: Iya.
3: Nah, dari PT Timah sudah melakukan himbauan kepada CP tersebut, beberapa CP tersebut, untuk menyampaikan kepada pemilik meja goyang tersebut untuk segera memindahkan itu.
2: Ia menyampaikan lebih lanjut bahwa saat ini terdapat 123 unit meja goyang yang terdata di wilayah Belitung Timur. Menurutnya, dari jumlah tersebut sebanyak 59 unit berada di kawasan IUP PT Timah, sementara 64 unit lainnya berada di luar kawasan IUP. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari SP Belitung kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan surat pencatatan ciptaan terhadap dua karya guru bahasa Lampung Kabupaten Waikanan. Pencatatan hak cipta tersebut menjadi bentuk perlindungan resmi negara terhadap karya literasi daerah yang dikembangkan untuk mendukung pelestarian bahasa dan budaya Lampung. Bayu Satria dari RRI SP Waikanan.
1: Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Suprianto, menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat memasuki musim pancaroba. Periode ini merupakan peralihan dari musim penghujan menuju musim kemarau yang kerap disertai cuaca ekstrim. Kepada RRI, dirinya mengatakan hujan deras, angin kencang, dan badai petir berpotensi terjadi secara tiba-tiba di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu berbagai ancaman bencana di lingkungan sekitar masyarakat. Ia menjelaskan kesiapsiagaan warga sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan. Ia meminta masyarakat tidak mengabaikan tanda-tanda perubahan cuaca yang terjadi. Ia juga menegaskan masyarakat harus aktif memantau perkembangan informasi cuaca dari instansi berwenang. Informasi tersebut penting sebagai langkah antisipasi dini terhadap potensi bencana.
2: Saat ini kita sedang proses peralihan menuju dari musim penghujan menuju musim kemarau. Tentunya pada periode ini biasanya disertai dengan perubahan cuaca secara ekstrim, sering terjadi hujan yang sangat lebat, angin, dan badai petir. Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Waikanan untuk meningkatkan kesiapsiagaannya, kewaspadaannya terhadap potensi ancaman yang ada di sekitar kita. Tentunya, masyarakat harus terus mengupdate perkembangan cuaca yang disampaikan oleh instansi berwenang seperti BMKG dan BPBD.
1: Lebih lanjutnya, peran keluarga dan lingkungan sekitar juga penting dalam menjaga keselamatan bersama. Kewaspadaan kolektif dinilai mampu mengurangi dampak kerugian akibat cuaca ekstrim. Masyarakat untuk segera melapor jika menemukan potensi bahaya di lingkungan masing-masing. Pelaporan ini dapat membantu petugas melakukan penanganan lebih cepat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia meninjau proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang yang telah mencapai progres 85%. Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang telah mencapai progres 85% dan ditargetkan rampung pada Oktober 2026. Fasilitas yang berada di kawasan Keramasan tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, bersama Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmadi Indra. Dalam peninjauan tersebut, proyek strategis nasional ini disebut menunjukkan progres yang signifikan. PSEL Palembang juga akan menjadi fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi insinerator pertama di Indonesia. Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra berharap PSEL Palembang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan sampah modern. Selain mengurangi sampah, proyek ini juga diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat melalui energi listrik dan penyerapan tenaga kerja.
2: Saya harap, kami harap bisa menjadi contoh di kota dan kabupaten tempat lain lah. Untuk Kota Palembang, mungkin kedepannya bisa memberikan manfaat yang besar bagi warga di Kota Palembang. Kalau saya salah, ini pelayanan sudah baik, untuk rencana pelayanan ke depan tentang sampah sudah baik sekali, sudah cukup baik.
1: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan bahwa berbagai masukan dari Ombudsman Republik Indonesia, mulai dari pengelolaan aroma sampah hingga pemberdayaan UMKM akan menjadi perhatian pemerintah Kota Palembang.
3: Beberapa catatan tadi sudah detail dijelaskan oleh manajemen IGP ya, dari persoalan bau, pemberdayaan UMKM, tenaga kerja, semua dipertanyakan semua. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh manajemen IGP. Banyak juga masukan, tadi hal yang paling kecil dipertanyakan semua oleh Ombudsman. Pokoknya pengkayaan masukan yang keren luar biasa buat pemerintah kota dan juga lewat IGP sendiri. Sudah 85 Pak ya, 85%.
1: Pemerintah Kota Palembang berkomitmen terus mengawal proyek ini agar selesai tepat waktu dan menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang. Erwin Partesa melaporkan.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Hingga akhir keberangkatan, 5 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Hingga akhir keberangkatan jemaah calon haji, sebanyak 5 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026. Kelima jemaah tersebut gagal berangkat dikarenakan faktor kesehatan, diantaranya dikarenakan gagal ginjal, patah tulang, hingga demensia. Dalam aturan, jemaah dengan kondisi tersebut tidak bisa diberangkatkan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab, mengatakan selain faktor kesehatan, kelima jemaah tersebut juga tidak dapat digantikan oleh calon jemaah lain karena proses penerbitan visa untuk gelombang kedua telah ditutup. Sementara untuk jemaah yang sempat ditunda keberangkatannya karena sakit, sudah diberangkatkan dengan melakukan pengisian kursi kosong dari kloter lain. Dari total seluruh 3.306 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi yang diberangkatkan pada musim haji tahun ini, hanya sebanyak 3.301 jemaah calon haji.
2: Ada 5 yang gagal berangkat, ada karena gagal ginjal, ada karena patah tulang, ada karena demensia, itu kira-kira yang memang sudah dalam aturan tidak bisa diberangkatkan. Jadi gini, untuk gelombang kedua ini kan sudah ditutup request visa atau penerbitan visa, kita tidak dapat diganti. Yang 5 itu sisanya, selebihnya sudah kita berangkatkan. Dari total keluar 3.301 yang bisa kita berangkatkan, dari 3.306.
1: Adapun kelima jemaah calon haji yang gagal berangkat, yakni Iramawati Siregar, Abdul Khatib Siregar asal Kota Jambi, Muhammad Ali asal Kabupaten Kerinci, Judi Zafar Idris asal Kabupaten Tebo, Mesca Klaula Farida asal Kabupaten Batanghari, serta Tumina Setu Abdullah asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, tingkatkan mutu pelayanan. Jajaran Polres Kaur diinstruksikan bekerja profesional dan humanis. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari RRI SP Bintuhan.
1: Kepolisian Resort Kaur terus melakukan pembenahan internal guna memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah hukum Kabupaten Kaur tetap kondusif. Langkah ini diwujudkan melalui penguatan komando penekanan standar pelayanan publik yang harus diterapkan oleh seluruh personil di jajaran Polres hingga Polsek. Dikatakan Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia dalam forum evaluasi berkala yang digelar bersama jajaran pejabat utama atau PJU dan para Kapolsek belum lama ini, pimpinan tertinggi Polres Kaur menggarisbawahi bahwa dinamika sosial di tengah masyarakat menuntut kesiapan institusi yang lebih adaptif. Setiap fungsi kepolisian diminta untuk mengedepankan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pola pendekatan dalam menjaga keamanan wilayah ini diarahkan pada tindakan yang tidak hanya tegas secara hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial kemasyarakatan. Hal ini dinilai krusial untuk membangun kedekatan emosional dan mengembalikan kepercayaan penuh publik terhadap kinerja aparat penegak hukum di daerah. Ditambahkan Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia, selain memberikan penekanan pada aspek moralitas dan performa anggota, pertemuan strategis tersebut turut membedah laporan capaian kinerja operasional sepanjang beberapa waktu terakhir, grafik potensi gangguan keamanan, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan rutin kepolisian di lapangan menjadi bahan kajian intensif tim pembina fungsi.
2: Selain melakukan evaluasi terhadap kegiatan capaian kinerja, gangguan Kamtibmas, serta pelaksanaan rutin kegiatan kepolisian, dalam forum ini juga dibahas sebagai upaya peningkatan publik, penguatan pengamanan wilayah, serta optimalisasi kegiatan preventif dan preemptif di tengah masyarakat.
1: Lebih lanjut, Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan dengan adanya evaluasi komprehensif ini juga melahirkan kesepakatan taktis mengenai penguatan pengamanan wilayah melalui optimalisasi kegiatan preventif dan preemptif. Jajaran satuan fungsi di lapangan diinstruksikan untuk lebih masif melakukan edukasi dini serta patroli dialogis guna mengantisipasi potensi tindak pidana sebelum berkembang menjadi gangguan nyata. Melalui instruksi langsung yang bersifat mengikat ini, Polres Kaur berkomitmen untuk mewujudkan kepolisian yang modern dan terpercaya di mata masyarakat bumi sasesijan. Upaya transformasi pelayanan ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman yang substansial sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga ketentraman lingkungan di wilayah hukum Polres Kaur. Tendu Saprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut wawancara reporter Sofia Haryanja bersama PLT Kepala BPBD Provinsi Bengkulu, Christian Hermansyah, STMSI, berkaitan dengan waspada cuaca ekstrim di sejumlah daerah. Berikut laporan selengkapnya.
1: Cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di wilayah Kota Bengkulu dengan hujan deras disertai angin kencang. Dan untuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk keselamatan bersama, tentunya Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu terus melakukan upaya-upaya preventif, proses mitigasi apabila terjadi waspada cuaca ekstrim di Provinsi Bengkulu. Bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak BPBD Provinsi Bengkulu? Berikut wawancara RRI dengan pelaksana tugas BPBD Provinsi Bengkulu, Christian, dan bagaimana himbauan BPBD kepada masyarakat agar dapat berupaya dan berusaha agar terhindar dari kebencanaan.
2: Baik, dari BPBD Provinsi Bengkulu, memang belum waktu 1 minggu ini, bahkan udah 2 minggu ini sangat ekstrim. Walaupun kondisi cuaca, kalaupun dari BMKG kita dalam keadaan normal, tapi normal kita Provinsi Bengkulu masih dikatakan ekstrim. Padahal itu sudah masuk, bentar lagi ke ini ya musim panas nih. Kalaupun puncaknya musim panas nanti ini Juli sampai Agustus 2026. Kalau terkait dengan keekstriman ini, kami sangat menghimbau kepada masyarakat, terutama terkait kalau seandainya ini terkait angin kencang, terus disertai hujan, nah ini sangat berhati-hati. Seperti biasa kita kalau di zona hijau ataupun di pepohonan, lebih baik kita menghindari dulu di zona-zona yang rentan daripada tumbangnya pohon. Yang kedua, minta pada masyarakat ini agar melaksanakan mitigasi atau kesiapsiagaan berupa mengantisipasi ini kalau memang nanti peti parit siri itu dibersihkan secara gotong royong, terus pohon-pohon yang rindang itu dipangkas. Salah satu ini adalah tindakan mitigasi untuk kita bersama. Kalau kena cuaca ini cukup ekstrim ini ya, kepada masyarakat juga terkait dengan kesehatan ini, peti flu, peti ispa, nah ini banyak-banyak menjaga kesehatan, bisa minum multivitamin atau bentuk-bentuk alami ya.
3: Tentunya kan ada langkah dan upaya untuk proses mitigasi. Ya. Nah, dari BPD Provinsi Bengkulu ini ada nggak upaya-upaya preventif yang sudah kita lakukan beberapa minggu dan beberapa bulan terakhir ini, Bang? Kemungkinan mungkin ada masyarakat yang tidak mengetahui proses mitigasinya seperti apa nih.
2: BPBD kepanjangan dari BNPB sudah ada terbentuk di kabupaten kota. Kita sudah berkoordinasi nih, Mas Sobi, baik dengan lintas sektor terkait di BP penanggulangan bencana. Artinya harus siaga apapun bentuknya. Seperti informasi kemarin ada sempat ada air naik ya, terus ada lagi pohon tumbang. Informasi kami sampaikan, apalagi nih posisi di ini sekarang kita lagi ngobrol pagi ini. Nah ini salah satu, tolong sampaikan kepada masyarakat bentuk-bentuk preventif. Kenapa? Pengurangan risiko bencana itu harus kita lakukan secara bersama dan harus ada kesadaran daripada seluruh masyarakat untuk mengantisipasi bencana di wilayah masing-masing.
3: Kita tahu ada beberapa spot-spot yang memang kalau misalnya terjadi kebencanaan, misalnya banjir, walaupun bobot hujannya tidak terlampau deras, apa yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat sendiri nih, Bang Kris?
2: Pertama, untuk masyarakat yang di aliran rumahnya ataupun tinggal di aliran sungai ataupun di bahu sungai, ini sudah berkali-kali ini kita sudah mengalami naiknya air ataupun banjir. Nanti kalau memang sudah ada tanda-tanda air akan menaik-naik, terus segera mengevakuasi secara mandiri ke tempat lebih tinggi. Sambil melihat di portal-portal seperti BMKG, BPBD Provinsi, Kabupaten, Kota, kami himbau dari BPBD Provinsi Bengkulu menghadapi cuaca ekstrim ini tidak boleh panik. Kedua, laksanakan mitigasi atau pencegahan dan kesiapsiagaan seperti pemangkasan pohon. Seperti malam tadi kita pantau itu cukup ini ya, ada berapa kabupaten yang ringan dan ada yang sedang, bakal ada yang lebat.
3: Kalau dari catatan BPBD Provinsi Bengkulu sendiri, Bang, beberapa minggu terakhir ini seperti apa kondisi dampak dari cuaca ekstrim sendiri, Bang?
2: Ada beberapa laporan di kami, ada kenaikan dari ada beberapa elevasi air di beberapa kabupaten dan ada dampak dari angin puting beliung ataupun angin kencang ya, sampai-sampai bisa merobohkan pohon, itu sudah ada terdata dengan kami.
1: Demikian pendengar, wawancara singkat kami bersama pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu Christian berkaitan dengan fenomena cuaca ekstrim dan himbauan yang telah disampaikan di dalam wawancara singkat.

0: Mendengar informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Saya Nova Naura dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri dan selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan.

pendengar punya ide cerita film pendek yang keren dan penuh makna? Nah, ini kesempatan buat kamu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali membuka Akfest 2026. Tahun ini ada beberapa kategori menarik, mulai dari ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga film pendek vertikal untuk kementerian atau lembaga. Temanya juga nggak kalah menarik, mengangkat 9 nilai anti korupsi, integritas, hingga kampanye anti korupsi lewat cerita kreatif. Yang bikin makin semangat, proposal terpilih berkesempatan mendapatkan dana produksi hingga 60 juta rupiah, workshop filmmaking, mentoring langsung bersama profesional, sampai hadiah dan penghargaan. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akfest Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akfest Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Jadi, buat kamu yang suka bikin film, menulis cerita, atau punya ide kreatif untuk menyuarakan semangat anti korupsi, jangan sampai kelewatan kesempatan ini ya. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, pendengar bisa mengunjungi Instagram @akfest.kpk atau website resmi akfest.com. Sekali lagi, cek informasinya di akfest.com dan media sosial @akfest.kpk.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang sore ini, tentunya kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Jadi bersama Ega Duyanti ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, nanti juga pada pukul 17 akan kami hadirkan Cek Fakta. Lalu pukul 17.30 seperti biasa kita juga akan dengarkan Lentera Hati dengan kisah teladan Islami. Sebelum nanti kita juga akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan Warta Berita Pro 3 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami juga akan menghadirkan lagu-lagu religi. Jadi pastikan Anda terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara dan juga hiburan ya, yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang sore ini.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda di kesempatan sore hari ini di hari Jumat 22 Mei 2026. Pendengar, beredar unggahan di TikTok yang mengklaim adanya program dana bantuan khusus pensiunan dengan periode pendaftaran 4 hingga 29 Mei 2026. Unggahan tersebut mengajak pensiunan untuk segera mendaftar melalui informasi yang beredar di media sosial.

0: program resmi pemerintah. Dan pendengar, dilansir dari komdigi.go.id, klaim tersebut tidaklah benar. Pihak PT Taspen melalui akun resmi Instagramnya menegaskan bahwa informasi di media sosial tidak selalu valid dan tentunya harus diverifikasi terlebih dahulu. Dan juga ya, Taspen menyampaikan bahwa informasi resmi hanya dapat diakses melalui situs www.taspen.co.id dan juga kanal media sosial resmi perusahaan. Jadi masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya pada tautan pendaftaran yang tidak berasal dari sumber resmi. Dan mendengar, penelusuran juga menunjukkan tidak ada program bantuan khusus pensiunan seperti yang diklaim oleh unggahan tersebut. Jadi informasi yang beredar merupakan modus penipuan yang mengatasnamakan lembaga resmi. Dan juga untuk pemerintah ya, saat ini mengatur hak pensiunan melalui regulasi resmi, bukan melalui pendaftaran acak di media sosial. Karena itu masyarakat diminta selalu berhati-hati terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Dengan demikian mendengar, klaim dana bantuan khusus pensiunan merupakan konten tiruan dan juga merupakan konten hoax. Jadi masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi PT Taspen sebelum mempercayainya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel. Berbicara langsung dengan orang terdekat atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
4: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan Lentera Hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama Anda Lentera Hati untuk menemani Anda di sore hari ini sebelum nantinya kita akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Lentera Hati yang kami pilih sore hari ini berjudul Kisah Tulaiha bin Huwailid, Nabi Palsu yang Bertaubat. Dikutip dari buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW oleh Kiai Haji Munawar Holil, Tulaiha bin Huwailid bin Naufal al-Asadi adalah seorang tokoh penting dari suku Bani Asad bin Huzaimah, salah satu suku besar di Jazirah Arab. Ia dikenal sebagai pemimpin yang berani, berpengaruh, dan memiliki kecakapan dalam peperangan sejak masa sebelum Islam menyebar luas. Pada awal penyebaran Islam, Tulaiha dan sukunya justru menjadi kaum muslimin. Ia terlibat langsung dalam beberapa pertempuran besar melawan pasukan Madinah, termasuk Perang Katan pada 626 Masehi dan Perang Khandaq pada 627 Masehi. Namun perubahan besar terjadi ketika Tulaiha akhirnya memeluk Islam pada 630 Masehi di hadapan Nabi Muhammad SAW. Keputusannya ini diikuti oleh banyak anggota sukunya, sehingga Bani Asad masuk ke dalam barisan umat Islam. Sayangnya, setelah wafatnya Rasulullah SAW, keimanan Tulaiha mulai goyah. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia mengaku sebagai nabi dan memimpin gerakan murtad di antara kaumnya pada 631 Masehi. Popularitas Tulaiha meningkat karena kabar bahwa dirinya kebal terhadap senjata. Konon ia pernah ditebas pedang namun tidak terluka, sehingga sebagian orang menganggapnya memiliki kekuatan goib dan membelot dari pasukan muslim untuk mengikutinya. Ketika peristiwa perang Buzaka pecah di timur laut Madinah, Khalid bin Walid memimpin pasukan Islam untuk memerangi pasukan Tulaiha. Sebelum perang, dua sahabat Nabi, Ukasyah bin Mihsan dan Sabit bin Akram, dikirim sebagai mata-mata, tetapi kemudian terbunuh oleh Tulaiha dan sekutunya Salamah. Dalam pertempuran besar itu, pasukan Tulaiha akhirnya tidak mampu menandingi kekuatan pasukan Islam. Khalid bin Walid berhasil mengalahkannya, dan Tulaiha pun melarikan diri ke wilayah Syam untuk menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Muslim. Beberapa tahun kemudian, Tulaiha menyesali perbuatannya dan kembali memeluk Islam secara tulus pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, sekitar tahun 634 Masehi. Ia bahkan menunaikan ibadah haji sebagai bentuk penyesalan dan juga pembuktian atas keimanannya yang baru. Ketika Umar bertemu dengannya, khalifah itu menegur Tulaiha atas pembunuhan dua sahabat Nabi di masa lalu. Umar juga mengakui perubahan besar dalam diri Tulaiha setelah ia benar-benar bertobat dan menjadi seorang muslim yang taat. Sejak saat itu, Tulaiha dikenal sebagai pejuang Islam yang gagah berani. Ia berpartisipasi dalam beberapa pertempuran besar, termasuk dalam Perang Qadisiyah. Keberanian dan pengorbanannya menghapus dosa-dosa masa lalunya dan menjadikannya salah satu prajurit Islam yang dikenang dalam sejarah. Wallahu a'lam. Demikian pendengar Lentera Hati, kisah Tulaiha bin Huwailid, Nabi palsu yang bertobat, yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Dalam Islam, keadilan bukan hanya nilai, tapi juga perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan." Ini menunjukkan bahwa adil adalah fondasi dalam setiap aspek kehidupan, baik kepada diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Adil tidak berarti semua orang mendapat hal yang sama, tetapi setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan agung dalam bersikap adil. Bahkan terhadap musuhnya, beliau tidak pernah zalim. Ketika memutuskan perkara, beliau tidak memihak karena status atau kedekatan, tapi berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Sikap adil harus dimulai dari hal-hal kecil. Bersikap adil kepada anak-anak, tidak membeda-bedakan teman, hingga adil dalam menilai orang lain. Allah mencintai hambanya yang adil karena keadilan membawa kedamaian. Sedangkan ketidakadilan menumbuhkan kebencian dan kehancuran. Sebagai muslim, kita dituntut untuk menjadikan keadilan sebagai prinsip dalam bertindak, berpikir, dan berkata. Karena hanya dengan keadilan, kita bisa menciptakan kehidupan yang diberkahi dan diridhoi Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah. Surat An-Nisa ayat 135.

Baik pendengar, sejenak kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 45 sampai 53 dan akan dibaca

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami segenap keluarga besar RRI mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduhannya. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku? Atau, apakah ini sudah takdirku? Dalam Islam, takdir adalah ketetapan Allah yang telah tertulis sejak sebelum manusia diciptakan. Namun, penting untuk dipahami, takdir bukan alasan untuk menyerah, melainkan dorongan untuk terus berusaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah." Hadis riwayat Muslim. Artinya, kita diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha sebaik mungkin. Tapi setelah itu, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Inilah makna tawakal yang sebenarnya. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, jangan langsung menyalahkan takdir. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita kesabaran, keteguhan, atau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Jadi, mari jalani hidup ini dengan semangat berikhtiar, hati yang lapang, dan keyakinan penuh bahwa apapun takdir Allah, itulah yang terbaik bagi kita.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar RI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
2: Sanggar Sastra. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang sore ini, berbagai informasi dan hiburan akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Dan pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang menyampaikan potensi anomali cuaca dapat memicu kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan. Jadi menurutnya, pola perubahan iklim saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan dengan masa lalu, di mana musim hujan dan kemarau tak lagi dapat diperkirakan dengan jelas. Dan Deru menjelaskan ya bahwa kondisi anomali cuaca yang terjadi harus diwaspadai mengingat potensi El Nino yang dapat terjadi pada tahun ini. Berdasarkan pengalaman menghadapi El Nino, beberapa kejadian karhutlah sempat menyebabkan kabut asap hingga ke negara lain. Dan juga Herman Deru menilai ya sebagian besar karhutlah ini sendiri dipicu oleh kelalaian manusia saat membuka lahan maupun beraktivitas di kawasan hutan. Karena itu ia mengimbau masyarakat menjaga ekosistem alam terutama lahan gambut dan juga hutan. Jadi Herman Deru menilai ya perkembangan teknologi konstruksi saat ini turut membantu menekan penggunaan kayu dalam pembangunan. Kehadiran material alternatif seperti baja ringan, kusen aluminium dan lainnya dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap hasil hutan. Dan pendengar ya, kami informasikan juga nanti berbagai informasi lainnya juga akan kami hadirkan melalui Warta Berita bersama Programa 3 RRI. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, di antaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%, 5% kan sebetulnya jauh. Dan di samping itu fundamental akhirnya bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan Gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14.27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator

0: Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
1: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL yang meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
1: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardedi mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
3: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending. Yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
1: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardedi lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
4: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
5: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor.

0: Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAC yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
1: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
2: ya, apa? Harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam ANKEK dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
1: Ya, terima kasih Pak.
0: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
3: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
0: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
5: PGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
6: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
5: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya, percaya begitu saja.
6: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
7: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seferida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungannya itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jokowi.
6: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
8: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
9: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
8: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
10: Prinsipnya memang kami ini ya di sini dalam kolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan dari BNI, terus itu cek gula darah, cek mobilitas, BKT, bahkan yang paling baru di sini adalah HPV ya.
8: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
11: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
8: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
4: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
12: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
13: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
14: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang

0: termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
1: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Thank you very much, Your Excellency.
3: Kita menuju informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
4: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, nanti kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
3: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia.

0: dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
2: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
3: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau.

Zaitun Kota Mekah dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Palembang sore ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia bersama kami. Setelah ini masih akan ada rangkaian Palembang malam ini bersama dengan rekan kami Nadiar. Saya Gaduyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alia, sini nak. Ada yang ingin ibu bicarakan.
1: Tentang apa lagi sih, Bu? Jangan bilang soal perjodohan itu lagi ya.
0: Ibu tahu, kamu belum kenal Nino dengan baik. Tapi percayalah, Nino itu pasangan yang tepat, nak. Ayahmu tidak mungkin salah memilih pasangan untukmu. Apalagi ayah Nino sahabat lamanya.
1: Bagaimana mungkin Alia menikah dengan orang yang bahkan Alia tidak suka, Bu?
0: Cinta itu bisa tumbuh seiring berjalannya waktu, Alia. Cobalah kamu buka hatimu dulu.
1: Ini hidup Alia, Bu. Alia tidak menerima perjodohan ini. Alia bukan ibu yang dulu menerima dijodohkan dengan ayah.
0: Ibu tahu zaman sudah berubah, nak. Tapi ayah tidak mungkin salah. Ibu hanya ingin mewujudkan pesan terakhir ayah sebelum meninggal.
1: Tapi, Bu, Alia ingin menikah dengan laki-laki yang Alia cinta, bukan dengan Nino.

0: ibu lebih peduli dengan perasaan orang lain ketimbang perasaan anak ibu sendiri. Alia ini anak ibu satu-satunya loh.
1: Bukan ibu tidak peduli, nak. Justru karena kamu anak satu-satunya ibu. Ibu tidak mau kamu salah pilih pendamping hidup. Begitu juga dengan almarhum ayahmu. Dia pasti ingin melihat anak perempuan satu-satunya hidup bahagia.
0: Tapi, Bu, Nino terlalu tua. Usia Alia dan Nino bahkan beda 8 tahun.
1: Alia, setidaknya cobalah berikan waktu sebentar untuk mengenal Nino.

0: mau minum apa?
1: Terserah.
0: Kalau es cappuccino gimana?
1: Terserah.
0: Kok terserah? Kan di menu tidak ada namanya minuman terserah, Alia.
1: Bodoh amat. Kamu tidak perlu sok-sok baik deh sama aku.
0: Kan aku cuma nanya, kamu minum apa?
1: Sudahlah, mending antar aku pulang sekarang, jangan buang-buang waktuku.
0: Kok mau pulang? Kita kan baru datang, belum juga pesan makan dan minum.
1: Lagian aku juga masih kenyang kok.
0: Astaga Alia, kamu lagi diet ya?
1: Kenapa sih nih orang bikin bad mood saja?
0: Halo Alia.
1: Apaan sih? Jangan sok tahu deh. Aku bukan diet, tapi masih kenyang aja.
0: Kok kamu tega sih Al? Butuh perjalanan jauh loh buat aku ketemu kamu. Lagian, dari tadi aku belum makan. Kalau aku pingsan di sini, siapa nanti yang anterin kamu pulang?
1: Sudahlah, tidak perlu basa-basi Nino. Kalau mau jujur, aku tuh tidak suka dengan perjodohan ini.
0: Oke, aku tahu kamu tidak suka dijodohkan. Tapi kalau boleh, aku ingin kita coba saling kenal dulu ya, boleh kan?
1: Kalau bukan karena wasiat ayah, aku tidak mungkin ada di sini bersama kamu. Lagian, kamu juga tidak perlu pura-pura baik. Aku tahu kamu pasti juga dipaksa kan?
0: Aku memang dijodohkan, tapi bukan berarti aku terpaksa Alia. Bukankah kita tidak pernah tahu rencana dan takdir Tuhan ke depan?

0: Al, aku berangkat kerja dulu ya. Jangan lupa makan. Sarapannya sudah aku buatkan. Dimakan ya.
1: Kamu tidak perlu repot-repot buat sarapan untukku, Nino. Aku kan sudah bilang, pernikahan kita ini cuma formalitas. Kita jalani kehidupan kita masing-masing.
0: Jangan terlalu membenci, Al. Ya sudah, aku berangkat ya. Kalau ada apa-apa, kabarin aku. I love you.
1: Oke.

0: makan dulu.
1: Nanti saja.
0: Astaga Alia, badanmu masih panas. Kita ke dokter ya, periksa.
1: Aku baik-baik aja Nino. Kamu urus saja urusanmu, tidak perlu mengkhawatirkan aku.
0: Mana mungkin aku tidak khawatir. Kamu kan istriku Alia. Walau kamu belum bisa menerima pernikahan ini, kamu tetap tanggung jawabku.
1: Kenapa sih kamu selalu baik? Padahal sikapku tidak pernah baik.
0: Yang terpenting sekarang itu kesehatanmu Alia. Semalam kamu demam, gelisah, dan tidak tidur tenang. Kamu yakin kamu baik-baik saja?
1: Kamu tahu?
0: Kamu lagi sakit, mana mungkin aku bisa tidur.
1: Jadi, kamu jagain aku semalaman?
0: Iya, aku jagain kamu karena aku khawatir sama kamu.

0: Kasihan temanmu ini tidak terurus, nak. Kalau sudah baikan, jangan lupa siram bunga-bunga ini setiap hari ya.
1: Ibu, kenapa sih Nino itu selalu baik? Selama aku sakit, dia selalu perhatian, masakin aku bubur, bahkan jagain aku semalaman.
0: Kan sudah ibu bilang, Nino itu laki-laki yang baik.

0: Padahal sikap Alia selalu tidak baik selama kita menikah, Bu. Tapi dia selalu sabar menghadapi tingkah Alia.
1: Alia, kamu jangan seperti itu, Nak. Biar bagaimanapun, Nino adalah suamimu. Kamu harus hargai juga segala perjuangannya. Kamu harus hormati juga dia sebagai kepala keluarga.
0: Iya, Bu. Alia tahu Alia salah. Alia terlalu kekanak-kanakan.
1: Tapi, Ibu perhatikan. Sepertinya kamu juga mulai berubah setelah melihat ketulusan hati Nino, kan?
0: Entahlah, Bu. Alia tidak mengerti dengan perasaan ini.
1: Sebenarnya, sejak awal Nino sudah menyukaimu, Nak. Dia berjanji akan membuatmu jatuh cinta padanya. Apapun akan dia lakukan untuk meluluhkan hatimu dan membuat kamu bahagia.
0: Kenapa Ibu tidak pernah cerita?
1: Karena Ibu tahu, suatu saat hatimu yang keras itu pasti akan luluh juga. Karena terkadang cinta itu tidak hadir di awal cerita, tapi ia akan tumbuh perlahan bersama waktu dan ketulusan. Ya, seperti Ibu dan Ayah dulu, kami tidak saling jatuh cinta, tapi saling memilih untuk bertumbuh dalam cinta.

0: Terima kasih pendengar, Anda selalu setia memonitor siaran kita di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja berakhir sandiwara radio berjudul Risalah Hati, persembahan RRI Fak-Fak. Dan selanjutnya kita akan bersama di acara Obrolan Komunitas.
1: Segera Anda dengarkan Obrolan Komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Berger, apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap monitor siaran kita di Pro 1 RRI Palembang. Kali informasi dan inspirasi. Berger, obrol komoditas malam hari ini sedikit berbeda dengan hari-hari biasa karena saya kedatangan 3 narasumber yang luar biasa malam hari ini, yaitu dari orang-orang yang memang dekat dengan dunia kesehatan, apalagi untuk Anda yang selalu monitor siaran kita Pro 1 di FM 9.4 MHz. Hari ini peringat 22 Mei 2026, kita memperingati namanya Hari Preeklampsia Day. Nah, tema inilah yang akan kita bahas dengan 3 narasumber kita. So, dengan tema kita adalah World Preeklampsia Day, Check Now and Share. Wah, keren banget nih judulnya ya. Dari judulnya udah keren banget, dan narasumbernya apalagi. Kita langsung saja kita kenalan satu-satu narasumber kita malam hari ini yang sudah berkenan hadir di tengah kesibukan beliau bertiga ke studio Pro 1 RRI Palembang. Kita kenal yang pertama dulu karena satu-satunya laki-laki yang diapit oleh perempuan cantik. Jadi kita kenal langsung dengan Dr. Abraham Martadiansah, SPOG, subspesialis kedokteran feto maternal. Dia itu adalah konsultan feto maternal dan ketua HKPM Cabang Palembang. Assalamualaikum dokter, apa kabar?
1: Waalaikumsalam. Dia.
0: Iya, apa kabarnya dokter? Sehat?
1: Sehat, kabar baik.
0: Iya, ini minta waktunya malam hari ini ya. Siap, untuk mendengar kita, luar biasa waktunya dong. Gimana aktivitas hari ini, lancar aja dokter?
1: Lancar.
0: Semuanya berjalan sesuai ya dengan apa yang kita harapkan. Oke, yang kedua sebelah kirinya dokter Abraham ada dokter Ariani Aziz, SPOG, subspesialis kedokteran feto maternal Mars, konsultan feto maternal dan wakil ketua 3 ID Cabang Palembang. Assalamualaikum Mbak Ariani, apa kabar?
2: Baik Mbak Nania.
0: Alhamdulillah kita jumpa hari ini ya.
2: Setelah berwa Ria.
0: Kemarin kita sibuk gitu ya. Luar biasa malam yang penuh kenangan ya, pasti nanti kita akan kenang selamanya nih Mbak Ariani ya. Oke, sehat aja Mbak?
2: Alhamdulillah.
0: Semuanya sehat. Lancar juga hari ini?
2: Amin, ya lancar.
0: Lancar, aktivitas juga sesuai dengan agenda kerja hari ini yang pasti. Baik, nah satu lagi narasumber kita yang mungkin muda ya diantara keduanya. Iya. Dr. Siva Alkab, SPOG, subspesialis kedokteran feto maternal Mars dan konsultan juga feto maternal. Assalamualaikum Dr. Siva.
3: Waalaikumsalam Mbak Nadia.
0: Iya, apa kabar?
3: Baik.
0: Jumpa yang keberapa kita ya?
3: Udah sering juga ya.
0: Udah sering ya. Alhamdulillah, terima kasih lo udah ke studio Pro 1 buat ketiga narasumber kita. Tema kita pendengar malam hari ini adalah peringatan Hari Preeklampsia Day atau World Preeklampsia Day, Check Now and Share. Nah, kita langsung ke ketuanya dulu nih, Dr. Abraham ya. Ya, kita ingin tahu kenapa sih ini diperingati setiap tanggal 22 Mei? Mungkin ada sejarahnya di balik itu, Dok. Ya. Atau mungkin nanti menambahkan Dr. Ariani dan Dr. Siva. Baik, kita ingin tahu dulu nih, mungkin ada sedikit kelumit di balik peringatan hari ini, ya.
1: Baik, makasih Mbak Nadia. Jadi, kenapa sih ini menjadi penting ya? Mm-mm. Jadi karena preeklampsi ini dari dulu Mbak itu selalu masuk top 3.
0: Top ketiga
1: terbesar penyebab kematian maternal ya. Jadi dari dulu tuh 1-2 tuh selalu gantian tuh antara perdarahan dengan preeklampsi. Ya, dengan darah tinggi dalam kehamilan. Angka kejadiannya global di dunia itu 8-10%. Sedangkan di kita, karena saya bertugas di rumah sakit tersier, angka kejadiannya itu sampai 33-37% dalam 5 tahun terakhir. Jadi 1 dari 3 pasien yang datang ke rumah sakit umum itu adalah pasien preeklampsi. Nah, oleh karena itulah, dengan angka kejadian yang tinggi ini, kemudian morbiditas atau angka kesakitan dan kematian yang juga tinggi, maka ini penting untuk kita lakukan peringatan setiap
0: jadi,
1: tahun.
0: Setiap tahun, dan memang dipilih tanggal 22 Mei ya dok ya. Baik, kemudian kita ke Dr. Aryani dulu nih. Nah, ini mungkin Dr. Aryani juga punya sedikit data nih tentang kasus-kasus ini. Bisa diceritakan dulu nih, menambah ke Dr. Abraham ya.
2: Ya, Mbak Dandiar, jadi kalau di Indonesia, konsensus 2024 ya dari Vito Maternal mengatakan bahwa penyebab angka kematian ibu di Indonesia itu yang tertinggi adalah hipertensi dalam kehamilan, dalam hal ini adalah preeklamsi, seperti itu ya. Nah, jadi dari kenyataan tersebut tentu angka kematian ibu di Indonesia itu baiknya turun dong ya. Nah, turun. Bagaimana? Jadi cara dokter untuk menangani hal tersebut tidak cukup dengan dokternya saja. Jadi bagaimana kita meningkatkan kesadaran masyarakat,
0: edukasi
2: untuk tahu bahwa preeklamsi itu tidak baik. Ya, adalah kondisi yang tidak baik dalam kehamilan. Jadi salah satunya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat. Jadi peringatan hari preeklamsi sedunia, artinya kita salah satunya adalah meningkatkan keingintahuan masyarakat, memberitahu, mengedukasi lah,
0: edukasi,
2: seperti itu ya. Zaman sekarang kan banyak sekali media sosial yang memang bisa langsung dan tepat sasaran untuk masyarakat tahu sampai ke ujung manapun ya. Nah, jadi dalam rangka itu juga kita bertemu malam ini.
0: Sangat begitu. Penting sekali. Baik, kita ke Dr. Siva. Dr. Siva, sejauh ini kasus-kasus preeklamsia dia ini apakah banyak di Palembang atau menyeluruh seluruh Indonesia gitu?
3: Iya. Terima kasih Mbak Nadiar. Seperti tadi udah disampaikan sama Dr. Abraham ya, kalau untuk prevalensi global ataupun di Indonesia mungkin hampir sama ya, rata-rata
0: seluruhnya
3: mungkin
0: ya,
3: sekitar 10-15%. Namun memang pada rumah sakit rujukan ya, seperti di RSMH atau di rumah sakit Siti Fatimah itu memang angkanya jadi lebih tinggi, karena kan memang rujukan gitu. Jadi sekitar 30% ya Kak ya. Itu jadi cukup tinggi sekali. Dan sayangnya juga preeklamsi ini banyak terjadi pada ibu-ibu hamil yang beresiko tinggi memang. Dan biasanya mereka tidak sadar sampai dengan gejala preeklamsia itu muncul. Jadi seringkali belum atau tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya, jadi mereka tidak tahu dan tidak tahu kapan harus memeriksakan diri. Makanya dengan World Preeclampsia Day ini kita meningkatkan awareness untuk deteksi dini dan screening begitu. Makanya check, know, and share, seperti itu slogannya.
0: Baik, nah balik ke Dr. Siva lagi nih. Kalau gejala-gejala awal tuh apa sih dok?
3: Gejala awal preeklamsia ya?
0: Dari ibu hamil sendiri.
3: Justru gejala akhir yang kelihatan gejala. Jadi di awal kadang-kadang tidak disadari karena biasanya tanpa gejala. Jadi ketika sudah terjadi gejala, biasanya itu sudah akhir ya gitu. Jadi mungkin sudah ada sakit kepala hebat atau pandangan mata kabur, nyeri ulu hati seperti itu ya, atau kaki bengkak mungkin di seluruh badan, sesak nafas. Nah, itu justru adalah fase akhir dari preeklamsi itu sendiri. Sedangkan di awal mungkin kenaikan desakan darah atau kenaikan tekanan darah itu hampir tidak bergejala, makanya seringkali tidak disadari.
0: Tidak disadari oleh ibu hamil itu ya. Apakah ini berkaitan dengan usia juga enggak, Dok?
3: Iya betul.
0: Usia kehamilan atau
3: salah
0: usia?
3: Satu faktor resiko itu adalah usia kehamilan di atas 35 tahun.
0: Di atas 35
3: itu jadi faktor
0: tahun.
3: Resiko, betul.
0: Kita kembali ke ketua nih. Dokter, siap, ini sejak kapan sih dibentuknya HKFM ini?
1: Jadi HKFM itu sejarahnya pertama kali tahun, kalau nggak salah tahun 2001. Jadi ada 5 yang membentuknya ya. Dan kelimanya sudah meninggal ya, Prof. Haryono di Surabaya.
0: Dirinya ya?
1: Ya, kemudian Prof. Gulardi dari Jakarta. Kemudian siapa Mbak yang dari Bali, lupa saya, dari Bandung.
2: Prof. Hidayat masih?
1: Prof. Hidayat, ya Prof. Hidayat. Nah, itu salah satunya.
0: Sampai sejauh ini dari HKFM PM sendiri gimana nih Dr. Abraham untuk edukasi ke masyarakat tentang preeklamsia ini?
1: Jadi ini sudah jalan dari, kita bisa melalui pertama dari media sosial ya, yang paling gampang sana kan. Kita sudah share melalui Instagram, melalui TikTok, melalui Street ya, X ya, kemudian video-video edukasi ya, kemudian kita juga sudah melakukan berbagai seminar, ya, kemudian webinar, seminar awam, kemudian kita juga untuk tenaga medisnya sudah mengadakan berbagai pelatihan ya. Nah yang sekarang yang gawian, kalau kita bilang gawian besar HKFM sekarang itu sekarang membuat panduan nasional PNPK hipertensi dalam kehamilan. Mungkin nanti pada saat bulan Juli, saya kebetulan ditunjuk sebagai sekretaris PNPK nasional, itu akan launching pada saat pertemuan ilmiah tahunan POGI nanti di Jakarta.
0: Baik, ya. Kemudian ke Dr. Aryani. Nah, peringatan ini kan hari ini ya 22 Mei. Kalau boleh tahu apa aja sudah dilakukan gitu.
2: Iya, kalau di Palembang sudah cukup banyak yang kita lakukan. Salah satunya ya siaran kita ini.
0: Iya, betul.
2: Kemarin Senin kemarin juga ada live by phone-nya kita
0: Di Perumba juga.
2: Kemudian ada edukasi kesehatan di RSMH, kemudian ada juga masuk di Tribun Sumsel ya,
0: alhamdulillah media
2: Dan masing-masing kita di rumah, di tempat kerja kita masing-masing juga melakukan mungkin Instagram ada beberapa dan dari kita dan mungkin nanti ada siaran di TVRI mungkin.
0: Iya, jadi edukasinya sangat gencar ya.
2: Dan satu lagi saya mau tambahkan bahwa preeklamsi D ini, buat preeklamsi D ini dipusatkan di Makassar.
0: Di Makassar.
2: Nanti pada tanggal 24 hari Minggu jadi di situ ada jalan santai, kemudian ibu-ibu mendapatkan penyuluhan kesehatan, kemudian pemeriksaan seperti itu pada saat itu, dan tentu saja masyarakat sekitarnya juga mendapatkan kalau nggak salah pelayanan laboratorium seperti itu. Baik. Jadi dipusatkan, jadi seluruh Indonesia, jadi ada beberapa wakil-wakil kita di sana untuk nanti merayakan World Preeclampsia Day di Makassar.
0: Jadi bulan Mei ini benar-benar bersejarah lah ya untuk yang namanya berkaitan dengan preeclampsia.
2: Ya, tentu saja HKMM menggalakkan ya peringatan-peringatan ini karena memang salah satunya untuk masyarakat tahu.
0: Iya.
2: Salah satunya What the Fact di kemarin untuk kelainan kongenital misalnya dan hari ini untuk preeklamsi. Demikian.
0: Baik. Pendengar silakan yang bergabung, ini ada 3 narasumber kita, ada waktu yang sangat luar biasa. Anda bisa bertanya langsung di line telepon 369927 atau like komentar di kanal YouTube kita di Pro1 RRI Palembang. Silakan yang mau kasih like dan pertanyaan lewat kanal YouTube, kita buka dari sekarang di kanal YouTube kita di Pro1 RRI Palembang. Baik, 3 narasumber kita, izin kita break sebentar hanya 1 menit, nanti kita balik lagi ke siaran kita hingga pukul 21 nanti. Baik pendengar, kita akan kembali obrolan komunitas setelah informasi yang satu ini.
4: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Kesehatan merupakan investasi terbaik untuk masa depan. Investasi kesehatan bukan hanya tentang menjaga tubuh tetap bugar, tapi juga memastikan kualitas hidup kita tetap oke di masa depan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, gaya hidup sehat itu bisa mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung hingga 80%. Langkah pertama dalam investasi kesehatan adalah rutin cek kesehatan. Studi di The Journal of the American Medical Association menunjukkan bahwa deteksi dini penyakit bisa meningkatkan peluang kesembuhan hingga 90%. Selain itu, sangat penting untuk mengatur pola makan seimbang dan rutin olahraga. Menurut WHO, aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu bisa mengurangi resiko penyakit tidak menular secara signifikan. Investasi kesehatan juga mencakup aspek mental. Menjaga kesehatan mental dengan relaksasi, meditasi, dan dukungan sosial yang kuat, ini bisa meningkatkan kualitas hidup. Berdasarkan laporan American Psychological Association, orang yang punya kesehatan mental yang baik itu cenderung punya umur lebih panjang dan produktivitasnya lebih tinggi. Jadi, mari kita mulai berinvestasi dalam kesehatan kita dari sekarang. Dengan begitu, kita tidak hanya menyiapkan masa depan yang lebih cerah, tetapi juga menikmati setiap momen dengan penuh kebahagiaan dan vitalitas. Ingat, tubuh dan pikiran yang sehat adalah aset terbesar yang kita punya.

0: Pendengar, kita lanjutkan kembali perjalanan waktu kita di Obrong Komunitas. Dengan tema hari ini adalah peringatan Preeclampsia Day dengan tema kita Check Now and Share. Bersama tiga narasumber kita di studio Prosatu RRI Palembang. Yang mau tanya-tanya silahkan kita buka line telepon. Sangat penting sekali ini ada waktu yang sangat momen yang bisa digunakan bertanya langsung dengan tiga narasumber kita di 369977. Kita kembali ke Dr. Siva dulu ya. Ini kan penting ya untuk Check Now and Share gitu. Nah kalau sudah tahu, ini pasti akan merasa bahwa diri kita itu ada yang perlu diperbaiki, katakanlah. Nah, ini sebelum terlambat, deteksi dirinya seperti apa nih Dokter Siva?
1: Ya. Oke, makasih Mbak Nadiar. Ya. Jadi memang preeklamsi ini sekarang lagi digalakan untuk deteksi dini ya. Sebenarnya di program pemerintah di buku KIA, buku pink ya kalau ibu-ibu biasa pegang gitu.
0: Iya, di posyandu ya.
1: Betul, itu sudah ada kerangka untuk deteksi dini. Yang pertama dari riwayat nih Mbak Nadiar. Jadi ada resiko tinggi, ada resiko sedang gitu, bisa dilihat ya. Yang resiko tinggi itu yang warna merah tuh.
0: Yang warna merah ya.
1: Betul, okay. Contohnya tuh riwayat hipertensi kronis atau riwayat preeklamsi sebelumnya tuh. Jadi kalau sebelumnya ibu hamil itu sudah ada riwayat preeklamsi itu menjadi resiko tinggi. Atau memang ibu hamilnya punya riwayat penyakit lain seperti penyakit autoimun, SLE, begitu diabetes, itu merupakan resiko tinggi. Terus ada juga yang resiko sedang nih Mbak, seperti yang tadi dijelasin ya, usia lebih dari 35 tahun atau mungkin ada riwayat obesitas, ada riwayat preeklamsi pada keluarga begitu. Nah, itu salah beberapa di antara faktor resiko sedang gitu. Nah, kalau memang ada faktor resiko tadi, kemudian harus diperiksakan juga tekanan darahnya ke puskesmas, posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat ya. Baik. Nanti diperiksa kalau tekanan darah rata-ratanya itu di atas 90, maka sudah masuk dalam kriteria resiko tinggi. Nanti seharusnya dirujuk ke pusat pelayanan kesehatan rujukan untuk mendapatkan tata laksana yang adekuat begitu ya.
0: Baik, balik kita ke Dokter Abram dulu nih. Kemudian tadi kita udah ke Dokter Siva. Kalau untuk masyarakat kan ini agak sedikit bisa dikatakan untuk mengetahui kesehatan diri itu, apalagi kalau mau cek total seluruh tubuh ini kadang-kadang ada kata malas sedikit gitu ya. Nah ini bagaimana sih supaya ibu hamil itu punya motivasi untuk dari awal kehamilan sampai nanti melahirkan itu jauh dari namanya kena yang preeklamsi dia ini. Oh, silakan dok.
2: Oke, ya. Terima kasih Pak Nadiar ya. Jadi yang tadi dikatakan oleh Dr. Siva sederhana sekali sebenarnya untuk mengenali apakah dia berisiko atau tidak atau untuk darah tinggi dalam kehamilannya. Ya. Cukup tadi kenali apakah dia memiliki kriteria faktor risiko sedang, dua kriteria faktor risiko sedang, atau satu faktor risiko tinggi. Maka dia sudah termasuk untuk berisiko preeklampsia. Yang kemudian periksa tekanan darah. Tekanan darah kan mudah sekali bisa ke bidan terdekat, bisa ke puskesmas, atau sekarang kan ada alat periksa tekanan darah. Tahu kan? Nah, cukup hitung saja tekanan darah rata-rata. Kan kalau tekanan darah kan kita kalau misalnya 120/90 misalnya. Nah, tinggal 2 sistolik tambah 2 diastolik dibagi 3. Jadi kalau dia 120/80 misalnya. 120 ditambah 80 ditambah 80 bagi 3. Kalau rata-ratanya lebih dari 90, itulah dia risiko untuk preeklamsia. Nah, jadi bukan enggak perlu cek yang macam-macam, cukup ada tidak riwayat faktor risiko dua yang sedang atau satu yang risiko tinggi, disertai dengan rata-rata tekanan darah tadi. Itu bisa untuk mengetahui apakah dia bisa menjadi preeklamsia atau tidak, dan angkanya cukup tinggi, 76%.
0: Ya, kalaupun dok sudah misalkan ini ibu hamil sudah sampai ke tingkat yang tanda kutip merah gitu, apa yang harus dilakukan ibu hamil itu dok?
2: Periksa ke laporkan ke bidan atau ke posyandu atau puskes terdekat. Nanti akan dikonfirmasi oleh petugas kesehatan yang ada di pusat kesehatan yang tempat dia melapor. Dan kalau memang dia terkonfirmasi risiko tinggi, maka dia akan dilakukan rujukan ke rumah sakit yang ada dokter spesialis kandungannya.
0: Kekandungannya sebahaya apa dok? Kalau seandainya itu sudah terjadi gitu.
2: Oke, jadi komplikasi ini bisa ke ibu, bisa ke anak. Ke ibu yang dikhawatirkan itu kalau tekanan darah tinggi, dia bisa kegagalan organ tubuh. Tergantung mana yang kenanya, Mbak Nadiar. Kalau dia ternyata gangguannya berat di pembuluh darah yang ada di otak, bisa stroke. Kalau dia misalnya ke saraf, bisa kejang. Bisa misalnya sakit kepala, kalau mata bisa kabur. Ya, itu. Dan yang paling dikhawatirkan itu bisa sampai meninggal. Itu untuk ke ibu. Nah, sedangkan untuk ke anaknya, kalau dia misalnya menjadi komplikasi yang berat, itu bisa menyebabkan anaknya pertumbuhan janinnya jadi terhambat, yang ukurannya jadi lebih kecil, ya, atau juga bisa meninggal dalam rahim, ya. Kemudian bisa juga menyebabkan kelahiran prematur. Jadi banyak sekali komplikasinya. Dan kalaupun si anak ini misalnya lahir hidup, nangis, sepertinya sehat, dia akan memiliki komplikasi jangka panjang. Bisa saja nanti pada waktu dia, misalnya ini anaknya perempuan nih, ibunya darah tinggi, lahir anak perempuan. Nah, si anak yang lahir dari ibu yang darah tinggi ini, berisiko. Kalau dia nanti dewasa, nikah, dewasa, berisiko juga.
0: Oh, berarti jadi dia panjang ya?
2: Panjang sekali, makanya ini sangat penting.
0: Aduh, berarti benar-benar harus ini ya.
2: Iya. Makanya check, know, and share.
0: Iya, jadi jangan sampai lah ya, mudah-mudahan semuanya udah mendengarkan siaran kita malam hari ini, mencegah lebih baik ya dok ya.
2: Tentunya, iya.
0: Baik. Nah, ke Dr. Aryani, sejauh ini kasus-kasus ibu-ibu yang terkena katakanlah kasus preeklampsia ini seberapa besar sih kalau di Palembang nih dokter?
3: Ya. Berdasarkan data.
0: Iya.
2: Kalau di rumah sakit tersier 35
3: persen. Pasien per persen.
0: Iya. Oke.
3: 35% dalam kunjungannya di rumah sakit tersier.
0: Banyak juga ya.
3: Termasuk banyak.
0: Baik. Nah, ini kalau kita kasih tahu ke masalah ke posyandu apa-apa itu ke tenaga kesehatannya, apakah ini rutin ini dokter Yani dilakukan?
3: Iya ya, kalau saya mengatakan hal ini adalah terkait pengetahuan.
0: Benar.
3: Intinya, bagaimana seorang ibu meyakini bahwa dia hamil dan harus berkunjung ke petugas kesehatan?
0: Harus ya.
3: Kalau masyarakat menengah ke atas, saya pikir itu sudah baik sekali ya. Tapi kalau menengah ke bawah. Untuk berkunjung saja, melangkah ke petugas kesehatan, posyandu saja itu kenapa ya, perasaan mencari uang atau mencari nafkah ya. Nah itu tadi ya, memikirkan anak-anak yang memang sudah lebih dari 2, lebih dari 3 untuk memeriksakan diri kembali. Jadi pengetahuan intinya. Jadi kalau memang kita yang mempunyai pengetahuan ini mampu untuk men-share, membagikan pengetahuan ini ke masyarakat, tentu masyarakat akan lebih aware ya, sadar bahwa untuk berkunjung, dan ketahuanlah mungkin dia di sana
0: dari awal gitu
3: akan ada peningkatan tekanan darah. Jadi kalau dia mau mikir saya obes, saya mungkin nggak darah tinggi, kalian nggak kepikir ya sehari-hari untuk menengah ke bawah ya, bagaimana mencari makan siang hari ini dan besoknya lagi,
0: itu,
3: apalagi
0: kadang-kadang.
3: Ya kadang tidak sehat selalu setiap harinya ya keluarga tersebut.
0: Nah,
3: jadi pengetahuan utamanya.
0: Iya, ini kaitan sama mencari nafkah, kemudian kesehatan. Ini jangan-jangan juga ada kaitan dengan gizi yang diberikan.
3: Tentu saja.
0: Apakah ini juga faktor penentu atau gimana nih, Dokter Siva atau Dokter Abraham akan menjawab? Silahkan mungkin ke Dokter Siva.
3: Nutrisi ya, nutrisi ibu hamil ya.
0: Iya, nutrisi ibu hamil kan sangat penting gitu. Apalagi tadi Dokter Siva, Dokter Aryani mengatakan ini ada kaitan kalau ibu-ibu menengah ke bawah, pikirannya jangan ke situ. Untuk hari-hari aja udah kayak mana gitu loh. Ini seperti apa Dokter Siva?
1: Ya, betul sekali, seperti yang sudah di-mention dari para senior saya ya, bahwa sebenarnya preeklamsi ini bisa dalam tanda kutip ya, itu dicegah. Bahkan dalam masa kalau kita nyebutnya tuh prekonsepsi, jadi sebelum hamil.
0: Sebelum
1: jadi kalau mau mencegah preeklamsi bukan pada saat sudah hamil,
0: dari sebelum hamil.
1: Artinya kita harus meminimalisir semua faktor-faktor resiko yang mungkin bisa menyebabkan preeklamsia, dan kemudian mengoptimalisasi kesehatan ibu. Jadi kalau di kedokteran kita punya istilah makro dan mikronutrien ya. Makronutrien itu terdiri dari protein, lemak, karbohidrat gitu. Kemudian mikronutrien itu semua mineral, vitamin, kompleks gitu ya. Itu semuanya di mikronutrien. Nah sekarang pemerintah juga sudah menggalakkan untuk makan dengan gizi seimbang. Jadi kalau dulu kan slogannya 4 sehat 5 sempurna ya,
0: Kalau sekarang
1: tuh makan dengan gizi seimbang.
0: Gizi
1: jadi dalam piring makanku itu dilihat bagaimana komposisi dari semua zat-zat gizi, baik makro maupun mikronutrien itu lengkap dan seimbang. Dan juga kita menekankan sekali untuk menghindari makanan-makanan seperti ultra processed food, kemudian makanan yang tinggi gula, tinggi garam gitu. Dan mencukupi asupan serat, asupan protein, asupan lemak yang baik untuk kesehatan. Nah itu penting banget juga sebagai salah satu wahana untuk bisa pencegahan dini dari preeklamsia.
0: Iya, baik, kita ke ketua lagi nih, dok. Sekarang kan kaitan nutrisi ya, pemerintah kan udah ngasih ada namanya MBG ya. Nah ini kan ibu-ibu hamil juga katanya kena ya, kena dampaknya juga, dapat juga. Nah apakah ini juga bisa dikatakan faktor, bisa katakan faktor positif lah ya dengan program pemerintah ini?
2: Iya. Terima kasih Mbak Nadia. MBG ya itu kan salah satu usaha ya, usaha yang dilakukan oleh pemerintah tentu.

0: kurus atau kayak yang berat badannya yang normal atau yang berat atau malah obes.
1: Nah,
0: di situ dia akan bisa menentukan nanti seberapa besar dia akan naik berat badannya. Kemudian dia juga akan menentukan apa komposisi makanannya. Jadi ada yang unik, Mbak. Nadia. Jadi semakin berat badan ibu sebelum hamil, maka semakin sedikit kenaikan berat badannya.
1: Oh, begitu ya, Dok. Ya,
0: jadi kalau misalnya ibunya sudah gemuk,
1: sudah 55 misalkan.
0: Ya, misalnya tingginya 150, berat badannya 70 sebelum hamil nih. Kan gendut nih berarti kan?
1: Iya.
0: Naiknya jangan banyak-banyak, naiknya 5 kilo aja.
1: Oh, jangan 10 ya, Dok, ya?
0: Jangan. Tapi kalau dia misalnya kurus, maka justru dia naiknya lebih banyak, porsi karbonnya lebih besar. Itu yang pertama. Jadi kita atur di sana. Karena yang bikin naik turun berat badan yang cepat itu ada karbohidrat. Nah, yang kedua, aturan yang kedua ada upayakan real food. Tadi Dr. Siva mengatakan hindari ultra processed food. Jadi real food itu ya kalau karbo yang paling gampang nasi, jagung, kentang, ubi, gandum. Kalau gandum kan susah di kita. Jadi empat ini ada nih.
1: Jagung.
0: Jagung, tapi bentuknya bentuk real food, bukan jagung, bukan popcorn gitu.
1: Udah pakai ini ya.
0: Kentang bukan french fries
1: gitu. Kentang asli gitu ya, Dok, ya.
0: Iya, nah itu yang kita harus galakkan. Dan kalau dia memang dari awal sudah gemuk, maka porsi karbonya dikecilkan, tapi lebih naikkan ke proteinnya. Protein itu bukan harus daging, kan? Bisa daging, bisa ikan, bisa telur, bisa tahu tempe, ya kan? Bisa ayam-ayaman. Nah, jadi itu yang harus kita edukasi, bahwa kenali dulu diri kita sendiri, kemudian tentukan seberapa banyak yang kita bisa naik, kemudian pilih makanan yang baik.
1: Baik. Panduan yang luar biasa ini harus dicatat nih, direkam ya. Untuk ibu-ibu hamil. Baik. Silakan dengar, kita buka line telepon di 369977. Iya, ini sudah ada yang berdering. Mudah-mudahan tidak salah alamat ya. Belum ruang rindu ini. Selamat malam RRI. Ya, putus, dicoba kembali ya di 369977. Apalagi ibu-ibu yang mau berencana hamil, jadi kata Dokter Siva, jangan sudah hamil baru ini. Jadi sebelum hamil sudah terprogram ya, Dokter Siva ya. Oke, kita ke Dokter Aryani nih dari IDI Palembang sendiri. Apa nih kegiatan di tahun 2026 yang ada kaitannya dengan peringatan hari ini? Yang penting untuk ibu-ibu hamil nih. Ya.
2: Iya ya. Sebagaimana flyer kita ya. Di situ ada juga tercantum hari peringatan Hari Bakti Dokter Indonesia HBDI.
1: Benar.
2: Yang 118.
1: Wow, ya, 118 jadi, ya, Mbak ya.
2: Ya, salah satunya adalah kita memberikan edukasi tentang preeklamsi ini ya.
1: Baik.
2: Kalau tadi pagi kita melakukan donor darah. Kebetulan dia ada di aula Rumah Sakit Muhammad Husein.
1: Maaf,
2: seperti itu.
1: Dokter, kita izin ditahan dulu ya.
2: Iya, ya,
1: ada
2: ya,
1: line telepon, mudah-mudahan ini tidak putus lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Halo, ya, halo, selamat malam.
3: Halo, Mbak Nat.
1: Iya, baru saya feeling ke Oma Ana di Prabu Muli.
4: Udah langganan.
1: Oma, pingin hamil ya?
3: Enggak sih, tapi pingin tahu gitu.
1: Boleh, silakan.
3: Nanti bisa diceritakan untuk menantu.
1: Iya, benar itu. Harus
3: iya,
1: itu.
3: Dokter-dokter yang hatinya mulia ada di
1: ibu cantik.
3: Kata dokter enggak boleh begini-begini.
1: Iya, boleh. Silakan Oma Ana.
3: Makasih,
0: Mbak Ana. Waalaikumsalam. Oma.
3: Selamat malam ya.
1: Iya deh, silakan Oma.
3: Dokter mau bertanya, tadi kan ada penjelasan dokter tuh mengenai tensi yang tinggi gitu ya, Dok ya. Bagi orang ibu hamil, apabila tensinya naik selalu, dia memakan obat penurun tensi. Enggak usah disebutkan namanya ya, Dok ya.
1: Iya, bahaya itu kalau disebutin. gimana efeknya?
3: Tidak, Dok. Terus yang kedua nih.
1: Kedua.
3: Ini mungkin di luar tema kali ya. Si opa ini, Mbak Nat, selalu makan obat penurun tensi itu berbahaya atau enggak sih? Kata dokter katanya sampai seumur hidup makan itu. Benar apa tidak ya?
1: Iya. Penting semua nih pertanyaannya ya. Ada lagi enggak?
3: Satu lagi.
1: Oh, tiga berarti borongan ya. Apalagi?
3: Penyebab kehamilan ada nih tetangga nih. Katanya kan tadinya dia itu perutnya sudah besar dan dinyatakan oleh dokter bahwa dia adalah sedang hamil. Tapi lama-lama hamilnya itu perutnya itu mengecil. Jadi katanya tidak ada lagi kehamilan di dalam perut. Emang itu bisa terjadi apa enggak ya, dokter?
1: Waduh, di daerah mana, Oma? Di Prabu ya?
2: Bisa di Prabu.
1: Oke.

0: 3 pertanyaan ya dok ya.
1: Baik.
2: Tetap semangat, sehat selalu dok.
0: Iya, makasih Oma Ana.
2: Makasih Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan mungkin satu-satu ya nanggepinnya ya. Silakan ke ketua dulu nih, silakan.
3: Oke, sayang pertanyaan pertama berarti ya. Ibu hamil darah tinggi, apakah minum obat terus?
0: Iya, gitu ya. Efeknya nggak sih ke anak gitu?
3: Iya, jadi ada panduannya Mbak Nad, ya, nggak semua ibu hamil darah tinggi itu diberikan obat anti hipertensi. Jadi hampir sebagian besar guideline nasional internasional mengatakan pemberian anti hipertensi itu diberikan kalau tekanan darah di atas 150/100. Itu mulai kita berikan anti hipertensi. Ya, itu kalau sudah terjadi preeklamsi. Nah, tapi kalau kita lebih jauh lagi nih, lebih jauh lagi sebelum dia hamil, atau pada saat ibunya baru pertama kali hamil, ternyata dia ada faktor resiko, yang tadi 2 resiko sedang atau 1 resiko tinggi, dan disertai dengan tekanan darah rata-rata di atas 90, maka sebelum usia kehamilannya 16 minggu, kita bisa berikan aspilet. Ya, aspilet itu untuk pengencer darah kalau kita bahasa sehari-harinya ada obat pengencer darah, ya. Nah itu bisa kita berikan. Dosisnya itu ada 2 pendapat, ada yang 80, ada yang 150. Jadi ada yang 1 tablet, ada yang 2 tablet. Nah tapi uniknya dia harus diberikan setelah makan malam, bukan makan pagi, bukan makan siang, setelah makan malam. Dan ini harus diberikan sampai kehamilan itu 34 minggu. Nah kalau ini sudah diberikan, ternyata ibunya masih darah tinggi, atau ibunya belum mengkonsumsi obat ini, tetapi begitu datang ke kita sudah darah tinggi, maka kita kalau di atas 150/100 bisa kita berikan obat anti hipertensi. Dan diberikannya kapan? Ya sampai setelah dianya lahiran bisa.
0: Jadi terus dikonsumsi ya dok ya. Jadi ada aturannya, tidak sembarangan. Pertanyaan kedua dokter Siva atau menjawab atau dokter Aryani? Yang kedua opanya. Opanya itu makan obat darah tinggi terus gitu seumur hidup. Itu gimana ya dok?
4: Tapi opanya gak sedang hamil ya Mbak? Takutnya saya salah.
0: Salah resep nanti.
4: Iya sih sebenarnya hampir sama. Pada dasarnya yang namanya hipertensi itu adalah chronic disease kalau kita sebut penyakit kronis ya Mbak Nat. Jadi memang penyakit kronis itu tata laksananya bukan menyembuhkan tapi mengontrol. Artinya kalau untuk hipertensi ya itu sekarang kriterianya 120 per sampai 130 itu masih normal, 130 sudah hipertensi 1 ya. Nah itu di atas 140 itu udah hipertensi 2 gitu. Nah kalau dari dokter sudah menetapkan untuk pemberian obat hipertensi, maka memang konsumsinya seumur hidup. Karena apa? Karena kita mencegah untuk terjadinya komplikasi lebih lanjut pada organ lain. Contohnya pada ginjal salah satunya. Banyak pasien yang takut sakit ginjal karena kebanyakan minum obat hipertensi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kalau tidak minum obat teratur, malah ginjalnya yang akan kena akibat hipertensi yang tidak terkontrol.
0: Nah ini bentuk catatan ya.
4: Itu malah jadi harus jadi catatan banget. Begitu juga dengan penyakit jantung. Jadi hipertensi bisa menyebabkan penebalan otot jantung sampai dengan yang kita sebut sebagai boot shoe shape dari otot jantung. Nah kalau memang tidak minum obat secara teratur, justru malah otot jantungnya akan terkena dan mungkin malah akan mengalami gagal jantung di kemudian hari. Makanya kalau memang ada disarankan konsumsi obat anti hipertensi, insya Allah itu sudah yang paling baik yang dipilihkan oleh dokter.
0: Jadi lanjutkan aja ya dok. Itu ya Oma, biar opanya lanjut aja. Pertanyaan ketiga dokter Aryani nih jawab.
5: Ini pertanyaan yang seru ya.
0: Agak seru ya.
5: Bagaimana seorang ibu yang perutnya membesar begitukah tadi ya?
0: Tiba-tiba
5: tapi tiba-tiba
0: ngecil
5: tiba-tiba
0: gitu.
5: Mengecil.
0: Nah, jangan-jangan jadi, bukan hamil gitu.
5: Iya, bukan diet berhasil atau ya. Bagaimana itu? Jadi, ya tentu saja kalau seorang wanita yang merasakan tanda-tanda kehamilan dengan adanya terlambat haid dan memastikan dengan tes kehamilan mungkin. Ya tentu tidak bisa tiba-tiba dia menghilang kalau memang sudah kehamilan itu sudah di atas 3 bulan mungkin ya. Maksudnya tentu akan ada hal yang harus diperiksakan seperti itu ya.
0: takutnya bukan kehamilan,
5: iya,
0: gitu.
5: Sepertinya mengharap sekali kehamilan dengan merasa perut membesar, tapi tahu-tahu tidak hamil. Nah, itu mungkin curiga saya ke sana mungkin ya.
0: Iya.
5: Keinginan hamil yang begitu besar, akhirnya ternyata tidak hamil seperti itu dan mengatakan loh kok jadi
0: kok saya mengecil gitu.
5: Ya seolah-olah kamuflasenya berhasil dengan suaminya.
0: Jadi harus ke posyandu dong ya, iya, periksa dulu.
5: Iya, seperti itu.
0: Iya, mungkin. Jangan sampai terjadi yang lain ya, deteksi dini. Oke, terima kasih Oma Ana sudah begitu lengkap tiga narasumber kita satu-satu kebagian jawab. Nah, tadi Dokter Ayani belum melanjutkan kegiatan IDI tadi yang enggak terputus kira.
5: Iya, jadi tentu saja Ikatan Dokter Indonesia Cabang Palembang dalam hal ini karena skup Palembang, salah satunya HBDI itu Hari Bakti Dokter Indonesia adalah dengan mengedukasi preeklamsi ini dan memberikan layanan ke masyarakat berupa donor darah kalau pagi tadi.
0: Donor darah ya.
5: Dan nanti insya Allah di 2 minggu ke depan akan bekerja sama dengan satu rumah sakit di Jakarta, rumah sakit besar, untuk mengadakan banyak sekali kegiatan kesehatan lah ya.
0: Iya.
5: Di daerah perairan, di daerah jauh. Upang Jaya namanya. Satu jam perjalanan air dari Palembang.
0: Dari Palembang, lumayan ya, dokter ya.
5: Yang paling terdekat, ya, seperti itu.
0: Oke, ya, jadi
5: seperti itu. Banyak
0: kegiatan.
5: Kegiatannya.
0: Ya, oke. Mungkin kita ke ketua lagi nih.
3: Siap, ya.
0: Oke. Kalau peringatan ini kan memang harus dijadikan salah satu katakanlah momentum ya. Nah, apakah setiap tahun momentum-momentum ini juga ditularkan gak sih sama generasi muda? Katakanlah yang belum menikah tapi dia ya namanya generasi milenial lah. Nah, seperti apa nih, Dokter Abraham?
3: Iya. Ya, jadi harus itu Mbak Nat, karena masa depan bangsa ini kan ada di generasi muda.
0: Muda.
3: Kalau kita ini kan udah mau selesai.
0: Jangan dong.
3: Sudah masuk waiting list. Justru masa depan bangsa ini ya di
0: generasi muda.
3: Makanya edukasinya dari sejak dini. Ya, kita kenalkan ya yang paling dekat sih di anak-anak SMA ya yang nanti akan menjadi pasangan usia subur dalam waktu dekat ya.
0: Benar.
3: Nah, itu yang kita galakkan ya. Kemudian ya di semua media sekarang kan udah enak, Mbak. Kalau dulu kan mau belajar harus ke perpus. Kalau sekarang kan mau belajar tinggal buka gadget. Semuanya bisa. Jadi kita bisa sosialisasi melalui yang paling dekat yang selalu ada di kita. Apa itu media sosial yang bisa dipantau dari handphone kita masing-masing. Itu yang kita kita terus lakukan edukasi.
0: Okay, edukasi yang pastinya. Baik. Waktu kita sudah mau habis ini, tapi kita ingin satu-satu nih dari narasumber kita. Mungkin ada pesan yang luar biasa akan disampaikan malam hari ini. Kita mulai dari Dokter Siva dulu. Oke, silakan Dokter Siva. Pesan apa malam hari ini berkaitan dengan tema kita malam hari ini? Silakan.
4: Oke, jadi yang duluan nih kita nih.
0: Iya.
4: Jadi intinya sih kita semua pengen berpesan buat ibu hamil dan calon ibu hamil. Jadi deteksi dini karena pencegahan itu selalu akan lebih baik daripada mengobati.
0: Betul.
4: Jadi kalau memang ada faktor risiko, ada keluhan atau ada gejala yang mengarah ke preeklamsia, jangan tunda, segera periksa dan segera cari pertolongan begitu. Karena itu tadi mencegah lebih baik daripada mengobati.
0: Yes, terima kasih. Lanjut ke Dokter Abraham, silakan.
3: Oke.
0: Penting sekali nih pesannya.
3: Saya selalu berpesan kepada ibu hamil atau calon ibu hamil bahwa hamil itu adalah investasi. Ya, investasi paling besar dan pasti untung. Kenapa? Kita nabung 9 bulan 10 hari untuk masa depan anak kita 70 tahun ke depan. Usia harapan hidup kan 70 tahun. Jadi ya persiapkanlah kehamilannya. Salah satu persiapan kehamilannya dengan cek now and share. Ada enggak faktor risiko preeklamsi pada ibu hamil tersebut?
0: Kasih. Baik. Singkat padat jelas gitu ya. Penting sekali. Yang terakhir Dr. Ariani Aziz, silakan pesan apa malam hari
5: agak
0: ini?
5: Agak beda sedikit harusnya.
0: Boleh. Iya.
5: Kalau saya pesannya kepada remaja putri. Calon-calon pencetak SDM pada 2045 ya.
0: 45.
5: Indonesia emas. Tentu saja dimulai dari remaja putri yang umurnya mungkin 18 tahunan
0: ke atas
5: seperti itu ya. Tentu saja mereka harus paham sekali bahwa anemia di Indonesia itu sangat tinggi ya. Mm-hmm. Jadi remaja putri pun harus mengetahui bahwa haid yang setiap bulannya juga dapat mengurangi untuk kadar ferritin zat besi si ibu, yeah, si anak tersebut. Jadi mungkin akan mencegah dengan memberikan tablet tambah darah pada, yeah, remaja putri, dan tentu saja merencanakan untuk suatu kehamilan pada masanya nanti saat dia mendapatkan jodoh. Mm-hmm. Jadi prakonsepsi itu harus perlu sekali. Ya, seperti itu. Tentu saja berkaitan dengan kalau sudah care seperti itu akan menurunkan mungkin ya tingkat apa kejadian dari preeklamsi lah ya. Kalau memang sudah berencana untuk segera hamil dengan memperbaiki diri dulu, mengetahui dulu keadaan dirinya.
0: Iya.
5: Itu saja mungkin.
0: Jadi memang lebih khusus ke perempuan ya, Dr. Aryani, karena dia akan mencetak generasi bangsa ke depan. Yeah. Luar biasa, terima kasih banyak tiga narasumber kita. Ada tagline-nya enggak sih?
4: Share, know, and share.
0: Oh yeah, gitu ya. Bisa bareng enggak sih bertiga gitu? Yeah. Kita mulai ya. Yeah. Satu, dua, tiga.
3: Check, know, and share.
0: Thank you. Terima kasih. Sukses semuanya ya, Dr. Siva, Dr. Abraham, dan juga Dr. Aryani. Terima kasih. Mudah-mudahan edukasi ini akan bermanfaat ya.
3: Insyaallah.
0: Dan semoga sehat selalu, sukses.
3: Amin. Sama-sama.
0: Iya. Ya. Oke, kita tutup. Amin. Baik, kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendengar, selesai sudah kebersamaan kita dengan tiga narasumber begitu singkat ya. Kita insya Allah kita akan undang lagi tiga narasumber kita di lain kesempatan. Di obrolan komunitas malam hari ini sangat penting buat semuanya, khususnya untuk ibu-ibu hamil berkaitan dengan hari peringatan yaitu Prem Kamsiadi atau Check Now and Share. Terima kasih pendengar sudah bergabung, Ibu Ana, Oma Ana di Prabu Muli, terima kasih, dan semua pendengar yang monitor siaran YouTube kita. Sekali lagi tiga narasumber kita, Dr. Siva, Dr. Abraham, dan juga Dr. Aryani, terima kasih. Sukses selalu, insya Allah kita ketemu kembali. Saya Nadia bersemarkan Iruh pamit undur di obrolan komunitas, semoga bermanfaat dan penuh keberkahan. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
7: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan, peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif, dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.
3: Sanggar Sastra. Informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
3: Pas jam Pro 1.
4: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas jam Pro 1 bersama Senadier, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Kementerian Pertanian memperkuat langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan bawang merah menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Salah satunya melalui pengawasan distribusi dan pasokan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi serta harga yang stabil. Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Muhammad Taufik Ratule mengatakan pihaknya memperkuat sinergi bersama camping atau champion bawang merah, pemerintah daerah dan juga asosiasi. Dengar, gas berpotensi menggantikan batu bara sebagai transisi energi dunia yang rendah emisi. Hal ini berdasarkan prediksi para pengusaha yang bergerak di bidang energi. Direktur dan CEO Medco Energi, Roberto Lorato, mengatakan gas mampu menggantikan batu bara, kemudian mendukung kestabilan energi terbarukan yang sulitnya atau juga sifatnya intermittent, serta memenuhi kebutuhan di pasar yang permintaan listriknya masih tumbuh jauh lebih cepat. Roberto juga memprediksi transisi energi di Indonesia dan sebagian besar di kawasan Asia akan ditopang oleh keberadaan gas. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-727-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadier mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
3: informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.
2: Sanggar Sastra. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
3: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
1: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
4: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
5: Yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: 92,4 Pro 1.

0: Selamat malam pendengar, kita sudah dihibur oleh Whitney Houston dengan I Will Always Love You. Saya tidak sendiri, ada teman saya yang tetangga depan nemenin malam hari ini sambil cemil-cemil. Aduh, nanti mudah-mudahan tidak membuat sedikit bobot badan naik ya. Saya ikut-ikutan akhirnya, udah tiga nih masuk, aduh. Baik, kita bicara bukan soal makanan malam hari ini, tapi kita bicara soal rindu-rindu dengan lagu-lagu di ruang rindu. Silakan yang dari tadi berderang-dering, kita angkat dulu dari telepon. Ya, selamat malam. Halo?
1: Ya, selamat malam, ruang rindu.
0: Ruang rindu. Enggak salah kamar dong ya. Ini Pro 1. Ini dari Ogan Ilir ya?
1: Ya betul Mbak Nadia.
0: Tumben penelpon yang pertama ini.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Mimpi apa semalam?
1: Mimpi indah kali ya.
0: Wow, mimpi indah. Oke, gimana kabarnya Bang Nafi?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat ya.
0: Mati lampu enggak di sana?
1: Enggak.
0: Dari tadi ya. Kalau mati lampu bahaya ya.
1: Iya.
0: Gak bisa ngapa-ngapain, mati langka.
1: Ngapa-ngapain, terutama dengar radio gak bisa.
0: Oh gitu ya.
1: Iya. Ini bisa kan?
0: Bisa kalau lampunya hidup.
1: Lampunya bersinar terang.
0: Seterang rembulan.
1: Nah betul.
0: Lagunya apa malam hari ini Bang Nafi?
1: Lagu dari ini aja, dari.
0: Dari siapa? Ella.
1: Berlayar tak bertepian boleh.
0: Belum apa-apa, ada Malaysia nih yang buka ya.
1: Iya.
0: Judulnya apa tadi? Berlayar.
1: Berlayar tak bertepian ya.
0: Jadi berlayar terus nggak bertepi.
1: Nah. Seperti itu kira-kira ya.
0: Iya, dari Ella ya. Ella. Ada, siap lagunya Berlayar tak bertepian.
1: Iya.
0: Dikirim untuk apa? Untuk apa? Untuk sendiri apa untuk siapa?
1: Dikirim buat Mbak Yuni yang ada di Belitung.
0: Belum masuk dia.
1: Cik Tia yang ada di Jawa Tengah ya.
0: Iwan
1: sama Yuni di KTP.
0: Terus
1: Mama Ita ya.
0: Terus
1: juga ada Nadia ya.
0: Suka Bangun.
1: Suka Bangun. Terus juga Mang Asbul ya.
0: Siapa Asbun?
1: Asbul.
0: Oh Asbul, kira Asbun.
1: Pokoknya semua.
0: Semuanya aja biar nggak capek. Nggak capek Bang Nafinya.
1: Ya, enggak dong.
0: Enggak ya.
1: Iya.
0: Oke, untuk semuanya ya.
1: Semuanya yang lagi dengar
0: ruang rindu ya.
1: Semoga terhibur ya. Dan selamat beristirahat. Buat Mbak Nadia, Raya, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Iya, makasih ya Nafi.
1: Sama-sama, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kalau diajak berbagi memori lagu, banyak yang nelpon, WA yang banyak. Tapi kalau diajak nanya ke dokter, kayaknya gak ada yang bunyi ya. Kenapa padahal dokter-dokter itu penting, apalagi kalau kau perempuan yang mau hamil tadi pas banget waktunya. Tapi gak apa-apa lah, mungkin lain kali ya ikut gabung, lain telepon di 369977. Karena diharapkan pendengar itu bukan hanya request lagu, tapi juga gabung di dialog kita di Pro 1 ya. Baik, kita lanjut dulu ke lain telepon. Selamat malam ruang rindu.
2: Selamat malam ruang rindu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Darmawan hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
2: Sehat
0: Waalaikumsalam.
2: Banyak-banyak bersyukur.
0: Iya. Tadi gak ikut gabung acara dialog ya?
2: Baru pulang
0: ya. Oh pantes. Biasanya Pak Darmawan gak pernah absen kalau ada dialog.
2: Jadi memantau aja.
0: Memantau aja ya. Oke, dari Bukit, lagu apa yang akan dipilih?
2: Lagunya Bagaikan Cermin Yang Retak.
0: Bagaikan Cermin Yang Retak.
2: Kalau nggak salah Iis Wianto itu.
0: Oh, boleh-boleh. Bagaikan Cermin Yang Retak ya, Pak?
2: Iya.
0: Kenapa milih lagu itu?
2: Hanya senang aja banyak dia.
0: Kalau di sini Nani Sugianto loh Pak.
2: Benar mungkin.
0: Bagai cermin yang retak ya.
2: Iya.
0: Kalau
2: cerminnya iya. retak.
0: Kalau cerminnya udah retak gak bisa lagi Pak digabung Pak.
2: Sulit.
0: Nah itu. Iya. Terus kata orang kalau mau ngasih sesuatu ke teman jangan kasih kaca ya.
2: Oh.
0: Mitos ya. Oke, lagunya di
2: kadang-kadang mitos itu menjadi kenyataan.
0: Iya. Kadang-kadang ya.
2: Iya.
0: Oke, silakan Pak Darmawan dikirim untuk siapa?
2: Iya, tadi ada Bang Lapi di Jakarta Jawi. Juga Pak Anwar tadi malam masuk Pak Anwar.
0: Oh, malam tadi masuk ya?
2: Iya. Pak Anwar, semasa selalu Ibu Suci Wati juga, Bu Masito, Pak Gandhi di Pelaju sama Bu Asma, juga Mbak Depi juga Mbak Yuni yang di Belitung ya, sama Uju juga, sama Eli juga, Nadia juga, Pipit juga, Pak Idham yang di Sungai Rotan. Juga untuk semuanya aja mana dia
0: semuanya
2: ya
0: baik.
2: Nah ini yang dia noh yang di Kenten ini kita sapa dulu
0: Pak
2: Jack sama Pak Asnu
0: Pak Suarso
2: udah lama nggak masuk ini Pak Dirabu juga Mas Kliwon juga semoga sehat selalu bersama keluarga
0: amin.
2: Mana dia dengan siapa
0: sama Bang Irul.
2: Oh Bang Irul bukan Bang apa tadi ya tetangga tadi ya.
0: Tetangga kita. Tetangga enggak Mas Irulnya operator sini, tetangga kita ada Mbak Mita.
2: Oh, Mbak Mita.
0: Ya,
2: jadi bertiga malam ini ya.
0: Iya.
2: Oke, untuk Pak Nadiar terima kasih. Pulangi hati-hati karena cuaca tidak menentu tadi gerimis, Pak Nadiar sempat gerimis.
0: Iya. Benar.
2: Sampai di rumah.
0: Iya, dibukin mati lampu enggak Pak Darmawan?
2: Oh kalau kita ini maknanya dia jarang karena jalur kita jalur istana.
0: Waduh enak ya.
2: Dekat ini kan dekat apa nama tuh Demang Lebar Daun kan.
0: Kita jadi kena mati lampu nih tadi dari habis maghrib kayaknya kena.
2: Mati pernah ya. Tapi kadang-kadang 5-6 bulan itu kadang-kadang nyala terus. Tapi kalau air bersih 24 jam.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, karena jalur dari sana semua dan kita ngikut aja.
0: Oke. Baik.
2: Ya, makasih banyak ya.
0: Makasih ya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sekarang kabarnya belum hidup tuh listrik kita yang ada di daerah Bukit Baru ya. Mungkin ini ada informasi juga kayaknya ada perbaikan atau apa nanti kita coba ada infonya. Baik, kita ke lantauan dulu. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo, kenapa gak ada suara ya? Udah masuk tapi gak ada suaranya. Kita coba lagi. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Halo, dengan siapa?
3: Dong Pusli.
0: Tadi suara Dodong yang putus gak ada suara ya? Oh bukan, ada yang putus berarti. Dong kecil sekali suaranya.
3: Dari radionya kecil.
0: Oh radionya memang gak besar. Radionya seperti itulah ukurannya. Sungai Lais ya?
3: Pusri.
0: Oh di Pusri sekarang? Iya ya, udah pindah ya? Makin hilang suaranya. Oke dong lagunya apa Dodong?
3: Puspa.
0: Judul?
3: Apa-apanya dong.
0: Apa-apanya dong, gitu ya?
3: Ya.
0: Dikirim untuk siapa?
3: Semuanya saja.
0: Semuanya saja. Cuma ada pantun nggak?
3: Nggak ada.
0: Nggak ada. Ya. Makasih ya dong. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dodong lagi pindah ke Pusri ya. Lagi main kayaknya di sana. Oke. Kita ke line telepon sudah. WA-nya banyak bener yang masuk ya. Sebentar. Ini adanya siapa ini? Oh Mbak Devi di Sako. Terima kasih sudah berbagi memori lewat lagu. Satukan kami berdua. Dian Pesesa. Terima kasih. Kita lanjut lagi Pak Abdurrahman di kilometer 9 ya. Kalau gak salah ya. Makasih banyak Pak Abdurrahman, kilometer 9, lagunya The Purple. Ya, siap, nanti kita putar. Kemudian ada Mbak Asari di Pelaju seperti biasa lewat WA yang sudah bergabung, lagunya nanti kita putarkan juga. Kebetulan ini lagunya di Purple semua nih, jadi satu aja ya. Nanti kita putar. Baik, kemudian lagi siapa di 369977, tapi nanti saya akan dengarkan dulu satu koleksi dari Ella dengan Berlayar Tak Bertepian.

pendengar punya ide cerita film pendek yang keren dan penuh makna. Nah, ini kesempatan buat kamu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali membuka Akfest 2026. Tahun ini ada beberapa kategori menarik, mulai dari ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga film pendek vertikal untuk kementerian atau lembaga. Temanya juga nggak kalah menarik, mengangkat 9 nilai anti korupsi, integritas, hingga kampanye anti korupsi lewat cerita kreatif. Yang bikin makin semangat, proposal terpilih berkesempatan mendapatkan dana produksi hingga 60 juta rupiah, workshop filmmaking, mentoring langsung bersama profesional, sampai hadiah dan penghargaan. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akfest Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akfest Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Jadi, buat kamu yang suka bikin film, menulis cerita, atau punya ide kreatif untuk menyuarakan semangat anti korupsi, jangan sampai kelewatan kesempatan ini ya. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, pendengar bisa mengunjungi Instagram @akfest.kpk atau website resmi akfest.com. Sekali lagi, cek informasinya di akfest.com dan media sosial @akfest.kpk.

dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Terima kasih Breger. Sebelum kita akan lanjut ke lantaufon, terima kasih juga untuk Pak Darmawan sudah informasinya. Berkat dengan adanya blackout system Sumatera bagian Sumbak, oh meliputi kayaknya Sumatera bagian utara juga nih, luas ya. Kita baca dulu ya, informasi ini penting banget karena ini ada beberapa wilayah terdampak padam akibat gangguan sistem di Sumatera yang terjadi serentak pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Untuk di Palembang, daerah Betung, kemudian Bukit Siguntang, Bombaru, Borang, Bungaran, Gandus, dan Kenten. Kemudian daerah Kramasan, Kota Barat, Kota Timur, di Jakabaring, Mariana, Seduduk Putih, di Lorong Kedukan, Sungai Lilin, Sekayu, Talang Kelapa, Talang Ratu, Tanjung Api-Api, waduh hampir merata kayaknya ya. Juga Guan Ilir di daerah Gumawang, kemudian juga di Kayu Agung, Prabu Mulih, di Lahat juga meliputi Gunung Megang dan lain-lain ini sampai ke Martapura, Muara Dua, Pagar Alam, Lubuk Linggau, Bengkulu, Jambi, waduh luar biasa ini ya, sampai ke Muara Bungo juga. Banyak ini kayaknya informasinya, jadi harus diupdate ya. Silakan ada bisa nanti baca selengkapnya. Kalau di Jambi ini meliputi Muara Bulian, kemudian Payu Selinca, ada juga Kuala Tungkai dan Pelabuhan Dagang. Oke. Makasih banyak ya Pak Darmawan. Pantes aja tuh daerah bukit ya, kena padam nih, Bukit Siguntang dan lain-lain hampir menyeluruh kayaknya. Kita kalian telepon dulu ke 369197 yang WA baru saya penuhi satu orang ya, nanti yang lainnya sabar. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Na.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Oma.
1: Baru hidup lampunya.
0: Baru hidup ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah di bukit belum sudah hidup ini.
1: Tadi waktu Oma yang telepon itu mati lampu posisinya itu.
0: Alhamdulillah sekarang udah hidup ya Oma ya.
1: Barusan hidup Mbak.
0: Barusan hidup. Untung lah gak terlalu lama.
1: Misalnya sampai jam 1 ya. Bukan kan sampai 000 ya waktunya berarti.
0: Gak tahu nih bukit sampai kapan nanti ini kenanya.
1: Mudah-mudahan lah menyusul, katanya itu kan ke
0: intinya
1: ada.
0: Iya.
1: Induk ya.
0: Oke. Oma lagunya apa?
1: Jangan salahkan siapa dong, tapi versi cewek ya.
0: Cewek ya.
1: Biasanya kan itu apa biasanya
0: cowok
1: cepondang ya. Tapi yang versi cewek dong.
0: Yang cewek ya.
1: Mbak.
0: Jangan salahkan siapa.
1: Iya.
0: Jadi mau nyalain siapa ya? Kalau listrik mati PLN ya disalahin.
1: Salahkan PLN, kenapa mati gitu? Jadi WiFi juga mati jadinya.
0: Iya iya, jangan salahkan siapa gitu.
1: Jangan salahkan ada Mbak Nat.
0: Ada yang cewek ya?
1: Yang cewek dong. Kalau ada.
0: Ada versi Fanny mau nggak?
1: Boleh.
0: Fanny,
1: oi.
0: Ada.
1: Selalu ngefans gitu.
0: Iya, dikirim-kirim untuk siapa?
1: Dikirim untuk Ibu Masito. Kemana Ibu Masito? Nggak pernah ada suara ya?
0: Iya, dia sering ketinggalan.
1: Iya deh, sehat lah Ibu Masito ya.
0: Udah malam ini bisa masuk.
1: Sebenarnya kalau Oma manggilnya itu adalah Oma Ito gitu ya.
0: Oma Ito ya.
1: Ada Ibu Maria. Gimana Ibu Maria? Sudah sehat apa belum? Sudah di rumah apa masih di rumah sakit, Bu? Sehat-sehat
0: iya.
1: Sehat, ya, Bu ya.
0: Mudah-mudahan cepat sehat iya, ya.
1: Terus untuk Ibu Ali yang ada di Pemangkasan. Masuklah Bu Ali. Ya deh. Nah, semoga sehat semua kita.
0: Iya, amin.
1: Tunggu ya, Mbak.
0: Iya, Oma.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Prabu Muli. Sudah hidup listriknya alhamdulillah ya. Lagunya sudah kita siapkan, jangan salahkan siapa. Pas banget Oma milih lagu itu, mati lampu ya. Baik, lanjut lagi kita ke line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori.
0: Iya.
2: Juga Mbak Nadia.
0: Iya, dari Sungai Rotan ya.
2: Iya.
0: Kena mati lampu enggak?
2: Kalau di Sungai Rotan enggak mati.
0: Enggak mati. Iya, enggak kena kayaknya ya.
2: Ya alhamdulillah lumayan lah ya. Dari hari ini tadi siang belum mati-mati gitu lampunya.
0: Iya, jangan mati-mati ya.
2: Berarti kita nggak kebagian gitu yang arah yang macet itu ya.
0: Iya. Oke, Mas Idham, lagunya dulu apa biar dicari nih?
2: Dari Kus Plus.
0: Judulnya apa?
2: Kus judulnya Di Sekolah.
0: Di sekolah.
2: Hah? Di sekolah.
0: Di sekolah?
2: Iya.
0: Di sekolah yang kutunggu gitu?
2: Nah, iya.
0: Itu judulnya bis nggak?
2: Enggak.
0: Enggak ya?
3: Di sekolah yang kutunggu.
0: Itu mah bukan judulnya kayaknya. Coba deh kita cari dulu.
2: Coba cari dulu.
0: Kus Plus. Dikirim-kirim sambil dikirim-kirim aku nyari lagunya ya.
2: Ya kirim-kirim gitu buat turun tadi kan Omana ya Prabumule ya. Sama Mas Heri juga di Prabumule. Kakek Asbi gitu ya. Itu sering monitor di ruang rindu. Tak lupa untuk buat Pak Darmawan sama Ibu Irma Suciati di Bukit, juga Pak Anwar Bukit Baru ya, Mbak Sisi sama Bang Gandhi di Pelaju, Bu Masito di Angkatan 45, Mbak Pipit juga di Talbet, Mbak Nadia yang nggak suka tidur selalu bangun ya, juga buat Pak Freddy di Merauke sama Ibu Ali di Pamekasan ya. Juga buat mengujuk sakor rambutan juga.
0: Iya.
2: Dan ke semua-semuanya Mbak. Tak lupa buat Bang Jack Atalis.
0: Iya.
2: Karya di Kenten ya.
0: Mas Idham, lagu itu judulnya Bis Sekolah.
2: Bis ya?
0: Iya, bukan di sekolah.
2: Oh, iya.
0: Tapi awalnya memang ada di sekolah yang kutunggu, ya. Kutunggu. Tapi judulnya itu bukan di sekolah, Bis Sekolah.
2: Terima kasih Mbak Nadia.
0: Sama-sama ya, Mas Idham ya.
2: Ya kalau udah ketemu judulnya gitu ya.
0: Iya, udah ketemu, udah tinggal puter ya.
2: Iya, spesial buat Mbak Nadia gitu ya. Salam sehat selalu ya.
0: Iya.
2: Hati-hati pas sampai tuntas, pulangnya hati-hati ya.
0: Iya, makasih.
2: Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung dari Sungai Rotan. Sekarang kita giliran ke line telepon berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Mari lewat lagi.
0: Siapa ini?
4: Ini Sungai Lais.
0: Sungai Lais. Sebentar ya.
4: Kabar Mak Nadia.
0: Kabar baik. Ini Mas apa ini?
4: Boy ini, Boy.
0: Oh, Boy. Kalau di Ramakasi itu?
4: Apa?
0: Yang di Ramakasi siapa ya? Roy?
4: Bukan.
0: Siapa? Saya lupa. Marah dia kalau lupa.
4: Robi.
0: Ini Mas Boy. Gimana Sungai Lais?
4: Alhamdulillah tadi mati lampu sebentar.
0: Oh sebentar, tapi udah hidup lagi ya?
4: Hidup lagi ya.
0: Oh ya syukurlah kalau gitu. Oke, lagunya apa?
4: Sonya ada, Sonya kau sebut namaku itu.
0: Sonya? Kau sebut namaku?
4: Iya.
0: Lagu Malaysia ya?
4: Bukan, ya boleh. Ini kayak Malaysia.
0: Tadi Malaysia udah elak ya. Ini mau Sonya ya?
4: Ya. Sonya, kau sebut namaku. Nah, gitu suara.
0: Oh, bukannya Sonya judulnya dari Kus Plus ya?
4: Bukan.
0: Judulnya apa itu?
4: Sonya, kau sebut namaku.
0: Oh, Sonya, kau sebut namaku. Oh, boleh, ada lagunya.
4: Boleh.
0: Untuk siapa?
4: Jadi buat yang ganteng deh, siapa masuk?
0: Siapa?
4: Siapa yang ganteng masuk tadi?
0: Yang ganteng?
4: Ya, yang tadi,
0: baru yang masuk. Oh, yang barusan. Barusan itu Mas Idham.
4: Oh, Mas Idham, salam kenal ya.
0: Iya.
4: Buat ibu, ibu mana tadi deh?
0: Ibu, Oma Ana.
4: Oh, Oma Ana juga, selamat malam Bu, yang cantik.
0: Iya.
4: Terus kirim lagi buat Pak Freddy di Maruke, buat Nadia suka bangun, si kita kabarin ya. Terus apa lagi? Bangun siapa rambut? Terus,
0: ya. Semuanya.
4: Mbak Wati kemarin malam masuk. Mbak Wati dibawa di temulut. Terus semua lagi lagi monitor ya. Tidak salam, sehat selalu.
0: Okay.
4: Buat Mbak Nadia yang cantik, selalu sehat bareng keluarga. Amin.
0: Amin. Makasih ya.
4: Makasih, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sungai Lais, Sungai Rotan. Aduh, kayaknya sungai-sungai sudah pada gabung nih. Yang dari Sungai Musi mana? Yang WA mohon bersabar ya, lagunya nanti kita putarkan malam hari ini. Baik, kita lanjut dulu ke line telepon satu lagi. Ya, oke. Okay. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, dengan Iwan ya?
5: Iya.
0: Iwan di Sekayu, apa Pengelutan?
5: Betul, Sekayu, Mak.
0: Sekayu. Udah lama Iwan gak gabung ya?
5: Iya, cuma monitor itu, Mak.
0: Monitor aja. Iya, Iwan ini
5: sukar masuk.
0: Bukan iya. Sulit masuk ya, sukar masuk ya. Gimana Iwan? Biasanya Iwan itu ada tagline-nya apa ya? Selalu semangat, apa lagi?
5: Selalu semangat, selalu bahagia.
0: Nah, itu, selalu semangat, selalu bahagia. Lagunya apa, Wan?
5: Mati lampu, Mak.
0: Masih mati lampu di Sekayu?
5: Iya.
0: Oh, belum hidup ya berarti.
5: Iya.
0: Sabar aja ya. Om Ana sudah hidup tuh listriknya.
5: Sudah hidup di
0: Prabu Muli. Mm-hmm. Iya, iya. Iwan, lagunya apa, Wan?
5: Oh, lagunya dari Nokia Kelopaking itu, Pak.
0: Judulnya?
5: Judulnya tuh apa ya?
0: Apa ya? Apanya apa dong, ada sudah pilihan, apa?
5: Ada pilihan.
0: Oh, Nokia Kelopaking ya?
5: Iya.
0: Sebentar, banyak Nokia Kelopaking. Ada Bunga Mawar, ada Biar Ku Simpan Rinduku, ada Cinta, ada...
5: Sama, Cinta Aja.
0: Cinta Aja?
5: Iya.
0: Boleh, nanti kita putar ya.
5: Oke, untuk Mak dan Nadia, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, makasih ya.
5: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sekayu sudah masuk, kita ke WA dulu ya. Tadi sudah saya baca, Abdurrahman sudah. Kemudian tinggal lagunya ya Pak. Mbak Asari juga sudah saya baca tinggal lagunya. Selamat malam Pak Mim di Perintis Kemerdekaan. Apa kabarnya Bapak di Lorong Pasundan? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Anam atau Pani yang dipilih malam hari ini. Untuk Depi di Sako sudah saya putarkan lagunya. Kemudian siapa nih? Oden Tujuh Ulu, langganan nih Oden Tujuh Ulu. Selalu monitor kayaknya. Malam hari ini Stinky, Cinta Suci. Selamat malam juga untuk Udin dari Bengkulu. Udin, nama aslinya Udin ya? Kasih tahu dong nama aslinya siapa? Kepo banget ini. Udin, mudah-mudahan Bengkulu sehat semuanya ya. Lagunya apa itu? Oh, dia kirim spesial buat teman aku di Oki, Firdaus. Kemudian di Cugung Klutum. Iya. Mudah-mudahan monitor ya. Lagunya apa? Kupu-kupu? Kupu-kupu apa? Kupu-kupu malam. Oh, kupu-kupu malam. Kira-kira kupu-kupu kertas. Baik, pendengar, kita sebelum lanjut, ada satu informasi yang akan kita pilih malam hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada apa informasinya? Kita kaitkan dengan dunia teknologi yang kami kutip dari kbrn.rri.go.id malam hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang. Baik, pendengar, informasinya kita akan hadirkan mengenai Menkom Digi prihatin dengan ketidakadilan UMKM lokal di ruang digital. Nah, ada apa ini informasinya? Sesaat lagi kita akan hadirkan melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nah, berkaitan dengan cuaca, ini harus kita hadapi yang namanya anomali cuaca. Sumatera Selatan harus waspada terhadap potensi karhutla. Jadi hati-hati pendengar, ada himbauan dari Gubernur Sumatera Selatan untuk potensi anomali cuaca yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Di mana pola perubahan iklim saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan masa lalu atau tahun yang lalu, di mana musim hujan dan kemarau tidak lagi dapat diperkirakan dengan jelas. Kemudian karhutlah ini dapat menjadi sorotan bagi negara lain. Jadi gubernur mengatakan kondisi anomali cuaca yang terjadi harus diwaspadai mengingat potensi El Nino yang dapat terjadi pada tahun ini. Kemudian ada juga perubahan kondisi hutan di Sumatera Selatan. Karhutla gubernur juga menilai sebagian besar karhutla dipicu kelalaian manusia saat membuka lahan maupun beraktivitas di kawasan hutan. Masyarakat mulai lepas dari ketergantungan kayu. Nah, pendengar, gubernur juga menilai perkembangan teknologi konstruksi saat ini turut membantu menekan penggunaan kayu dalam pembangunan. Kehadiran material alternatif seperti baja ringan, kusen aluminium hingga aluminium atau ACP ini dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap hasil hutan. Jadi kalau dulu hampir semua bangunan itu menggunakan kayu, tapi sekarang sudah banyak alternatif. Ini salah satu bentuk kemajuan teknologi yang dapat membantu menjaga hutan. Nah, pendengar, kita ke lagu dulu, sudah informasi berbagi. Sekarang kita ke siapa tadi lagunya? Kuspus dulu ya. Oh ya, Oma Ana dulu dong. Sesuai urutan. Jangan salahkan siapa.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: Mepreneur masih dari Ruang Rindu, sudah pukul 22 lebih 20 menit ya. Oh ya, 28. Cepat benar waktu ya, gak terasa udah mau pukul 23 malam, masih ada waktu lebih kurang 30 menit. Yang via WA, lagunya sudah menunggu ini, ada Anna Matovani dan lagu Ayu Azhari. Saya baca dulu WA ya, ada Kak Ana di Sorong. Waalaikumsalam Kak Ana, terima kasih, sehat kabarnya. Dikirim untuk semua-semua, terutama Ibu Masito, Omo Ana, Pak Gandhi, Pak siapa lagi nih, Pak Idham, Pak Anwar, dan semua-semua tanpa kecuali ya. Baik, kita ke telepon dulu. Dari Sorong kemana kita malam hari ini via telepon? Selamat malam.
1: Selamat malam, cantik.
0: Waduh, lusuh banget kalau Sisi masuk gak pernah ceria ya. Apa kabar Sisi?
1: Luar biasa.
0: Iya, di Pelaju atau di Jakabaring?
1: Pelaju dong.
0: Oh, enggak lagi di Jakabaring ya?
1: Enggak.
0: Udah pindah kakak dong berarti ya?
1: Oh, iya dong.
0: Iya. Oke sih, lagunya apa? Malaysia udah cukup ya kayaknya?
1: Enggak mau aku Malaysia, aku Indonesia.
0: Indonesia aja, kan kita orang Indonesia.
1: Iya.
0: Apa lagunya?
1: Apa ya? Lupa aku judulnya. Satukan hati kami ya panjasan gitu.
0: Satukan hati kami. Udah tadi kan, kalau gak salah di NPCC ya.
1: Udah ya.
0: Satukan hati kami, gak monitor ya.
1: Baru itu lampu mbak.
0: Oh pantes. Iya, lagu di NPCC itu sebelum Fanny Fabiola tadi, Satukan hati kami.
1: Oh gitu. Apa ya,
0: Nopia kalau packing udah.
1: Kangen band mbak, masuk gak kangen band?
0: Kangen band? Malam kemarin kangen band juga rasanya ya.
1: Nggak boleh ya?
0: Ada jeda lah. Apa? Coba lagu yang lain. Stinky udah tadi, Cinta Suci.
1: Stinky udah.
0: Banyak penyanyi lain, ada siapa ya? Yang litingan lagi. Kalau usia-usia Sisi ini mungkin tahun 90-an ya. Atau 2000 boleh deh.
1: Nggak paham aku lagu mama.
0: 2000 banyak lagunya. Ada band.
1: Ada band nih, itu.
0: Ada band?
1: Ada band malah gak paham lagunya.
0: Oh malah gak paham, jadi yang pahamnya apa? Tahun 90?
1: 90, Sheila on 7.
0: Boleh, Sheila on 7, boleh. Sepi ya?
1: Ini aja perhatikan Tani.
0: Oh boleh, dikirim untuk siapa?
1: Ada Bang Boy tadi ya. Kirim juga Bang Buatnya Bang Idham atau Ma Ana juga tadi ya. Yang udah masuk-masuk ada siapa aja mbak?
0: Yang masuk-masuk ada Iwan Sekayu.
1: Iya Bang Iwan Sekayu juga.
0: Ada Boy Sungai Lais, ada Bang Nafi, Pak Darmawan, Mas Dodong.
1: Pak Darmawan, Pak ini Dodong juga ya.
0: Mbak
1: Pipin, Nadia, Robi, Eli kemana nih tidur apa?
0: Belum gabung ya?
1: Iya buatnya dua as yang ada di Pak Jo ya. Astin nih selamat malam ya.
0: Iya.
1: Itu Bang Adi Sukarame sama Bang Adi Pitung juga. Bocah maaf Bang Putra Banten, Fauzan, Irin, Rian, Ayah Kabari ya. Selamat malam. Juga banyak Bang Aldo, Pak Freddy juga selamat malam ya sama Bu Tri ya. Waalaikumsalam ya semuanya. Ini Mbak Ayu juga di Maluku ya.
0: Iya, Maluku udah lama gak masuk.
1: Nih, udah lama gak dengar suaranya.
0: Mirip-mirip ini suara Sisi.
1: Lebih merdu kali.
0: Aku sama.
1: Kalau beliau masuk itu seneng aku dengar suaranya.
0: Suara itu menggemaskan.
1: Menggemaskan imut-imut.
0: Sama lah kayak ngomong itu imut-imut.
1: Gitu ya. Ini ada Ken Arok juga yang di Bali ya bagi monitor. Selamat mencet-mencet aja kalau tembus. Maunya Pak Kiwa yang ada di Batu Raja ya, mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
1: Ini Mbak Yuni di Blitar ya, selamat malam. Udah semua-semua aja ya Mbak.
0: Oke, siap.
1: Namanya selamat malam ini Bang Saru, Mbak Rara juga selamat malam. Makasih ya Mbak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sisi, Jakabaring, terima kasih Sisi. Lanjut dulu kalian telepon ya, sebelum kita baca WA. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa ya?
2: Sama siapa ya? Di Pelaju nih.
0: Di Pelaju Mas Gandhi ya?
2: Iya mungkin. Iya.
0: Oh, kok ragu sih nama sendiri? kok mungkin? Mungkinkah? Sudah singkir tadi ya, Gandhi. Apa kabar Mas Gandhi di Pelaju ya?
2: Oh iya, Bang, hidup lampu nih, Mbak.
0: Baru hidup.
2: Iya.
0: Alhamdulillah sudah hidup Mas Gandhi listriknya ya.
2: Iya.
0: Oke, lagunya dulu biar dicari sama Pro 1.
2: Lagu dari Gomblo.
0: Gomblo yang mana?
2: Senyumlah Kekasih.
0: Senyumlah Kekasih.
2: Iya.
0: Selama ini gak senyum ya?
2: Senyum dong.
0: Senyumlah Kekasih ya.
2: Iya.
0: Boleh. Kenapa suka lagu Gomblo ini?
2: Oh, senang aja lah.
0: Senang aja lah.
2: Semua lagu itu senang.
0: Pokoknya yang penting. Happy, oh, gitu ya.
2: Iya.
0: Kok rame sih di belakang?
2: Tidak juga lah.
0: Oh, enggak juga lah. Aduh.
2: Lagi nonton ini, nonton TV. Nah, ini acara band itu ada kan.
0: Jadi matanya di televisi, telinga di RRI gitu ya?
2: Iya, iya.
0: Oh, iya. Jalan semua ya, oke.
2: Iya.
0: Terima kasih ya Mas Gandhi, ada yang mau dikirim?
2: Oh, ya kirim buat Pak Darmawan, Ibu Mbak Ana di Songo, Mbak Masito, Ibu Masito. Pokoknya semua-semua lah. Ya, Mbak ya.
0: Oke, semua-semuanya ya.
2: Iya, lagunya ditunggu.
0: Ya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pelaju sudah dua orang, ada Sisi, ada Mas Gandhi. Tadi ada juga Mbak Asari yang sudah saya baca via WA. Lagu ini gabung tadi Deep Purple dengan Story of Fortune. Kita akan telepon lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat
0: loh. Iya, berhasil juga ya malam hari ini ya.
3: Alhamdulillah.
0: Syukurlah.
3: Hapenya lagi rusak, Mbak Ana, jadi gak bisa WA ke Pro 1.
0: Oh, pantesan sayang, tunggu-tunggu, biasanya udah WA.
3: Sekarang pakai HP offline nih, sekarang pakai HP offline.
0: Biasanya hadir.
3: Iya, hadir.
0: Masih berjuang gitu kan.
3: Gak bisa, dari hari Rabu tadi HPnya rusak.
0: Rabu, Kamis, Jumat, iya. Baru 3 hari ya.
3: Iya, lagi belum diambil lagi di opname.
0: Belum sebulan kan, baru 3 hari.
3: Mudah-mudahan nanti kalau buka HP-nya udah ratusan itu WA masuk.
0: Wow. Iya. Lagu apa yang pasti Fanny sudah keluar tadi ya?
3: Just the Way You Are dari Billy Joel.
0: Oh, dikirim untuk siapa?
3: Ya, dikirim buat Pak Gandhi tadi, terima kasih kirimannya ya untuk Pak Darmawan, untuk Om Ana tadi ya. Mudah-mudahan sehat selalu, apa kabar juga Bu Maria ya. Semoga sehat. Pak Freddy di Merauke dengan Bu Utri, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu juga buat Pak Andi yang ada di ini ya.
0: Pak Andi mana?
3: Pak Andi Yudhistira.
0: Emang monitor dia?
3: Bengkulu ya, Bengkulu mudah-mudahan.
0: Oh, di Bengkulu. Nah,
3: juga untuk yang di Aceh itu Pak Tengku ya. Apa juga untuk yang Uti, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Iya, apa kabar ya Ibu Ali ya.
3: Untuk kangen deh. Untuk Teh Dinda juga, Cik Guria, untuk Sisi tadi ya. Untuk semua-semuanya deh Mbak Nadia, lagunya ditunggu mana?
0: Iya.
3: Tetap semangat ya.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan lampunya sudah hidup Mbak Nadia, di rumah belum?
0: Belum nanya.
3: Belum nanya. Tadi anak-anak saya di Kenten juga bilang lampu mati.
0: Ya. Dari habis maghrib tadi matinya.
3: Lampu mati katanya, pada baru pulang dari sini.
0: baru pulang pas nyampe rumah mati.
3: Kan beda benar.
0: Iya.
3: Kita di sini ya. Aliran dari istana jadi jarang mati.
0: Oh, nyaingi Pak Darmawan dong.
3: Iya, sama ininya juga, pamnya juga Mbak Nat.
0: Pamnya juga ya. Enak dong jalur istana.
3: Kecuali memang ada pengumuman ya. Ikut juga kita tapi enggak lama, sebentar kok.
0: Iya.
3: Makasih
0: iya.
3: Mbak Nadia, salam buat keluarga di rumah ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Hati-hati pulangnya Mbak Nadia.
0: Oke.
3: Lagunya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heri masuk juga, Oma itu di angkatan 45. Kemudian tadi ada Sisi yang ada di Pelaju, Mas Gandhi juga di Pelaju, sudah bergabung. Saya akan coba baca yang ada di WA, Kak Analis Sorong. Lagunya sudah kita siapkan dari Ayu Azhari. Kenapa suka lagu Azhari ya? Dengan lagunya Hidup Ini Indah, kayaknya ada memori deh. Pak Mim di Perintis Kemerdekaan, Ana Matovani juga mohon bersabar. Selamat malam Kak Irma yang ada di Bukit. Mbak Irma di Bukit Berbunga tetap setia monitor. Lagunya didengerin aja ya, kalau mau request boleh bisa WA. Selamat malam juga untuk siapa ini? Sebentar. Siapa ya? Kok gak ada nama nih? Not a contact. Waduh, siapa ini? Gak ada namanya nih, 0895-3608-59190. Salam dari keluarga di Prabu Mulih. Buat Baba di Ogan Ilir. Lagunya Iyut Bing Slamet. Kayaknya kapan-kapan kasih kembali. Oh gitu. Kemudian saya lanjut kemana lagi? Oh ada Kak Maulan. Mohon maaf ya Kak Maulan, kospusnya udah tadi. Coba deh WA lagu yang lain ya. Nanti kita coba putarkan. Siapa lagi? Saya coba cek satu-satu. Nanti takut ada yang terlewat. Dari Rio di Prabu Mulih. Selamat malam Rio. Lagunya ada band Manusia Bodoh. Aduh, kenapa manusia bodoh? Oh, itu ada artinya lagunya ya. Salam buat Sisi Kak. Aduh, salam tuh Sisi dari Rio di Prabu Mulih. Kemudian juga untuk Udin di Bengkulu, dinantikan lagunya. Kemudian siapa lagi? Iya dong, tulis namanya. Saya gak tahu nih nama siapa, nomor kontaknya aja yang ada. Oh nih, oh ada yang dituju lu. Singki udah ya. Sudah semua saya baca, jangan ada yang terlewat.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah haruni persada bunda.
2: Sanggar Sastra.

Terima kasih Bergara. Waktu sudah tidak memungkinkan kita untuk membuka online kembali karena sudah hampir pukul 23 malam ya. Selamat malam Pak Zakaria di Kenten, Pak Asnu, juga Pak Suarso. Mudah-mudahan sehat Pak Anwar juga di Bukit, Pak Kliwon di Pulau Rimau. Apa kabar? Semoga sehat. Ibu Ali di Pamekasan, kemudian Oma Maria yang ada di Kertapati, semoga Allah akan memberikan kesehatan selalu ya. Baik Bergar, sekali lagi terima kasih untuk mendengar Anda kebersama di Ruang Rindu. Mohon maaf yang belum sempat bergabung. Insya Allah hari besok ya, Sabtu, Minggu, Senin masih bisa kita ketemu sampai dengan Selasa karena Rabu berjaringan. Tetap bersama kita di Ruang Rindu sampai pukul 23 malam. Yang belum terputar lagunya, sabar, setelah Ruang Rindu kita akan hadir pukul 23 sampai dengan renungan malam. Yang masih belum bisa request bisa chat saja di WA Pro 1 ya. Kita akan hadirkan lagu Billy Joe sebagai lagu penutup kita di Ruang Rindu. Yang belum terputar, sabar, setelah pukul 23 kita akan hadirkan lagu-lagu Anda.

malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam Prosa.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadier, inilah info selengkapnya. Pendengar, Kemenhub melakukan evaluasi menyeluruh keselamatan perkeretaapian pasca kecelakaan kereta api di Bekasi Timur. Pemerintah tetap melanjutkan penguatan keselamatan sambil menunggu hasil investigasi independen dari KNKT. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp4 triliun serta pembangunan flyover Bekasi untuk meningkatkan keselamatan perlintasan kereta.

Indonesian Petroleum Association atau IPA mendukung agenda percepatan produksi migas pemerintah karena kemitraan antara pelaku usaha dan pemerintah semakin penting, terutama dalam menghadapi tantangan di era industri hulu migas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa lifting tidak akan bisa berjalan dengan atau baik tanpa adanya kolaborasi. Sekian Pas Jam Persatu Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kabar kerja yang bertugas, Senadian mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Tahukah kamu, merokok sahabat kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1 junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok saat berkendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan nafas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya nafas sesaat. Menurut American Heart Association, henti nafas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau,

goodbye, darling. Gotta go now. Gotta try to find.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Pendengar renungan malam selalu setia menemani kita menjelang berakhirnya Palembang malam hari ini. Pendengar, jalanilah kehidupan kita di dunia ini tanpa membiarkan dunia hidup di dalam diri kita. Karena ketika perahu berada di atas air, ia mampu berlayar dengan sempurna. Tetapi ketika air masuk ke dalamnya, perahu itu akan tenggelam.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyegerakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Jumat 22 Mei 2020. Di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Sabtu 23 Mei 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi Ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Esi kembali hadir ya menemani Anda dalam rangkaian acara yang kami hadirkan di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi di rangkaian Palembang pagi ini ya. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk menemani Anda menikmati suasana santai di akhir pekan ini pendengar. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran surat Al-An'am ayat 46 hingga 52 yang akan dibacakan Qori Gus Haji Ahmad Nawawi DNC Al-Hafiz. Selanjutnya dalam program Mutiara Pagi kami akan menghadirkan satu tema seputar kebangkitan hakiki menurut Islam akan bersama Ustadz Mahmud Jamhur, Mudir Rumah Tahfiz RQMM Palembang. Tepat pada pukul 6 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang. Selanjutnya pendengar pukul 6 lebih 30 menit informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan. Ini juga akan mengisi ruang dengar Anda ya pada pukul 6 lebih 30 menit. Selanjutnya tepat pada pukul 7 kami juga akan menghadirkan warta berita sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia. Dan berikutnya pada pukul 8 kami juga akan menghadirkan satu program dialog untuk Anda dan tentunya beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini bersama saya Esi. Baik, segera saja pendengar kita dengarkan pembacaan kalam ilahi surat Al-An'am ayat 46 hingga 52.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على

0: Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: 1 program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda pendengar dalam Mutiara Pagi. Untuk kesempatan hari ini ya, di hari Sabtu 23 Mei 2026, saya Esi dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, bagaimana Islam memandang kebangkitan yang sesungguhnya serta bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik di tengah kehidupan modern saat ini yang penuh tantangan ya. Kami hadirkan temanya seputar kebangkitan hakiki menurut Islam bersama dengan narasumber Ustadz Mahmud Jamhur, Mudir Rumah Tahfiz RQMM Palembang. Saat ini sudah tersambung via telepon ya, langsung saja isi sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya gimana Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih untuk waktunya Ustadz ya. Dan ya, tentunya seperti biasa nanti kita juga akan memberikan kesempatan pendengar untuk bergabung Ustadz ya. Bisa ya, melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-79-27-90-90. Mutiara Pagi ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store ya. Dan pastinya sebelum kesempatan pendengar untuk bergabung, berkenan tentunya Ustadz menyampaikan pengantar materi kita di pagi hari ini. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala Allahumma salli wa sallim ala ahli mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sallam tasliman katsiran. Alhamdulillah pendengar RRI yang dirahmati Allah. Pagi ini kita akan membahas seputar makna kebangkitan hakiki ya. Bangkit itu secara bahasa artinya tegak ya. Dari tidur terus bangun, itu namanya bangkit. Secara luas, bangkit itu digunakan untuk istilah sebuah bangsa yang darinya terjajah, kemudian mereka melakukan perlawanan terhadap penjajah dan kemudian bangkit. Ya. Secara ekonomi yang sebelumnya terpuruk, kemudian dia berusaha untuk mengubah keadaan, nah, itu juga adalah istilah bangkit ya. Dalam banyak istilah bangkit itu digunakan secara luas ya. Nah, apakah kebangkitan itu hanya

0: sebatas berubah secara ekonomi ya, atau dari dijajah kemudian menjadi tidak dijajah. Secara bahasa tadi iya, bangkit itu seperti itu, tapi secara hakikat sebenarnya bangkit itu adalah ya berubahnya atau meningkatnya cara berpikir. Maka di dalam pandangan Islam, bangkit itu bukanlah sekedar dari dijajah kemudian melakukan perlawanan. Karena kalau maknanya demikian, sebenarnya banyak negara-negara yang tidak lagi dijajah oleh penjajah, tapi secara ekonomi mereka masih dijajah, secara budaya mereka masih dikendalikan. Lantas bagaimana bangkit yang hakiki? Nah, ini bisa kita lihat misalnya bagaimana sejarah Rasulullah SAW membangun dan membangkitkan masyarakat Mekah ya, sehingga yang tadinya terjadi perbudakan, penindasan, terjadi keterpurukan, walaupun secara ekonomi di waktu itu tidak kurang orang-orang kaya, tapi mereka sebenarnya tidak bangkit karena mereka dikendalikan oleh suatu keadaan, suatu perbudakan, suatu kondisi yang membuat mereka itu tidak menjadi manusia yang sebenarnya. Nah, maka bangkit itu dalam pandangan Islam adalah ketika seseorang atau sebuah bangsa menjadi manusia yang sebenarnya. Sebuah bangsa menjadi bangsa yang sebenarnya. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang menjadi manusia yang sebenarnya? Yaitu ketika seseorang itu memfungsikan dirinya menjadi manusia yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Maka ukuran kebangkitan itu adalah ketika terjadinya peningkatan taraf berpikir. Nah, ada buku yang menarik untuk kita baca lebih lanjut pembahasan tentang kebangkitan ini. Judulnya itu Nizamul Islam ya, peraturan hidup dalam Islam. Nah, di dalam kitab itu dalam satu babnya dibahas tentang kebangkitan, yaitu apa? Bangkit hakiki artinya meningkatnya taraf berpikir. Dalam bahasa Arabnya itu irtifaul fikri ya. Jadi kebangkitan itu ketika seseorang pemikirannya meningkat dari berpikir hanya sekedar materi, hanya sekedar harta, hanya sekedar kepuasan nafsu. Dia berpikir lebih tinggi lagi tentang hakikat dirinya. Oh, ternyata saya adalah makhluk. Maka ketika seseorang menyadari dirinya adalah makhluk, sebenarnya itu sedang terjadi kebangkitan pada dirinya, gitu ya. Karena tujuan manusia diciptakan bukanlah sekedar untuk memenuhi syahwat hawa nafsu, nafsu kepada materi, nafsu kepada seksualitas, nafsu kepada kekayaan, kejayaan, atau apapun yang sifatnya materi, bukan. Tapi bangkit yang hakiki adalah ketika seseorang itu menyadari, oh, dia adalah makhluk, berarti ada pencipta, lalu dia tunduk pada Sang Pencipta. Nah, ketika seseorang itu sudah tunduk pada penciptanya, maka itulah terjadi kebangkitan gitu. Maka seseorang yang dia sudah menjadi hamba Sang Pencipta, maka sebenarnya terjadi kebangkitan pada dirinya gitu. Tapi ketika seseorang itu dia masih menjadi hamba hawa nafsunya, sebenarnya dia tidak bangkit, walaupun mungkin secara ekonomi dia tidak kekurangan, secara politik dia berkuasa, secara teknologi mungkin dia maju. Tapi ketika dia tidak paham bahwa dirinya adalah hamba dari Sang Pencipta, sebenarnya dia tidak bangkit. Nah, oleh karenanya dalam pandangan Islam, bangkit itu irtifaul fikri, meningkatnya taraf berpikir dari berpikir dia adalah dia adalah sesuatu yang hina, dia menjadi sesuatu yang mulia. Nah, itulah hakikat kebangkitan. Oleh karenanya, ketika seseorang mau bangkit, sebenarnya bukan yang diawali bukanlah memperbaiki ekonominya. Karena kebangkitan ekonomi adalah buah dari kebangkitan berpikir. Ketika seseorang ingin bangkit, bukanlah menjadikan dia penguasa. Dia berkuasa, bukan. Karena banyak orang berkuasa, tapi dia dikendalikan oleh hawa nafsunya. Sebenarnya dia tidak bangkit. Bahkan dia menjadikan kekuasaan itu memperburuk keadaan dirinya. Ketika seseorang misalnya dia menguasai teknologi, dia menjadi penemu atau menjadi saintis, ilmuwan. Tapi ketika dia tidak paham bahwa dirinya adalah makhluk dari sang pencipta, sebenarnya dia tidak bangkit. Karena dengan teknologi itu justru terjadilah kerusakan dan menciptakan penindasan baru. Nah, oleh karenanya, hakikat kebangkitan dalam Islam adalah meningkatnya cara berpikir sampai seseorang itu sadar bahwa dirinya adalah makhluk dan dia taat sepenuhnya kepada pencipta yang sebenarnya, maka itulah terjadi kebangkitan. Contohnya pada kondisi seperti apa ini? Pada kondisi Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah berhasil membangkitkan masyarakat Arab yang tadinya mereka itu terpuruk, menjadi hamba hawa nafsu, menjadi budak dunia. Lalu kemudian mereka menyadari, oh, mereka adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka taat dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Lalu mereka menjadi manusia yang bangkit dan sebuah peradaban yang bangkit dan memancarkan perbaikan ke seluruh dunia. Dan dampaknya itu terjadilah kebaikan selama lebih kurang 1300 tahun. Nah, inilah yang harusnya hari ini dipahami oleh kaum muslimin. Ketika kaum muslimin ingin bangkit secara ekonomi, secara politik, secara budaya, secara segala macamnya, maka yang harus diperbaiki pertama kali adalah cara berpikirnya ditingkatkan sampai seseorang itu paham dia adalah makhluk dari sang pencipta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang tunduk sepenuhnya, maka sebenarnya dia sedang mengalami kebangkitan. Maka dia tidak akan dijajah, dia tidak rela dijajah, dia tidak rela diperbudak hawa nafsunya, dia tidak mengejar hanya sekedar materi, tapi dia mengejar keridhaan dari sang pencipta. Saya kira ini sebagai pengantar ya.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantarnya di kesempatan pagi hari ini. Kita langsung ke penelpon Ustadz ya, sudah ada yang ya. Bergabung. Assalamualaikum, Mutiara pagi.
2: Selamat pagi Mbak Sis.
1: Selamat pagi Pak Azhari di Skayu ini ya.
2: Ya.
1: Silakan Pak Azhari pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak, saya mau bertanya Pak. Bagaimana Pak untuk mengatasi agar kita tidak menguasai hal-hal yang tidak baik terhadap sesama manusia? Ya. Bagaimana cara kita untuk menghadapi hal-hal yang negatif terhadap manusia?
0: Oke, baik.
1: Ditunggu jawabannya Pak Azhari ya.
0: Iya, langsung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz silakan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ketika seseorang tidak baik kepada manusia yang lain, sebenarnya dia itu dalam kondisi tidak bangkit. Ya, dia itu berarti menganggap bahwa dirinya lebih hebat dari sang pencipta. Maka ketika seseorang sadar bahwa dia adalah makhluknya sang pencipta, maka dia akan tunduk pada aturan pencipta, aturan Allah, maka dia tidak akan jahat kepada orang lain. Gitu ya, itu kita atau seorang kepada orang lain ya. Dari sebuah subjek kepada objek yang lain. Jadi dia adalah pelaku. Nah, bagaimana kalau dia sebagai korban ya dari kejahatan orang lain gitu ya? Maka dia harus bangkit. Pertama, dia tidak boleh tunduk pada penindasan. Dia tidak boleh tunduk pada kezoliman. ketika dia membiarkan dirinya tunduk pada kejahatan, penindasan, kezaliman orang lain, berarti sebenarnya dia lebih tunduk pada

0: merespon pembaharuan pendidikan tantangan kontemporer dalam konteks masa kini, Pak Islam.
1: Baik.
0: Ustaz, itu mungkin saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz dari Ibu Utri ya.
1: Jadi sebenarnya apa yang sudah dilakukan Rasulullah di zaman dulu ya, zaman kuno dulu tahun 1400 tahun yang lalu, itu mesti kita ulangi gitu. Mesti kita ulangi lagi, ya kan? Ya. Yang berubah itu sebenarnya kan adalah peralatan-peralatan, sarana dan prasarana. Tapi sebenarnya hakikat kehidupan itu sama. Ya. Nah, oleh karenanya kalau kita mau memperbaiki keadaan masyarakat hari ini, maka contoh terbaik adalah contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Apa yang dilakukan Rasulullah yaitu melakukan pencerahan, pencerahan pemikiran ya kepada masyarakat ya. Dan perjuangan Nabi berat ya. 13 tahun mendakwahi 10.000 orang. Yang ikut Rasulullah itu hanya lebih kurang 200 orang ya. Hanya lebih kurang 200 orang. Ya, artinya hanya 2% ya yang sadar, yang paham. Tapi kemudian 2% ini melakukan perubahan dan berhasil ya. Maka Rasulullah kemudian mendapatkan kekuasaan di Madinah, lalu dengan kekuasaan itu Rasulullah menerapkan semua hukum-hukum Allah, maka terjadilah kebangkitan bangsa Arab. Kemudian kebangkitan itu menyebar dari Jazirah Arab ke seluruh benua. Ya. Bahkan tahun 700-an itu, Islam yang luar biasa itu sudah masuk ke Nusantara. Sudah masuk ke Cina, sudah masuk ke Eropa. Ya. Ke Amerika memang menyusul agak belakangan karena Amerika itu jauh ya jangkauannya dari Timur Tengah. Jadi kalau kita mau memperbaiki masyarakat kita hari ini, entah itu di Indonesia, entah itu di Timur Tengah, entah itu di mana, manapun, perbaiki pemikirannya, gitu ya. Pemikiran itu nggak kelihatan, tapi pemikiran itu yang mengendalikan seseorang. Seseorang dia bangun pagi, dia subuh, dia mendengarkan RRI, ya kan, Pro 1 gitu kan. Kenapa dia mendengarkan? Oh, ini ada acara yang bagus nih. Ini berarti seseorang itu karena ada di pikirannya ada sesuatu yang bagus, maka membuat dia melakukan sesuatu. Ya, ada orang yang nggak menganggap penting pengajian. Ah, ngapain? Aku tidur lagi aja pagi. Itu kan berarti apa? Dikendalikan oleh pikiran. Maka begitu pentingnya pemikiran itu, maka Islam memandang bangkitnya seseorang itu karena pemikirannya, ya, karena kesadarannya, karena akalnya. Ini tiga istilah ya, pikiran, kesadaran, akal, itu istilah yang sama ya. Pemikiran, al-fikru, al-idrok, kesadaran, al-aklu, akal, itu adalah istilah yang sama untuk menggambarkan inti dari seorang manusia. Maka Allah SWT tidak memandang wujud rupa, ya, harta. Maka di dalam hadis dikatakan, inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak memandang rupa dan harta kamu. Walakin yanzuru ila kulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah memandang akal hati dan amal soleh kalian. Maka bagaimana kita memperbaiki masyarakat kita hari ini? Perbaiki. Insya Allah dia menjadi hamba yang taat. Ketika dia taat pada seluruh aturan Allah, maka dia akan menjadi manusia yang bangkit. Ya, saya kira begitu ya.
2: Baik, kita ke WA ya Ustaz ya. Ini sudah ada Ibu Nia di Jakabaring. Pertanyaannya di luar tema Ustaz. Nah, ini pertanyaannya mengenai niat sholat itu usoli fardo atau usoli fardu, yang benar yang mana Ustaz? Makasih pencerahannya.
1: Ya. Baik ya. Jadi usoli itu artinya sengaja aku sholat ya. Nah, fardu atau fardo ya kan. Nah, secara bahasa tadi ya, ketika seseorang mengucapkan usolli itu berarti itu fiil ya, kata kerja ya. Nah, objeknya apa? Salat subuh misalnya usolli fardu subhi, ya kan? Nah, jadi fardu ya, seperti itu.

0: Baik, kita lanjut ke penelpon berikutnya Ustadz ya. Assalamualaikum, Tiara pagi.
1: Assalamualaikum Mbak Isi.
0: Waalaikumsalam, Pak Abu Bakar di Jijawi ini ya.
1: Ya, ya.
0: Silakan pertanyaannya Pak.
1: Ya, terima kasih Mbak Isi. Assalamualaikum Ustadz Jamhur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Abu Bakar?
1: Amin ya Allah. Dan
2: alhamdulillah.
1: Bersama Ustadz.
2: Alhamdulillah, amin ya Allah.
1: Benua Amerika Serikat, Ustaz, yang ditemukan oleh Amerika Pasifiki, ya. Karena sudah didahului oleh umat Islam pada saat itu.
2: Betul.
1: Yang sebagaimana Ibnu Battuta, seorang ulung dunia yang melindungi dunia pertama. Yang pertanyaan saya, jadi apakah pernah dari sejarah tanda Islam bahwa umat Islam pernah berkunjung ke Amerika Serikat waktu itu Ustaz. Itu aja Ustaz.
2: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
2: Baik.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Silakan. Kalau kita buka sejarah Amerika sebelum Amerigo Vespucci itu datang atau sebelum penjelajah terkenal lain yang kemudian disebut menemukan benua Amerika ya, itu datang. Sebenarnya sudah ada peradaban di sana. Ya kan? Peradaban yang disebut dengan peradaban Indian ya. Peradaban Indian. Peradaban yang ternyata itu adalah dipengaruhi oleh Islam, ya kan? Nah, jadi sebenarnya Islam sudah masuk ke sana sebelum Inggris datang, ya. Jadi Amerika itu kan adalah benua yang ditemukan oleh Inggris, ya. Yang kemudian kan jadi Amerika menemukan Inggris menemukan benua baru. Nah, lalu Inggris memindahkan, ya, memindahkan para penjahat deh, karena penjara-penjara di Inggris itu nggak nampung lagi. Maka dibuanglah orang-orang jahat ini. Dan ternyata mereka membangun peradaban baru di benua baru itu. Yang kemudian kan terjadi, kemudian mereka ini menghabisi penduduk setempat. Jadi bangsa-bangsa Indian itu, penduduk setempat itu dihabisi. Ada bangsa Aztec, bangsa Maya, bangsa Inca, ya. Bangsa suku-sukunya Apache, suku apa gitu ya, itu habis. Jadi hari ini penduduk asli Amerika itu adalah orang datangan dari Inggris, Eropa ya. Penduduk aslinya sudah habis, tinggallah museum, tinggallah di ada di cerita saja. Jadi sebenarnya Amerika itu jahat ya, menghabisi penduduk lokal. Nah, penduduk lokal itu dipengaruhi oleh Islam gitu. Jadi sudah ada. Dari mana kita temukan itu? Dari istilah-istilah yang dipakai, dari nama-nama kota yang dipakai, itu pengaruh Islamnya banyak ya. Nah, itu sekitar tahun berapa ya? Ya, kalau Islam tersebar ke Asia itu dalam waktu yang dekat ya, di masa para Khulafaur Rasyidin ya, misalnya kayak ke Cina itu di masa Umar bin Khattab ya berkuasa, beliau mengirim Sa'ad bin Abi Waqqash, seorang sahabat, kemudian terus berkembang ya di Indonesia itu. Jadi di masuk ke Cina itu tahun 650-an lah ya. Masuk ke Indonesia itu hampir menjelang 700 ya. Ya perkiraan saya nih, saya belum cek langsung ya, belum cek detail ya. Kemungkinan Islam itu sudah masuk ke Amerika itu tahun-tahun 800-an atau 900-an ya. Cuma memang karena sangat jauh Amerika itu dengan benua lain, dan transportasi yang paling cepat saat itu adalah perahu layar, maka tidak secepat perkembangan Islam di Eropa. Tidak secepat perkembangan Islam di Asia. Kalau di Asia kan dari Timur Tengah itu berkuda sampai ke sini ya, sampai ke Asia Tenggara ya, pakai onta gitu ya. Nah, karena dia harus nyebrang laut, maka peradaban itu terpisah. Tapi pengaruh dari Islam itu cukup kuat di Amerika. Hanya saja karena Amerika itu menghabisi semua tidak ada yang tersisa, maka ya memang kita tidak melihat jejak-jejaknya kecuali hanya secuil dalam catatan sejarah. Saya kira begitu ya.
0: Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Mahmud Jamhur. Kita kembali ke penelpon berikutnya Ustadz ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Dengan siapa, di mana Bapak?
3: Bapak Yahdan di Sekayu.
0: Bapak Yahdan ya?
3: Ya, ya.
0: Silakan. Bapak Yahdan.
3: Bapak Yahdan di Sekayu.
0: Ya, silakan Pak.
2: Silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Pak yang saya tanyakan.
2: Ya.
3: Kata orang itu kalau korban itu saya bagi-bagikan, saya bagi-bagikan kepada yang pihak untuk menerima. Gimana itu Pak Ustadz? Demikian.
2: Oke.
3: Tanyakan saya itulah Pak Ustadz.
0: Baik.
2: Baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penjelasannya Ustadz.
2: Ya. Baik ya. Secara spesifik ya, Rasulullah sih tidak menyebut ya korban itu harus begini pembagiannya. Tapi dalam sebuah hadis itu dikatakan oleh Nabi ya, daging kurbannya itu ada yang dimakan oleh yang berkurban, lalu ada yang diberikan kepada orang yang memang berhak untuk diberi, lalu ada yang diberikan untuk orang yang dia itu meminta. Nah, maka di sini pembagian kurban itu tiga ya. Ada sepertiga untuk pemilik, sepertiga itu untuk orang yang meminta, walaupun dia berkecukupan, walaupun dia kaya. Nah, sepertiga itu harus disiapkan untuk orang yang memang butuh, fakir miskin, yang kekurangan makanan, tapi dia tidak minta, mungkin dia malu gitu ya. Nah, maka ini haknya daging kurban itu sepertiga. Sepertiga untuk orang yang tidak meminta tapi dia butuh, sepertiga untuk orang yang minta walaupun sebenarnya dia enggak butuh-butuh banget, dan sepertiga untuk pemilik. Nah, bagi yang untuk sepertiga bagi pemilik, ya terserah, mau dia bagikan lagi kepada orang lain silakan, mau dia makan sendiri juga silakan. Kalau daging kurban dibagikan dalam mentah ya. Cuma kalau daging akikah yaitu itu dibagikan dalam bentuk matang ya. Nah, gitu. Itu pembagiannya, Pak.
0: Baik, untuk pendengar lainnya yang ini ikut bergabung, silakan ya, masih ada kesempatannya di line telepon 0711369977. Telepon berikutnya, Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa, di mana?
4: Ya, hamba Allah di Banyuasin.
0: Hamba Allah di Banyuasin, ya. Silakan Bapak.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz, Kamur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau bertanya. Bagaimana
2: yeah.
4: Amerika itu kan ada yang baik, ada yang jahat.
2: Yeah.
4: Kenapa dia jadi jahat membantu Israel melawan melawan Iran itu, melawan negara
2: Islam. Yeah.
4: Ya. Pertanyaannya
2: baik.
4: Itulah supaya dijelaskan banyak kejahatan di Amerika itu.
0: Baik.
2: Terima kasih. Yeah.
0: Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Yeah.
2: Waalaikumsalam.
0: Silakan ya. Penjelasannya Ustadz.
2: Jadi sebuah bangsa yang dia tidak tunduk pada aturan Allah pasti dia jahat. Sebuah bangsa ya, bahwa ada orang-orang baik di sana, iya, tapi orang baiknya tidak dominan. Orang baik ada, tapi dia tidak berkuasa. Orang baik ada, tapi dia tidak berpengaruh. Orang baik ada, tapi tidak menjadi penentu. Yang menjadi penentu sebuah bangsa yang tidak tunduk pada aturan Allah itu adalah orang-orang jahat. Gitu. Itu udah hakikatnya sepanjang peradaban manusia. Peradaban-peradaban besar sebelum Nabi Muhammad SAW diutus itu adalah peradaban-peradaban yang jahat gitu. Maka Allah mengutus nabi-nabi, ya kan? Nah, nabi yang paling banyak diutus itu ke bangsa Timur Tengah yaitu di Bani Israel. Ya kan? Di saat itu ada peradaban besar, ada Romawi, ada Persia. Romawi dan Persia itu jahat gitu. Walaupun mereka meninggalkan seni, sains, teknologi, tapi terhadap kemanusiaan mereka jahat. Hari ini juga sama, Amerika itu walaupun mayoritas adalah agama Nasrani, tapi bukan Nasrani yang dipakai, tapi yang dipakai adalah ideologi kapitalisme. Kapitalisme itu ideologi yang jahat. Dia menindas secara ekonomi, walaupun mungkin secara politik dia tidak terlalu nampak, tapi sebenarnya jahat. Ya, Amerika itu sepanjang sejarah dia berdiri sejak tahun 1700-an sampai hari ini, jadi sekitar 300-an tahun ya. Wah, itu tidak terhitung lagi negara yang diserangnya. Yang terbaru sebelumnya Venezuela itu kan presidennya diculik, bayangkan gitu. Brazil, Ekuador, El Salvador, ya, dan seterusnya, itu banyak sekali. Dan peran Amerika dalam perang saudara di Suriah, ya, dalam perang Irak-Iran, dalam perang Irak-Kuwait, ya, itu buruk sekali. Dan yang paling kita sedih adalah hancurnya Irak, itu Amerika yang melakukannya. Irak itu bahkan digambarkan sebagai negeri 1001 malam, saking indahnya, ya kan? Di dalam buku cerita 1001 malam diceritakan keindahan tentang kota Baghdad, Irak dan seterusnya ya. Tapi hancur ya, hancur sekejap ketika Amerika menyerang Irak. Jadi kalau ada orang yang bilang Amerika baik, itu hanya etalase depan, tapi belakangnya itu jahat sekali. Dan dia bagaimana mengirimkan ya 30 ribu ton ke Israel bom, itu Amerika yang melakukan. Nah, kenapa sebuah bangsa menjadi bangsa jahat? Karena dia tidak tunduk pada aturan sang pencipta. Dia tidak bangkit. Dia sebenarnya menjadi budak nafsu, budak teknologi, budak materi. Maka ketika seseorang itu sadar dia hambanya Allah, maka dia enggak akan menjadi jahat karena Allah menyuruh dia menjadi baik. Nah, apa yang dikejar oleh Amerika? Di Venezuela, di Amerika Selatan, di mana-mana, termasuk di Timur Tengah ya. Minyak. Untuk apa minyak? Hanya untuk sekedar bersenang-senang. Hidup mewah, hidup nyaman gitu ya. Dan duit minyak itu besarnya luar biasa. Hanya sekedar materi. Maka, kalau mau memperbaiki sebuah bangsa, perbaiki pikiran orang-orangnya, jadikan dia menjadi hambanya Allah, tunduk dia pada Allah, maka dia akan menjadi orang baik. Begitu ya. Oke.
0: Baik, Ustaz, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Ada pesan penting yang ingin ditambahkan terkait tema yang kita hadirkan. Baik. Ya, silakan Ustaz.
2: Ya, pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, kemuliaan kita itu bukan karena materi, bukan karena kekuasaan, punya harta banyak ya. Kemarin kan kita ada dapat berita ya, ada orang terkaya nomor satu di Indonesia ya, meninggal, hartanya itu tidak tahu 5.000 apa 6.000 triliun ya. Tapi apa yang dia bawa ya, itu hanyalah duit-duit kertas yang dibakar ya. Apa yang salah di situ? Salah dia memandang dunia. Dia memandang bahwa dunia adalah tujuan akhir. Nah, orang-orang yang hanya memandang materi, ini bukan orang yang bangkit. Orang yang bangkit itu pikirannya panjang. Dan orang yang berpikir panjang melintasi dunia sampai ke akhirat, sampai kepada kehidupan abadi. Bagaimana hartanya yang mungkin sedikit atau sedang atau banyak itu bermanfaat sampai ke akhirat, adalah orang yang menemukan jati dirinya. Pikirannya menjadi meningkat. Dia sadar, oh dia adalah hambanya Allah. Nah, itulah hakikat seorang manusia bangkit ketika dia paham bahwa dirinya adalah hambanya sang pencipta. Nah, sebuah bangsa yang bangkit gimana? Yaitu kumpulan orang-orang yang sadar, memiliki pikiran yang sama bahwa mereka, bangsa mereka adalah hambanya Allah, hambanya sang pencipta. Kenapa harus Allah? Karena pencipta yang benar adalah Allah. Pencipta yang lain itu adalah ciptaan manusia, rekaan manusia. Maka Tuhan yang benar adalah Allah. Jadi seorang yang bangkit secara benar-benar adalah ketika seseorang menjadi hambanya sang pencipta yang sebenarnya. Ketika seseorang sudah menjadi hambanya pencipta yang sebenarnya, dia akan tunduk patuh pada keinginan dan kehendak dan perintah dan larangan dari sang pencipta. Maka dia akan menjadi orang yang baik, orang yang bangkit, orang yang maju, peradabannya menebarkan kebaikan. Nah, kalau hari ini kan kita bisa rasakan betapa beratnya kita menghadapi anak-anak kita yang menjadi kecanduan gadget, itu karena kendali pikiran, yaitu bukan disampaikan oleh orang-orang baik, bukan dibuat oleh orang-orang baik, dan bukan diciptakan oleh sistem yang baik. Nah, maka ya tentu berat sekali perjuangan kita di akhir zaman ini ya. Walaupun belum muncul dajjalnya ya, tapi dajjal tipis ini ya, dajjal gepeng ini sudah mengendalikan kehidupan kita. Maka kuncinya adalah siapapun kita, ya kita harus sadar dan paham kita hambanya Allah, tunduk taat pada Allah. Allah perintahkan kita beribadah, berdakwah, berbuat baik, berakhlak, lalu menciptakan teknologi, menebarkan kebaikan. Ini adalah perintah-perintah dari Sang Pencipta. Maka kuncinya kebangkitan itu adalah membangun pikiran dan pemikiran yang benar, sampai seseorang itu paham dia adalah hamba, lalu dia taat, tunduk patuh pada seluruh yang diperintahkan oleh Sang Pencipta, dan dia menghindari dari yang dilarang oleh Sang Pencipta. Itulah manusia yang bangkit, itulah sebuah peradaban yang bangkit, dan insya Allah itu akan menebarkan kebaikan kepada seluruh dunia. Saya kira demikian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pencerahannya Ustadz. Kita berjumpa kembali di lain kesehatan, di lain kesempatan dengan kondisi yang baik tentunya ya. Salam untuk keluarga, selamat menikmati akhir pekan ya Ustadz ya. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini ya, di hari Sabtu 23 Mei 2026. Tadi kita sudah bersama dengan narasumber kami Ustadz Mahmud Jamhur, Mudir Rumah Tahfiz RQI MM Palembang. Semoga apa yang telah disampaikan Ustadz Mahmud Jamhur ini menjadi pengingat bahwa kebangkitan sejati bukan hanya tentang keberhasilan dunia, tetapi tentang bangkitnya iman, akhlak, dan semangat untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Esi dan rekan Agus undur diri, tapi jangan kemana-mana ya pendengar. Setelah program Mutiara Pagi ini, kami juga akan menemani Anda dengan program berikutnya, yakni Warta Berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang.
5: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Indikatornya Mas itu bisa dilihat dari berat badan, tinggi badan, dan usia. Itu juga bisa dilihat melalui buku KIA atau KMS.

Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Peran kader Posyandu dalam pencegahan stunting melalui program makan bergizi gratis atau MBG diharapkan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Bupati Banyuasin janjikan pembangunan jembatan guna mendukung mobilitas Kampung Nelayan Merah Putih. Inilah warta berita selengkapnya edisi Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Esy Armisi.

0: Mendengar peran kader Posyandu dalam pencegah stunting melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, diharapkan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
1: Peran Posyandu dinilai sangat penting dalam mencegah masalah gizi termasuk stunting pada balita. Kader Posyandu juga mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi program presiden dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Ahli gizi di Palembang Marisa Sri Rizkia menjelaskan bahwa kader Posyandu juga menjadi perpanjangan tangan tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pemenuhan gizi anak-anak. Upaya pencegahan dilakukan melalui pemberian makanan tambahan, penimbangan berat badan, mengukur tinggi badan hingga pemantauan status gizi secara rutin. Menurut Marisa, hingga saat ini tidak ada kendala berarti dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Hal ini karena kader Posyandu telah mendapatkan pelatihan dan materi yang memadai untuk disampaikan kepada warga. Selain itu, masyarakat juga dibantu dengan memberikan edukasi yang memudahkan pemahaman mengenai pentingnya menjaga gizi anak sejak dini.
2: Oke, baik. Untuk indikatornya, Mas, itu bisa dilihat dari berat badan, tinggi badan, dan usia. Itu juga bisa dilihat melalui buku KIA atau KMS yang diplot oleh kader setiap penimbangan dari berat badan dan tinggi badan, Mas. Berdasarkan usia mereka.
1: Marisa menambahkan, orang tua dapat mengetahui indikasi awal masalah gizi anak melalui pemantauan berat badan, tinggi badan, dan usia anak yang tercatat di buku KIA atau KMS. Untuk anak usia 1 tahun, berat badan ideal berada di kisaran 10 hingga 11 kilo dengan tinggi badan sekitar 86 hingga 87 cm. Marisa juga menghimbau kepada masyarakat dapat memanfaatkan bahan pangan lokal seperti sayur, buah, dan telur sebagai sumber gizi seimbang bagi anak dan ibu hamil. Marisa menegaskan pentingnya peran kader Posyandu dalam menyampaikan edukasi karena kader merupakan bagian dari masyarakat yang lebih dekat dengan warga sekitar. Ia mengajak masyarakat untuk aktif memanfaatkan layanan Posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak agar terhindar dari stunting maupun masalah gizi lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Dalam pelaksanaannya, kader Posyandu dilibatkan secara aktif untuk membantu pendataan, penyaluran, hingga pemantauan penerima manfaat, khususnya bagi ibu hamil, balita, dan kelompok rentan lainnya. Menurut Tiwi, salah satu ibu hamil penerima MBG di daerah Sako mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan makan bergizi gratis yang disalurkan melalui kader Posyandu karena dinilai mampu memenuhi kebutuhan nutrisi selama masa kehamilan. Ia berharap program MBG dapat terus berlanjut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh ibu hamil lainnya.
3: Saat ini nih kami sangat terbantu dengan adanya program MBG untuk ibu hamil dan balita ini. Makanan MBG yang diberikan melalui kader Posyandu sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan gizi selama kehamilan. Kami juga merasa lebih diperhatikan karena kader Posyandu rutin memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan ibu dan bayi. Semoga program MBG terus berlanjut agar dapat membantu ibu hamil lainnya, khususnya di wilayah Sako Borang.
0: Ya, pendengar, disampaikan dengan dukungan kader Posyandu, program MBG diharapkan dapat tepat sasaran sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi keluarga. Selain itu, program MBG ini juga diharapkan mampu mendukung upaya pencegahan stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu serta anak. Nah, seperti apa tanggapan berkaitan informasi tersebut ya? Berikut kita dengarkan komentar masyarakat.
4: Ya, semua pihak harus mendukung program MBG, tetapi alur birokrasinya harus jelas. Keterlibatan Posyandu apakah cuma sebatas mendukung, sedangkan di satu sisi ada anggaran pembiayaan MBG. Ya, kalau memang begitu, pihak-pihak SPPG ketika melibatkan pihak-pihak lain harus bertanggung jawab tentang kontribusinya terhadap kader Posyandu selain mendukung atau menyalurkan MBG ke balita dan ibu hamil. Itu bukan tugas pokok dari kader Posyandu. Nah, oleh sebab itu hendaknya SPPG juga harus menyisihkan sehingga muncul kerjasama yang baik dan sasaran bisa sampai ke tujuan.
5: Kader posyandu itu sebenarnya ujung tombak yang paling masuk akal buat program MBG alias makan bergizi gratis, terutama buat sasaran balita dan ibu hamil. Kenapa pentingnya penting banget melibatkan kader posyandu? Pertama, punya kedekatan dan data real. Kader udah kenal warganya satu persatu, ngerti siapa yang stunting dan siapa yang lagi hamil. Sampai tekstur makanan untuk balita yang cocok pun, serta modal sosial ini nggak dipunya sistem yang terpusat. Kedua, punya skill teknisi gizi dasar ya. Tiap bulan mereka udah ngukur berat badan, tinggi badan, dan pantau KMS, edukasi MPASI. Jadi kalau MBG masuk, mereka bisa jadi pengawas kualitas dan pasti menunya nggak asal rata kayak buat anak SD. Ketiga itu cegah tumpang tindih programnya. Tanpa integrasi, resiko datang penerima manfaat jadi double-double atau malah mereka menjadi meleset sasarannya. Kader bisa jadi validator data sekaligus mitra operasional dapur MBG. Saran saya, nggak cuma numpang nama ya kader ini, kader perlu dikuatkan kapasitasnya, koordinasi intersektornya dibenarkan, dan idealnya dilibatkan juga di ekosistem ekonomi dapur MBG biar ada insentif yang layak. Intinya, MBG bakal tepat sasaran kalau kader posyandu nggak cuma jadi tukang bagi makanan, tapi diajak mikir dari perencanaan menu sampai monefnya.
6: Pada prinsipnya, posyandu itu mempunyai tugas yang sangat penting dan krusial dalam rangka pelaksanaan MBG yang semakin baik. Terutama tugasnya para posyandu, kader posyandu, yaitu masalah pengawasan ataupun edukasi. Jadi menyampaikan saran-saran kepada SPPG ataupun mereka saling berkoordinasi untuk kebutuhan gizi dari masyarakat. Biasanya posyandu itu akan memvalidasi dulu siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan MBG. Karena MBG yang ada di posyandu tentu akan beda dengan MBG untuk anak sekolah. Kalau MBG di posyandu, mereka mengutamakan ibu menyusui, ibu hamil, ataupun balita. Tentu pola gizi dari balita, pola gizi ibu menyusui, ataupun dari ibu hamil tersebut berbeda dengan anak-anak sekolah. Oleh karena itu, peran posyandu itu sangat penting.
0: Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
7: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat sebagai solusi jangka panjang bagi aktivitas logistik di Sumatera Selatan.
8: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat menjadi langkah strategis untuk mengurangi kepadatan kendaraan logistik di Kota Palembang, sekaligus memperbaiki sistem distribusi barang di Sumsel. Menurutnya, pembangunan pelabuhan baru tersebut bukan hanya berorientasi pada bisnis dan pengembangan sektor ekspor-impor, tapi juga menyangkut kenyamanan masyarakat yang selama ini terdampak aktivitas truk angkutan berat di dalam kota. Ia menilai keberadaan pelabuhan di tengah kota Palembang sudah tidak lagi ideal karena memicu kepadatan lalu lintas dan juga meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ia menambahkan, aktivitas kendaraan logistik berat yang melintas setiap hari telah menjadi persoalan serius yang perlu segera ditata ulang.
9: Sambil berjalan Tanjung Carat ini, aktivitas di Bom Baru itu harus menjadi pengumpan. Jadi kan kalau yang kapal-kapal kecil bisa diumpan dari situ, dibawa ke Tanjung Carat yang selama ini kita ke tengah samudra, Mother Vessel namanya. Ini jadi pengumpan. Tapi kemarin dengan tegas saya bilang, mengumpannya tidak dengan truk, mengumpannya tidak dengan trailer, mengumpannya dengan perahu-perahu kecil yang dibawa ke perahu menengah, kapal menengah untuk ke Tanjung Carat. Ternyata sepakat.
8: Herman Deru menegaskan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat tidak berarti menghentikan operasional pelabuhan lama seperti Bom Baru maupun Sungai Lais. Pelabuhan existing tetap akan beroperasi sebagai penunjang distribusi logistik dan juga aktivitas feeder. Dari Jalan Radio, Radio Sekarer Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebelum mengakhiri informasi pagi ini, kita simak info Sumsel pagi ini.
10: Pendengar, berikut kita simak Sumsel pagi ini. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyambut kunjungan kerja Wakil Deputi Staf Kepresidenan Republik Indonesia dalam rangka peninjauan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP Sungsang 4 di Kecamatan Banyuasin 2, Kabupaten Banyuasin. Dalam kegiatan tersebut, rombongan meninjau langsung berbagai fasilitas dan pembangunan yang telah dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih, mulai dari kawasan sentra nelayan, fasilitas penyimpangan hasil tangkapan, akses kawasan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Tim Mekanik dan Listrik Perumda Tirta Musi Palembang menginformasikan bahwasannya sejumlah wilayah di Palembang mengalami gangguan distribusi air. Hal ini terjadi karena adanya blackout atau pemeliharaan jaringan kelistrikan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan pada Jumat 22 Mei 2026 malam. Hal ini berdampak pada gangguan pelayanan. Demikian Sumsel pagi ini.

0: Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Peran kader Posyandu dalam pencegahan stunting melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG diharapkan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat sebagai solusi jangka panjang bagi aktivitas logistik di Sumatera Selatan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi undur diri. Sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Informasi Perakiraan Cuaca, sebuah program acara yang menghadirkan informasi tentang perakiraan cuaca yang terjadi bersama BMKG Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Hadir setiap hari pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Perakiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
6: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar di rangkaian Palembang pagi ini. Sejenak kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan. Untuk hari ini ya, hari Sabtu 23 Mei 2026, saat ini kami sudah tersambung bersama Mas Nasrun dari BMKG SMB 2 Palembang. Assalamualaikum Mas Nasrun.
7: Waalaikumsalam Mbak Esi.
6: Kabarnya gimana nih?
7: Kabar baik, Alhamdulillah.
6: Baik, Alhamdulillah. Ya, Mas Nasrun, kita pengen tahu seperti apa ya perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini. Silakan informasinya, Mas.
7: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan yang berlaku hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Kondisi cuaca pada pagi hari secara umum terpantau dan diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Rawas dan Patlawang. Kemudian pada siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan, potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Musi Banyu Asin, Banyu Asin, Palembang, Oki, Ogan Ilir, Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Oku Selatan, Oku, Oku Timur, Prabu Mulih, Lubuk Linggau, dan Pali. Kemudian untuk malam hari secara umum diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Pali, Prabu Mulih, Lahat, Pagar Alam, Musi Rawas Utara, Muara Enim, Oku, Oku Selatan, Oki, Ogan Ilir, dan Oku Timur. Kemudian untuk dini hari diperkirakan berawan juga dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Banyu Asin, Banyu Asin, Patlawang, dan Oki. Suhu udara secara umum berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 62 hingga 100%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Dan untuk peringatan dini, agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir, dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di wilayah Banyu Asin, Palembang, Oki, Lahat, Ogan Ilir, Musi Banyu Asin, Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Muara Enim, Oku Selatan, Oku, dan Pagar Alam. Kemudian pada malam hari di wilayah Banyu Asin, Lahat, Musi Rawas Utara, dan Musi Banyu Asin. Demikian info cuaca pagi ini, Sabtu 23 Mei 2026, langsung dari BMKG SMB 2 Palembang. Terima kasih.
6: Terima kasih Mas Nasrun informasinya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Ya, pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, hari Sabtu 23 Mei 2026 yang telah disampaikan Mas Nasrun dari BMKG Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
1: Perakiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.

0: Halo Sobat RRI, ngomongin soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Selamat hari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Ya, terima kasih pendengar masih terus kami temani tentunya di Palembang pagi ini. Terima kasih sudah memilih kami ya, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, untuk menikmati suasana santai di weekend ini. Ya, pendengar, beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan kurang dengar Anda. Seperti informasi berikut mengenai kerusakan badan jalan hingga bahu jalan di Jalan Jenderal Sudirman Palembang, mulai dari kawasan depan Rumah Sakit Muhammad Hussein atau RSMH hingga Markas Kodam 2 Sriwijaya, dipastikan akibat kebocoran pipa utama milik PDAM yang sudah berusia puluhan tahun. Kerusakan tersebut, mendengar, tidak hanya menyebabkan permukaan jalan berlubang dan bergelombang, tetapi juga mengganggu arus lalu lintas di salah satu jalur utama kota Palembang. Saat ini penanganan masih dilakukan secara bertahap oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Sumsel bersama PDAM. Pejabat pembuat komitmen PPK 31 PJN 3 Sumsel, Maria Francisca Sitompul, meminta maaf kepada masyarakat atas terganggunya kenyamanan pengguna jalan akibat kerusakan tersebut. Menurutnya, terdapat dua titik utama kebocoran pipa yang menyebabkan genangan air dan kerusakan jalan. Titik pertama ini berada di kawasan depan yang sudah mulai terdeteksi sejak Desember 2025, namun lokasi kebocoran ini baru berhasil ditemukan setelah dilakukan pembongkaran lebih lanjut ya. Ini ditemukan satu titik kebocoran di depan kantor Kodam yang diduga menjadi penyebab banjir dan rembesan air hingga ke seberang jalan. Sementara itu, pendengar, titik kebocoran lain ini berada di depan RSMH. Lokasi ini sempat viral di media sosial setelah jalan ambles dan membentuk lubang besar yang membahayakan pengendara. Nah, saat dilakukan pembongkaran, petugas menemukan kondisi pipa yang sudah sangat rapuh dan berkarat. Bahkan bagian pipa yang rusak ini disebut hancur ketika terkena air. Meski perbaikan awal telah dilakukan, rembesan air ini masih ditemukan di sepanjang kawasan depan Jakarta Motor hingga K24. Kondisi ini menandakan masih ada titik kebocoran lain yang belum terdeteksi. Pendengar, Marisa menyebut pipa tersebut diperkirakan berasal dari tahun 1952 dan merupakan jalur utama distribusi air milik PDAM. Usia pipa yang sudah tua ini menjadi penyebab utama kebocoran terus berulang. Tekanan air yang tinggi membuat kerusakan tidak hanya terjadi pada lapisan aspal ya, tetapi juga merusak pondasi jalan di bawahnya. Akibatnya permukaan jalan menjadi bergelombang dan rawan memicu kecelakaan lalu lintas. Ya, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di portal kami ya, rri.co.id. Tetap terus bersama kami, pendengar, nanti tepat pada pukul 7 kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia.

pendengar punya ide cerita film pendek yang keren dan penuh makna? Nah, ini kesempatan buat kamu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali membuka Akfest 2026. Tahun ini ada beberapa kategori menarik, mulai dari ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga film pendek vertikal untuk kementerian atau lembaga. Temanya juga nggak kalah menarik, mengangkat 9 nilai anti korupsi, integritas, hingga kampanye anti korupsi lewat cerita kreatif. Yang bikin makin semangat, proposal terpilih berkesempatan mendapatkan dana produksi hingga 60 juta rupiah, workshop filmmaking, mentoring langsung bersama profesional, sampai hadiah dan penghargaan. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akfest Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akfest Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Jadi, buat kamu yang suka bikin film, menulis cerita, atau punya ide kreatif untuk menyuarakan semangat anti korupsi, jangan sampai kelewatan kesempatan ini ya. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, pendengar bisa mengunjungi Instagram @akfest.kpk atau website resmi akfest.com. Sekali lagi, cek informasinya di akfest.com dan media sosial @akfest.kpk.

Ya pendengar, kami terus bersama Anda masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Kita ke informasi selanjutnya, ini mengenai Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyebutkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL ini bisa rampung pada Oktober 2026. Menurutnya, melalui proyek tersebut dapat menangani 1.000 ton sampah per hari. Ia mendorong proyek tersebut agar mengedepankan kearifan lokal, kemudian mampu menyediakan lowongan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Selain itu juga menjadi pusat edukasi siswa, para generasi terkait penanganan sampah, dan mampu membina para pelaku usaha mikro kecil menengah, sehingga berdampak pada perekonomian. Ya, pastinya kami masih akan terus hadir menemani Anda di rangkaian Palembang pagi ini. Pendengar, nanti tepat pada pukul 7 ya, kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari Programa 3 Radio Republik Indonesia. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi.